0: toh menuju ke padangan Cepu ya. Ini perjalanan sudah nyampe di Penawangan dari Semarang tadi lewat jalurnya aman, lancar. Suasana masih sedikit temaram, matahari di Penawangan belum bersinar ini. Kemudian Mujamal Mujamal nanti akan saya infokan lagi perjalanan saya dari Penawangan ke Padangan Cepu. Terima kasih.
1: Oke.
2: Padangan Cepu berarti Padang Bianget.
1: Pak Junendi ke Cepu itu berarti lewat ini enggak? Lewat jalan Randu Blatung enggak?
2: Lewat ini dari mana nih? Semarang. Mau ke Cepu biasanya kalau jalan normalnya sih Blora Cepu, enggak lewat Randu Blatung.
1: Ah, berarti aku kan penasaran dibangun kondisi jalannya lah ya. Penasaran kan kemarin sempat ditanami gedang terus sudah dicabuti, sudah ada komitmen untuk pengecoran ya jalan. Katanya sudah ada penerjunan material dan juga alat juga kan.
2: Ya, kalau aku
1: pengen tahu kondisi jalannya.
2: Cepu lewat Randu Blatung soalnya harus lewat jalur kecil. Kalau Blora langsung Cepu kan besar, jalur bis gede.
1: Alah, ya wis lah. Tapi matur suwun ya Pak. Nanti kita tunggu infonya sampai dengan Cepu sana kondisi lalu lintasnya.
2: Atau siapa yang lewat bisa kasih info nih di Randu Blatung Cepu.
1: Randu Blatung itu 105,6 masih kedengeran nggak?
2: Kadang saya pernah
1: tergantung
2: lewat.
1: Ininya,
2: tergantung cuaca juga, tergantung antena kekuatan dari pemancar penerima.
1: Oh, berarti tergantung antena kendaraannya masing-masing ya?
2: Iya, kadang bisa, kadang nggak. Karena kalau sampai Blora bisa.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Tidak hanya peternak ayam, para peternak telur di Jawa Tengah kini juga ikut tertekan merosotnya harga jual di tingkat peternak, membuat mereka mendesak agar program makan bergizi gratis bisa menyerap lebih banyak produksi telur lokal. Saat audiensi bersama Gubernur Ahmad Lutfi di Semarang, Ketua Umum Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Suwardi mengungkapkan, pasokan telur di Jawa Tengah saat ini mengalami overproduksi hingga 2.300 ton per hari. Imbasnya, harga di tingkat peternak anjlok di angka Rp21.000 per kilogram, padahal acuan normalnya mencapai Rp26.500. Peternak berharap Badan Gizi Nasional bisa turun tangan membantu penyerapan lewat Satuan Pelayanan Gizi Daerah agar usaha peternakan rakyat bisa tetap bertahan. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi langsung memerintahkan Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi untuk segera mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan penyerapan telur lokal. Lutfi menegaskan program MBG harus bisa menyerap bahan pokok lokal agar peternak tetap mendapat untung sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah. Selain Satgas MBG, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi dan UMKM juga diminta menyiapkan langkah konkret termasuk memastikan ketersediaan pasokan pakan ternak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Nah, ini barusan aku munculkan versi live ya, the official theme song of FIFA World Cup 2026 ngawarasika dari Mexico City dengan Shakira. Kembali mengisi soundtrack untuk FIFA World Cup 2026 setelah waktu Afrika Selatan kemarin mengisi di jingle Waka Waka. Nanti Ngawarasika akan digelar juga di Toronto, Kanada, Ngawarasika pada hari Sabtu 13 Juni 2026 jam 00.30 WIB. Kemudian juga di Amerika Serikat di SoFi Stadium Los Angeles itu besok hari Sabtu 13 Juni 2026 jam 06.30 WIB. Di Indonesia bisa Anda tonton di TVRI dan juga website FIFA Plus. TVRI, the official broadcaster of FIFA World Cup 2026 di Indonesia. Oh, pembukaannya tuh ini siang kok ya di Meksiko sana ya?
1: Ini karena waktunya masih sore, di sini sudah malam.
0: Oh, sudah jam setengah satu pagi itu?
1: Iya toh, ada beberapa jam tuh.
0: Eh, seru ya pembukaan acaranya siang kayak gini ya. Biasanya kalau kita buka kayak kemarin Asian Games, lalu juga SEA Games kan selalu digelar malam kan?
1: Di sini malam.
0: Ini siang kayak gini ternyata eksotik juga ya. Acara sebuah opening ceremony event internasional tapi celebrationnya dibikin waktu-waktu masih terang gitu.
1: Iyalah. Itu penontonnya penuh.
0: Iya, makanya
1: ada yang berobos lagi. Di Stadion Mexico.
0: The Mexicana Stadium, Estadio Azteca Mexico City. Azteca. Mexico itu bahasa Spanyol toh? Spanish toh?
1: Spanyol.
0: España. Mexico.
1: Julio Iglesias. Jadi di sana itu yang C ini baca H. Julio itu.
0: Oh.
1: Januari.
0: Wis keren. We are ready adalah tema dari FIFA World Cup 2026. Aku yakin pasti nanti di Toronto Stadium sama di SoFi Stadium lebih duar lagi sih.
1: Ya, semakin
0: pagelarannya.
1: Enggak mau kalah sama Meksiko.
0: Kayaknya enggak.
1: Saya sudah dua kali ini nonton Meksiko untuk Piala Dunia.
0: Oh, Meksiko sebelumnya pernah toh?
1: Tahun 86 pernah.
0: Oh, sumpil. Kamu masih ingat? 86
1: masih ingat. TVRI juga waktu.
0: TVRI juga.
1: 86 Meksiko dan ini 2026 berarti sudah terpaut 30 tahun ya.
0: 86 sampai 2026 40
1: tahun. Dulu di Meksiko masih satu negara dulu.
0: Wih, eksotis ya digelar waktu siang-siang kayak gini.
1: Maksudnya pakai drone-nya Pak Anu Tejo Goblin tadi.
0: Di tengah isu apa? Di tengah isu
1: peperangan
0: ekonomi global kayak gini tuh menurutmu masyarakat Meksiko apa masyarakat sana kira-kira ana sing muni ra?
1: Wah, di sana itu cinta bola semuanya.
0: Oh, berarti ra bakal ana suara-suara sumbang ra ono.
1: Di Meksiko itu salah satu patokan sepak bola dunia itu di Amerika Latin, Brazil, Meksiko, Argentina. Itu sepak bola adalah nafas olahraga di sana.
0: Oh, I see. Maksudnya kan ya istilahnya ekonomi seperti ini kan bukan cuma melanda Indonesia kan, tapi kayak seluruh dunia, apalagi kita tahu Meksiko kan negara berkembang juga statusnya.
1: Dan branding sepak bola itu menjadi satu branding internasional yang paling diminati.
0: Oh, berarti masyarakat Meksikonya juga fully support tentang
1: iyalah kalau Meksiko apalagi sepak bola mereka menjadikan sebagai olahraga yang nafas kehidupan mereka. Indonesia aja kan kepingin banget jadi tuan rumah Piala Dunia sampai daftar-daftar sampai bagaimana caranya ya. Jadi Meksiko mendapatkan itu kegembiraan dan bahkan dibagi dengan Amerika dan Kanada tetap menjadi suatu yang luar biasa.
0: Ini by the way kita lagi nonton juga guys penampilan lagu ini waktu muncul di opening ceremony World Cup 2026 di Mexico City.
1: Asia pernah dua negara, Korea Jepang pernah.
0: Oh iya, Korea Jepang, aku waktu masih kecil, aku inget banget.
1: Tahun 2000-an, itu 2000 berapa aku lupa.
0: Iya.
1: Hanya 2000.
0: Itu terakhir ya, Korea Jepang itu?
1: Kok terakhir gimana?
0: Oh, Qatar kemarin Asia Qatar juga kok ya Asia, kemarin ya Qatar. Asia ya betul-betul. Kalau Southeast Asia, Asia Tenggara belum pernah ya?
1: Belum pernah Asia Tenggara.
0: Oh. Ya wes aku yakin pasti nanti pelaksanaan di Toronto sama di Los Angeles akan lebih menyala lagi. Dan situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 lebih 15 pagi ini kawan, arus lalu lintasnya lah ya lancar saja kawan Rasika. Pertanyaan-pertanyaan Anda semua jawabannya masih rame lancar dan juga rame lancar kawan. Kondisi arus lalu lintasnya masih terpantau nihil, lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian dan juga signifikan kawan Rasika sampai dengan jam 7.

0: lebih 15 ini. Anda tidak perlu enaknya lewat mana, jalur utama yang biasa Anda gunakan masih enak kawan. Kalau Anda jalurnya ada tol, ya tentu enak lewat tol, udah gampang. Sampai jam 7 lebih 15 pagi ini. Nito, kalau katanya Pak Fabian bilang theme songnya World Cup kok malah kayak vibes host waktu Amerika Afrika Selatan gitu loh ya.
1: Iya, nggak jauh-jauh dari
0: karena
1: itu
0: yang nyanyi
1: ya.
0: Sama.
1: Mungkin pencipta lagunya sama. Nih.
0: Beda penciptanya ya, beda.
1: Anunya
0: penyanyinya apa, aja.
1: Ketukan-ketukannya itu mirip-mirip ya.
0: Ya coba nanti kita munculkan yang Lisa ya. Itu favoritnya Bung Jamal tuh yang Lisa tuh. Coba gimana lagunya Lisa?
1: Aduh, ya enggak apa lah aku pakai bahasanya angel. Kon bahasa luar negeri.
0: Pak Yunata Wicaksono, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Nanti jam 9 ada, tapi pertandingan toh.
1: Iya.
0: Nah, aku mau nonton opening ceremony aja, enggak mau nonton pertandingan.
1: Korea Selatan melawan Ceko.
0: Oke, cuma nanti biar Bu Jamal aja yang nonton lah ya. Pak Abadi, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Tanggal 15 Juni 2026 ada Timnas Pusat main di Pildun, maksudnya?
1: Enggak tahu nih.
0: Timnas Pusat ya apa?
1: Pusat kan Belanda, Belanda itu kan merah putih biru tuh.
0: Kenapa Belanda dijuluki Timnas Pusat?
1: Timnas Pusat Belanda main di Pildun. Oh, tanggal 15.
0: Lah iyalah, ya. Kenapa? Apa yang spesial Pak Abadi?
1: Kan cabangnya ada di Indonesia.
0: Maksudnya?
1: Cabang-cabangnya kan pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh gitu, nah, lah saat pemain timnasnya Belanda kan nggak ada yang sekarang ada di Indonesia toh? Atau ada?
1: Keturunan-keturunannya itu loh, ada kayak Ole Romeni itu kan. Ada orang ibunya Indonesia, bapaknya Belanda.
0: Oh iya.
1: Terus siapa lagi kayak Ragnar Orangmangun itu ibunya orang Manado.
0: Itu pemain timnas Belanda sekarang.
1: Pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia.
0: Oh, tapi yang pemain timnas Belanda tapi keturunan Indonesia maksudnya.
1: Kalau sekarang ini keturunan Indonesia Josir Dubal apa siapa rupa namanya itu ada darah Indonesia. Tapi nggak mau main di Indonesia dia karena sudah jadi pemain Belanda, lupa namanya.
0: Ya lah ngapain udah jadi pemain Belanda ngapain Indonesia?
1: Ada yang mau, ada ketika masa? Di Belanda dia pernah main di Belanda tapi belum di timnas senior tuh masih bisa.
0: Oh masih belum sampai tanding belum, Piala Dunia toh?
1: Belum enggak timnas senior, pokoknya timnas senior main di pertandingan resmi FIFA dia masih bisa, mungkin ditawari Indonesia main di timnas Indonesia mau?
0: Oh, mau, nah, dia
1: mau kayak ini siapa? Thomas Baker itu kemarin yang dari Australia, dia belum pernah main di timnas senior Indonesia, ditawari main di Indonesia mau, dan langsung main di timnas senior Indonesia walaupun usianya baru 17 tahun.
0: Lah ini maksudnya Pak Arbadi itu kok kita harus concern ke 15 Juni ada timnas pusat ki, berarti apa ya, yang kita tonton? Ya. Belandanya atau
1: Belanda,
0: memang ada orangnya?
1: Maksudnya Belanda, orang ada timnasnya Belanda yang merupakan pusat apa namanya, banyak pemain Indonesia yang keturunan sana main.
0: Siapa?
1: Di, apa? Ya pemain-pemain timnas Belanda. Ex-Belanda atau pernah main di Belanda yang ya,
0: sekarang
1: nanti
0: mau
1: itu
0: tampil.
1: Sekarang di Indonesia ada main kayak Leandro Renders sama siapa gitu.
0: Yang nanti tampil tuh ada atau enggak keturunan Indonesia? Enggak ada.
1: Yang di Belanda.
0: Yang sekarang nanti mau tanggal 15 katanya Pak Arbadi timnas pusat iki.
1: Oh, kalau
0: iya juga ngiyaten sira.
1: Paling keturunan-keturunan yang berdarah Indonesia sedikit yang secuil ada, tapi bermain di timnas Belanda kayak namanya tuh susah-susah pokoknya karena kombinasi Indonesia Timur sama Belanda.
0: Iya gitu maksudnya Pak Arbadi jenengan yang Anda maksud itu tanggal 15 Juni ada timnas pusat kita, makanya jangan lupa tuh berarti karena ada pemain timnas Belanda yang
1: keturunan main di darah Indonesia.
0: Darah Indonesianya gitu maksudnya.
1: Nah, gitu. Kalau dulu Simon Tahamata itu keturunan Indonesia main di timnas Belanda dulu. Kalau yang sekarang ini siapa lupa namanya enggak. Katanya Jose Riddle Words atau siapa itu masih keturunan Indonesia, ada kebanyakan sih sudah melalui Suriname, kayak Ruth Hulit itu keturunan Suriname itu. Kemudian orang Indonesia Suriname kemudian jadi timnas Belanda juga ada, cuman sekarang? Yang betul-betul masih ada darah Indonesia siapa ini yang saya tidak, yang satu nama yang pernah saya dengar itu Jose Ridwal atau Ridwit gitu.
0: Ini kalau katanya ya. Pak Erlan Tijani Raiders.
1: Oh, Tijani Raiders juga itu masih ada darah Indonesia sih, itu ditawari main Indonesia enggak mau tuh.
0: Berarti besok tanggal 15 dia muncul nih, tanggal 15 nih.
1: Kemungkinan mainnya tergantung diturunkan sebagai time up apa enggak sama pelatih nih. Tijani Raiders ya. Tijani Reinders.
0: Kakaknya Eliano Reinders, nah, pemain yang... timnas Indo dari Persib Bandung, katanya Pak Aji.
1: Iya, kalau Eliano-nya sudah jadi pemain Indonesia, ditawari Maui. Kalau ini kakaknya Tijani. Ini main di Serie A Italia, betul.
0: Oh, yes, matur suwun ya Pak Danang, Pak Reinders. Fabian. Tijani Reinders itu besok tanggal 15 tampil ke karo Belanda.
1: Jadi line up enggak itu di anu jadi pemain main langsung apa jadi cadangan atau apa belum tahu nih. Nanti kita tunggu, kita tonton. Ada timnas pusat.
0: Lu siapa ininya?
1: Apanya?
0: Jagoannya?
1: Jagoannya saya milih Spanyol.
0: Spanyol? Kenapa?
1: Tidak ada yang kenal orangnya. Sama ini, sama Perancis ya.
0: Spanyol sama Perancis. Kenapa Perancis?
1: Ada Lamine Yamal. Ada Mbappe. Oh. Pokoknya sing sithik-sithik kenal sithik-sithik iki kok kanggo menang iki. Liyane ra ngerti blas kok.
0: Oh gitu, kenal sithik-sithik.
1: Ya lihat di berita-berita aja enggak. Terus juga apa namanya di sosial media aja enggak pernah nonton menjinglengi gitu. Ya
0: sampai dijinglengi. Oh iki Spanyol tampil iki aku kudu nonton enggak. Dari awal sampai akhir.
1: Oh. Nama-nama pemainnya kleru-kleru aku sering. Oh iki pemain oh. Ngawur kuwi iki pemain Spanyol, kuwi Portugal. Ning lak cedak.
0: Oh, ya maksudnya mau lihat tekniknya kah atau mau lihat oponikah gitu loh.
1: Juga suka Argentina suka sih. Tapi Messi kan udah 39 tahun.
0: Nah, apa ya kalau 39?
1: Nah, kan sudah kekuatannya di lini depan sudah berkurang.
0: Tapi masih main.
1: Masih, katanya Messi.
0: Ini Piala Dunia ini masih main.
1: Masih. Ini Piala Dunia terakhir buat Messi dan Ronaldo katanya. Saya juga di sosmed mengikuti itu. Mereka masih ikut walaupun mungkin tidak menjadi line up utama langsung dia main, enggak mungkin pengganti ataupun pemain setengah mainan gitu. Hmm. Karena usia, tapi orang luar negeri usia masih bisa diatasi dengan vitamin, enggak kayak Indonesia nih.
0: Ya wis, berarti nanti sebulan ke depan informasi headline seputar Piala Dunia pasti akan ada di sekitar kita ya.
1: Siapa
0: akan setiap hari, betul, siapa pemenangnya dan bagaimana nanti babak fase grup sampai dengan nanti menjelang grand final. Ini grand final Indonesian Idol kali ya. Tijani, menjelang final.
1: Tijani sekarang main di Manchester City. Oh, berarti di Liga Inggris ini berarti sekarang.
0: Berarti kayaknya buka surat kabar, buka headline juga sudah ada kolom khusus ya untuk FIFA World Cup 2026. Lines. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah membantah terlibat korupsi tata kelola program makan bergizi gratis seperti yang sudah beredar di media sosial. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Syarif Sulaiman menyebut, satu orang tersangka berinisial AYS selaku orang kepercayaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya kemarin disampaikan turut serta menjadi salah satu orang yang terlibat dalam kasus korupsi dugaan tata kelola program makan bergizi gratis. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah membantah terlibat dengan kasus program makan bergizi gratis seperti yang sudah beredar di media sosial sebelumnya. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto merespon soal namanya yang disebut dalam unggahan viral berisi daftar orang yang dituding terlibat korupsi program MBG. Sumanto membantah tudingan tersebut dan mengaku tidak kenal oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya yang kini sudah menjadi tersangka. Saat ini 20 nama yang viral di media sosial beredar kawarasi. Diduga 20 nama yang terdiri dari politisi, artis, anggota DPR RI, bahkan beberapa public figure diketahui juga menjadi salah satu nama-nama yang terlibat dalam program korupsi makan bergizi gratis. Salah satunya tertulis nama Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto. Sekali lagi dirinya membantah, termasuk dalam jajaran politisi dan pejabat yang dituding terlibat dalam penentuan titik SPPG di sejumlah daerah.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Asep, selamat pagi.
3: Jeli dan bentuknya lucu gini.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi, Pak. Tim
4: Robot sudah sampai. Bunda
1: Pati. Oh, Rembang ini ya.
0: Jaya, jaya, jaya.
4: Nah, ini saya sudah sampai dealer. OTW di Rembang kondisinya mendung. Tadi habis diguyur hujan, Mas Yuda. Ini posisinya mau OTW.
0: Kok belok kiri, Pak?
4: Oke. GM itu kayaknya juga merek Cina loh, Mas Yuda.
0: Okay.
4: Seperti itu. GM General Motor. Kalau enggak salah sih.
0: Loh, Pak Asep kok parkirnya sampai sini toh, Pak Asep? Mobilnya mau sekalian di servis, Po.
1: Parkir mburi dhewe ben ora ngalang-alangi sing
0: arep. Ya wis matur suwun nih Pak Asep dari Rembang ya, guys. Enggak ada laporan lalu lintas signifikan, cuma grimes saja. Pak Diki Harmanto.
5: Halo, selamat pagi Kamar Rasika. Selamat pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6:30. Saya sudah masuk tol Semarang. Tadi lalinya ramai lancar dan banyak ditemui truk-truk yang gudi-gudi. Untuk cuaca cenderung redup ya. Matahari dilihat dari spion belakang saya mengintip-mengintip manja. Nah, di hari Jumat yang sebagian kawan-kawan Rasika WFA. Mungkin sekian dulu update info pagi ini, kalau sempat nanti diupdate lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Wah, tadi sempat kaget pas masuk tol, suasana masih redup, tiba-tiba setelah gate, tiba-tiba biak, matahari langsung macem lorong. Wadung.
1: Padung.
0: Gini ya, kalau situasi jalanan lancar tuh wis pada gembira gini-gini ya. Tuh guys, laporannya Pak Diki Harmanto, Kudus Semarang juga wis segembira itu, berarti terbayang situasi lalu lintasnya ya. Bagi yang bertanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya bagaimana lalu lintasnya.
1: Lancar.
0: Betul. Pak Khairuddin Fahri.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan Bu Jamal, menyapa dari Kota Kudus ya Mas. Ini saya mau ke Pati, sampai di depan jalan menuju Jarum Oasis. Untuk lalinya masih ramai lancar karena ini hari Jumat. Begitu informasinya.
1: Oke, okay. Jarum Oasis.
6: Ini Mas, suasana pagi di Jarum Oasis ya.
0: Jarum Oasis itu apa sih? Stadion?
1: Kayaknya ini taman gitu. Pertamanan.
0: Oh. Apa tuh Pak Fahri? Ruang terbuka hijau?
1: Kayaknya RTH, oh. Pertamanan namanya Jarum Oasis.
0: Oh gitu.
1: Mungkin karena pemiliknya jarum. Jadi.
0: Ayo ngerti nek kuwi. Maksudnya lokasinya ruang terbuka hijau.
1: Jadi dikasih nama itu.
0: Oh, Pak Bawa Artanto?
7: Pukul 6:53. Saya sudah masuk lingkar Kudus ya Mas. Cuacanya masih cerah ya. Untuk lalu lintasnya melanjutkan dari Trengguli sampai dengan lingkar Kudus tadi juga rame lancar saja. Untuk Piala Dunia kan disiarkan di TVRI. Nah, saya pakainya di rumah itu kan TV-nya tidak pakai antena, pakai berbayar. Nah, itu streamingnya yang nyiarkan supaya bisa di TV. Pakai apa ya? Mungkin ada info kah? Matur nuwun. Jarum Oasis itu perkantoran yang modern, Mas. Jadi ada produksinya, ada danonya di tengah-tengah gitu, Mas. Oh. Untuk di lingkar Kudus di TL Tanjung sudah jalan-jalan lancar ya dari arah Pati karena sudah dibuka dua lajur. Matur nuwun.
0: Lah kok orang-orang pada boleh kayak rame-rame di sana di area perkantoran gitu, Pak Bowo?
1: Itu karena indah tempatnya.
0: Ora, mesti kan kawasan perkantoran ya, masa omong-omong dobrol do
1: lewat-lewat.
0: Do lewat-lewat.
1: Kan ono danone mungkin terus memanfaatkan itu kayak di BSB gitu tuh jalan-jalan.
0: Oh.
7: Depannya saja itu yang bisa untuk jalan-jalan.
0: Oh alah. Ya wis matur suwun ya Pak Andika, ini juga singkat saja guys.
1: Lancar.
0: Semarang Jeporo lancar.
1: Wis, lancar.
0: Nah, itu ya kawan.
1: Lancar.
0: Semarang Demak Kudus dari kawan-kawan barusan yang aku munculkan sudah sangat menjawab sekali. Jadi kita tak geser dulu ke jalur yang lain ya kawan Rasika. Untuk jalur Pantura, Semarang Demak Kudus bahkan sampai dengan Jeporo tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan secara umum untuk kedua arahnya sampai jam 7:20 ini.
8: Menyusuri jalan raya di Sentral Java. Bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
0: Pak Dono Nugroho,
1: gimana nih ke timur?
9: Halo Mas Yuda, Bang Jamal, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Alhamdulillah Mas, wabarakatuh. Hari ini WFH. Tapi bagi yang WFH ya, kalau saya kuliah ya tetap berangkat. Cuman kebagian jalannya agak sepi dibanding yang lainnya. Jadi perjalanan dari Semarang sampai Gubuk ini lumayan lancar, tidak seramai hari biasanya. Sampai Formosa juga tidak ada kendala ya Mas, agak lengang ya karena mobil-mobil tidak seramai biasanya. Untuk cuaca ini agak redup sih, malahan menjelang Beko Wanu tadi, lalu di Semarang tadi, di tol dan juga di Pujon Sudiarto tadi cukup cerah malahan. Tapi menjelang Beko Wanu ini redup, agak mendung atau matahari tertutup awan. Begitu informasinya ya, Mas Jamal. Okay. Terima kasih. Ini sudah sampai kantor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat bekerja Pak Don. Alhamdulillah kalau situasi jalurnya lancar. Semarang gubuk ya guys. Pak Tri Juwanto.
10: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
10: Selamat semua. Menginformasikan perjalanan saya dari Gubuk menuju kota Semarang. Untuk saat ini sudah sampai di kawasan Penggarun. Saya mendengarkan dari tadi di bawah jam 7 toh, Pak Dono dan Pak Mufid kok nggak ada update. Nah ini saya yang update. Untuk lalin dari Gubuk sampai dengan Penggarun masih ramai lancar ya Mas, tidak ada kendala sama sekali. Untuk cuaca cerah. Demikian, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, mantap sekali. Pak Junedi ini tadi yang mau kecepu nih.
11: Lewat Randu Blatong, Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke. Pak, nanti video-video yang ya.
11: Ada jalan rusak itu yang di mana Kedung Tuban. Sama daerah mana lagi itu ada dua daerah yang rusak, Bung Jamal.
0: Oke. Ya pun, matur suwun Pak Junedi. Oke, nanti masih mungkin bisa pantau di sana. Apakah memang kegiatan ya? Kita juga pengen tahu progres pekerjaan jalannya dan komitmennya kemarin bagaimana dari Pemprov Jawa Tengah di Jalan Raya Randu Blatung sana. Ya wis, thank you ya Pak Junedi, Pak Trijuanto sama Pak Dono, Semarang Gubuk. Bahkan ini Pak Junedi nanti akan bablas hingga Cepu sana. Kondisinya masih belum ada laporan antrian-antrian yang signifikan untuk ke dua arahnya. Pak Agung Hananto.
1: Sampai mana Pak?
12: Pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
1: Pagi.
12: Jam 6.55 sudah sampai di Pasar Misjen. Kondisinya lumayan agak padat ya, tidak seperti biasanya. Buntutnya sudah sampai di depan RSUD ya. Rame. Ternyata kayaknya sepertinya banyak truk yang
0: iya nih
12: mulai jalan ya, seperti itu. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih.
0: Matrusun Pak Agung Hananto. Kemudian ada Pak Lutfi.
13: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi.
13: Lalu lintas pagi ini lancar semua ya Mas, dari Wuhan ke Semarang. Tidak ada kepadatan yang luar biasa. Semuanya normal-normal saja. Bahkan cenderung lebih lengang daripada biasanya. Iya, aku tuh gregetan krungu Mas Yuda karo Mas Jamal nih. Timnas pusat tadi maksudnya timnas pusat ki kaya nek bangi lho Mas, pusate ning Belanda cabange ning Indonesia gitu lho maksudnya.
1: Ya, iya.
13: Belanda itu dia guyon itu Mas, rasa serius itu guyon. Timnas pusat pemain pusatnya di Belanda, pemain cabangnya
1: remuan-remuan ini ning Indonesia.
13: Anak-anak yang ada keturunan Belandanya itu main di Indonesia.
1: Ya, iya.
13: Gitu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Itu sebutan udah lama.
13: Hati-hati ya Mas. Lalu lintas juga masih lancar. Gombel tadi juga aman ya Mas. Semuanya aman pokoknya. TL ngeserap juga pendek. TL-TL yang lain juga relatif pendek. Hanya satu kali berhenti. Terus sudah bisa. Nggak ada antrian yang terlalu panjang. Audio report ya Mas. Ini masuk di Jalan Karyadi yang belakang itu yang lewat nanti tembus Bergoto itu. Ini kok tumben
0: rasanya kurang baik ya. Nggih matur suwun Pak Lutfi.
13: Mas, audio reportnya kok tumben Mas.
0: Oke, nggih matur suwun untuk audio reportnya ya Pak Lutfi. Nanti kita langsung sampaikan ke kawan-kawan di teknisinya Rasika. Mohon maaf, itu memang sudah satu minggu ini sedang dicari penyebabnya di kawasan Karyadi Kota Semarang kalau penerimaan kurang
1: itu daerah ngaglik itu perbatasan yes. Dengan Bergoto.
0: Betul. Nah, ini ngomong-ngomong Blora toh ada Pak Badri Sirot. Maksud Mas Jamal, Blora Cepu itu kan ada dua jalur tuh.
1: Yeah.
0: Tengah itu Blora Cepu jalan nasional, kalau Randu Blatung Cepu jalur selatan milik provinsi yang ditanami pohon pisang itu. Rasika di Randu Blatung susah Mas ditangkap, cuma di dua kelurahan aja. Nah, iya. Di Randu Blatung Kelurahan Wulung itu bisa nangkap, tapi 16 desa lain sebagian besar wilayah hutan itu tertutup sinyalnya. Soalnya saya survei di 18 desa di sepanjang Randu Blatung untuk KKN Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Makanya bisa menyusuri Matur suwun lho Pak Badru Sirat. 105,6 ini tertutup sama radionya milik Pemkab Blora. Oh ya wis enggak apa-apa kalau ditutup sama radio pemerintah.
1: Kalau di Blora Kota malah bisa itu saya kemarin.
0: Blora Kota.
1: Tapi di daerah tertentu mungkin agak tertutup, tapi secara umum masih ada yang bisa.
0: Pak Syarif Hidayat. Oke, matur suwun Pak Syarif Hidayat nih ngirimi rekomendasi motor listrik nih bentuknya cakep banget.
1: Kayak robot ya.
0: Kayak robot betul bentuknya.
1: Kotak-kotak-kotak gitu.
0: Bu Swastika, selamat pagi dari Brangsong, Kendal ya. Di traffic light KIK ada ketersendatan arah ke Kendal. Wah, cepat sekali memang. Senang sekali kita dapat progresnya di kawasan Jalan Pantura Brangsong, Kendal. Cak-cak-sat-sat. Betul. Ya memang di beberapa titik sebelum aduh, perbaikan ada truk yang pada berhenti ya.
1: Menunggu jam 8 tadi ini.
0: Betul sekali ya. Jadi Brangsongnya lancar, cuma sebelum Brangsongnya ada sedikit antrean karena truk-truk pada berhenti itu tadi untuk mematuhi jam aturan. Ya wis matur suwun. Oh ini Bu Maria Izah nih satu lagi sisan. Di Lingkar Kaliwungu ada truk mogok tapi lalu lintasnya masih lancar aja. Di Jalan Lingkar Kaliwungu arah ke Kendal toh, Bu Maria? Soalnya sejalur sama jenengan.
1: Is okay ya Bu ya.
0: Yus, nanti kita pantau lagi infonya di sana. Kita ke Pariwara dulu.
14: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
15: Bu Nana.
16: Bu Ayu, belanja juga Bu.
15: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
16: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
15: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
16: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
15: Berarti satunya 2.500.
17: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
16: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
15: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
17: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
16: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi dengan saya Okinila. Sebuah lahan kosong di Jalan Ikan Arwana lingkungan Wonosari, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi hangus dilahap si jago merah pada Rabu 10 Juni 2026. Kebakaran ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan begitu saja. Menurut data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Banyuwangi, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Kerugian material dinyatakan nihil karena objek yang terbakar murni berupa rumput ilalang di lahan kosong. Pihak Damkarmat menduga angin kencang di lokasi mempercepat perambatan api yang awalnya bersumber dari bakaran sampah di sekitar tempat kejadian.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Maraknya penggunaan produk kecantikan atau skincare ilegal yang berdampak fatal pada kulit mendorong DPRD Kabupaten Situbondo memperkuat sinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Sinergi diperkuat melalui kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Situbondo ke BPOM Jember sekaligus menambah wawasan untuk mengetahui keamanan berbagai produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat khususnya produk kecantikan. Sebagai mitra Dinas Kesehatan, Komisi 4 DPRD punya tanggung jawab untuk memastikan berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan maupun lainnya yang beredar aman dikonsumsi dan aman digunakan masyarakat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DPRD Kota Batu melalui panitia khusus mengusulkan pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemisahan urusan kepemudaan dan olahraga dari Dinas Pendidikan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan desa dan pembinaan olahraga di Kota Batu dapat berjalan lebih fokus dan optimal. Wakil Ketua Pansus DPRD Kota Batu Hamim Tohari mengatakan usulan tersebut muncul dari aspirasi berbagai pihak termasuk Asosiasi Pemerintah Desa atau APA. Sementara itu, keberadaan Dinas PMD akan memperkuat pendampingan, pemberdayaan, dan percepatan pembangunan desa. DPRD menilai sektor kepemudaan dan olahraga perlu ditangani oleh perangkat daerah tersendiri agar pembinaan atlet dan pengembangan olahraga masyarakat dapat dilakukan secara lebih maksimal. Pembahasan usulan tersebut masih terus dikaji bersama perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, rekaman video yang memperlihatkan rombongan yang diduga pengemis diangkut menggunakan mobil jenis Elf ke kawasan wisata Rowo Jombor, Klaten. Sejumlah penumpang diduga kuat merupakan jaringan pengemis yang sengaja didatangkan ke titik-titik keramaian wisata. Hal ini memicu kekhawatiran terkait kenyamanan dan citra destinasi wisata unggulan di Kabupaten Klaten. Merespons fenomena ini, personel Satpol PP dan Damkar Klaten dipimpin bidang penegakan peraturan daerah melakukan operasi penyisiran dimulai pagi hari.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Yuk kita ke lagu Legenda Indonesia dulu kawan. Tapi sebelumnya kita dapat informasi ada dari Bu Tati. Ini katanya lampu traffic light di Simpang Kali Banteng Kota Semarang trouble, betul? Makanya sampai terjadi crowded. Betul, semrawut crowded sekali situasinya di kawasan Simpang Kali Banteng Kota Semarang kawan. Dilaporkan jam 7 lebih 43 menit yang lalu. Ini informasinya katanya sejak kemarin sore, karena kemarin juga seperti ini tapi belum ada perhatian dari Dinas Lalu Lintas dan Dishubnya. Saat ini sudah berhenti 10 menit ini mandek grek ora obah, terutama yang dari Jalan Abdurrahman Saleh. Dari jalur panjangan juga antre Kali Banteng seperti ini keramaiannya. Di kawasan Simpang Kali Banteng, terutama yang bawah ya guys,
1: yang biasanya paling lama sedunia itu ya.
0: Nah, ini katanya lampu traffic light-nya trouble. Ini pantauannya baru dari sisi yang dari Jalan Abdurrahman Saleh ya, yang dari Jalan Siliwangi, dari Jalan Jenderal Sudirman juga apakah sama?
1: Mungkin
0: kok informasinya
1: sama,
0: ada trouble. Kalau aku buka di kamera CCTV sih dari Jalan Siliwanginya normal ya. Tuh pada berhenti tuh. Oke, tapi matur suwun Bu Tati ya. Nanti kita langsung laporkan ke 112 Kota Semarang. Ya wes, karena sekarang lagi musim bola, nggak ada lagu pilihan Legenda Indonesia lain selain lagu ini ya kawan Rasika, untuk menemani Anda semuanya di Gelana Kota Pagi.

0: Du amit amit.
1: Ini kayaknya menurutku lebih lagunya lebih ke kritik sosial sih.
2: Waktu itu.
1: Alah, saiki yo cek mlebu deh koyo deh ya. Indonesia ini menderita karena huru hara, Liga Indonesia tidak berdaya.
2: 97-an ini.
1: Iya, rilisnya. Tapi menurutmu kalau kalimat Indonesia liganya tidak berdaya masih relate enggak?
2: Kalau liganya
1: untuk di kancah dunia.
2: Liganya berdaya kalau liganya.
1: Oh.
2: Timnasnya.
1: Kalau di tingkat dunia enggak?
2: Di timnas di
1: belum.
2: Tingkat dunia belum. Asia Tenggara. Tingkat dunia ya belum. Tapi Indonesia sudah mampu untuk melawan tim-tim besar, mampu menang, mampu seri, itu kan sudah peningkatan lah dibanding tahun-tahun itu yang sempat ada dualisme. Jadi timnasnya itu ada dua.
1: Oh iya.
2: Tahun 2000-an sekian itu menyedihkan karena waktu itu dibekukan pengurusannya oleh FIFA
1: karena
2: ada campur tangan pemerintah waktu itu tahun antara 97 sampai 2000 sekian itu. Ada campur tangan pemerintah, kemudian FIFA tidak berkenan, dibekukan kepengurusannya, terus ada apa ya namanya dulu apa gitu sih, mempunyai timnas sendiri yang dari tim pemerintah masih mempunyai timnas sendiri. Jadi ada dua dan sempat bertanding dengan tim luar negeri dengan kekalahan 8-0 atau berapa gitu. Sangat memalukan sekali waktu-waktu itu sebelum kemudian ada apalah kepengurusan baru yang tanpa ada campur tangan pemerintah. Kan FIFA itu menghendaki asosiasi sepak bola suatu negara itu independen, tidak ada campur tangan pemerintah di situ. Misalnya untuk kepentingan politik enggak boleh.
1: Nah, sekarang
2: jadi untuk kepentingan politik enggak, tetap enggak boleh dalam aturan SOP-nya, artinya berdiri sendiri secara independen gitulah.
1: Oh, statusnya. Maksudnya kalau campur tangan pemerintah tapi campur tangan politisi boleh.
2: Campur tangan pemerintah untuk kepentingan politik itu enggak boleh. Waktu itu rame sampai timnasnya itu dua, coba timnas yang miliknya terus sana.
1: Sekarang kudune ya kena sanksi juga toh ya, PSSI juga isine wong-wong politik kabeh.
2: Kalau orang-orangnya mungkin ada yang menjabat sebagai apa di pemerintahan, tapi ketika mengurus PSSI dia independen gitu, enggak berkaitan, harusnya begitu.
1: Harusnya. Lah kan Erick Thohir kemarin juga sampai menjadi apa menteri BUMN.
2: Kalau sebagai itu saya pengertian
1: ini maksudnya kita, aku based on kalimat yang kamu sampaikan barusan.
2: Itu harusnya ya? Independen. Jadi diurusi tanpa ada campur tangan ataupun pokoknya pemerintah tidak boleh terlalu mengurusi banget gitu loh. Harus ya ikut ke pemerintahan sebagai induk olahraga kan bisa aja, tapi untuk ke dunianya, ke FIFA-nya itu tetap independen. Itu waktu itu sampai dibekukan kepengurusannya.
1: Sekarang masih Erick Thohir toh?
2: Sekarang ketua PSSI masih Pak Erick. Terus di bawahnya kan mungkin sudah orang siapa ganti nggak tahu.
1: Ya kan politisi semua itu di bawahnya.
2: Politisi memang kebanyakan yang mampu mengurus.
1: Itu nggak kena FIFA nggak tahu.
2: Ya kalau nggak tahu atau enggaknya ya mungkin tahu, tapi kan sejauh mana keterlibatannya dengan kepemerintahan ini mungkin ada yang bisa menjelaskan ini bagaimana sepak terjang sampai dengan ke FIFA-nya itu, karena dana kan tetap ada dari sponsorship. Nah itu sponsornya itu siapa lah, itu yang FIFA harus mengerti itu, bahwa Indonesia juga butuhin. Di negara lain mungkin juga ada permasalahan seperti itu, tapi di Indonesia waktu itu sampai
1: ini ngomongin dipekukan. Sponsor apa ngomongin politik?
2: Ya waktu itu sponsornya kan dikelola oleh negara waktu itu, sehingga campur tangannya terlalu banyak. Waktu itu tahun-tahun 2000-an berapa gitu aku lupa.

0: Pak Tony.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Jamal dan Mas Yuda.
2: Pagi.
1: Melaporkan perjalanan dari BSV Mijen menuju Demak ya. Dari Ngalian sampai Jerakah ya ramai lancar aja. Masuk tol juga ramai lancar. Hanya ada kesertaan datang di Kubro ya, di Kubro sama di putaran itu deket Hitsayung ya. Ini sudah sampai exit tol Sayung ya, atau entry tol Sayung ya. Lancar ya. Oh ya, Bang Jamal dan Mas Yuda, saya walaupun bekerja di pemerintahan, saya tidak dapat WFH ya. Dan saya juga bekerja 6 hari kerja karena kebetulan saya nakes. Selamat pagi.
0: Oke, bersama Pak Tony, Pak Arif Wisnu, betul.
3: Selamat pagi, Bung Jamal dan Bung Yuda.
2: Selamat pagi.
3: Perjalanan saya dari Jatisari tadi pagi jam 6.25 menuju Jalan Gatot Subroto ramai lancar. Saya hanya membutuhkan waktu 30 menit. Dan ini saya kembali ke arah BSB. Ada notes barusan di pukul 7.12 menit sebelum traffic light Pasar Jerakah itu ada 2 mobil yang mogok. Yang satu di sisi kiri, lajur kiri, yang satunya yang mobil Avanza itu mogok di tengah-tengah. Dan posisinya berjejeran. Hampir berjejeran lah. Sehingga sangat mengganggu arus lalu lintas. Demikian Bung Jamal dan Bung Yuda yang bisa saya laporkan dari area Pasar Jerakah. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Arif Wisnu. Sementara kondisi lalu lintasnya masih baik toh, hanya mengganggu saja. Masih belum ada ketersendatan atau antrian lalu lintas signifikan di sana. Pak Yusuf Afda, ini arah masuk kawasan Ijuri Kendal di Jalan Lingkar Kaliwungu Masjid Mas Jamal. Ada truk yang jalan dan parkir di tepi Jalan Lingkar Kaliwungu.
4: Pertanyaan-pertanyaan Anda semua, nih. Jawabannya masih ramai.
0: Ya, ini kalah salah satunya ya karena mereka taat aturan ya. Untuk
2: harus berhenti dulu ya.
0: Hindari jam masuk melintas, kota. Berhentinya di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu. Makanya jadi cukup ramai terutama di menjelang traffic light kawasan industri Kendal nih laporannya Pak Yusuf. Nah, selain Pak Yusuf ada Pak Ragil Prio Jatmiko.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
5: Mau TV ke Magelang ya Mas, tapi lewat Skorjo. Nih udah sampai bundaran Skorjo Mas. Dua arah ramai lancar, lancar ting dari Wleri Mas. Kondisi cuaca cerah Mas. Hari ini lancar mas.
0: Tak kira ke Semarang lagi Pak Ragil dari Weleri, ternyata munggah ke Sukorejo,
2: mau ke daerah
0: ke Magelang, betul sekali. Ya wis matur suwun Pak Ragil ya. Ini Pak Ragil ke Magelang tapi lewatnya Sukorejo kawan ya. Sementara yang dari Semarang bagaimana? Ada Pak Erna Masindu. Langsung sisan aja yang menuju arah ke Magelang.
6: Update perjalanan sudah sampai di Banaran. Tadi ketemu bus legend Santoso itu mogok di KTN arah naik. Terus ada truk Pertamina, 2 unit itu di bahu jalan di sebelum masuk ke Limalang. Kemudian di depan SMA Sedes kayaknya mau halan-halan, itu ada 4 atau 5 bus gitu ya ke arah Semarang. Begitu. Lancar untuk lalu lintasnya. Oh iya Om Jamal, Meksiko tuh Amerika Utara, bukan Amerika Latin. Namanya Reiners bersaudara, Mas Yuda, Om Jamal. Yani Reiners kakaknya di timnas Belanda, terus Eliano Reiners di timnas Indonesia, itu kakak adik. Itu Reiners bersaudara tuh keturunan Maluku, Mas Yuda, Om Jamal.
2: Ya, betul.
6: Marganya Lekatompesi kalau nggak salah. Selamat pagi.
0: Jagoannya siapa Pak Ernawa?
6: Jamal sudah sampai Mertoyudan ya.
0: Okay.
6: Perjalanan tadi dari Ungaran sampai Mertoyudan seluruhnya lancar. Terima kasih.
2: Bacanya Rainers ternyata, aku Renders di Solambini.
0: Enggak lah, jenengan-jenengan yang pada nonton-nonton dan pada ngasih info-info tadi seputar World Cup tuh lah jagoan Anda siapapun.
2: Anu, apa namanya?
0: Jagoannya siapa dan kenapa lah ya? Gacoan Anda, jagoan Anda di World Cup 2020, kan negaranya tambah banyak toh, 48.
2: Iya. Tapi aku sudah enggak mau jagoin Inggris loh.
0: Lah kenapa? Lah kan kamu Spanyol.
2: Iya, gara-gara Inggris dulu itu kulkas hilang.
0: Kok bisa?
2: Iya, aku Inggris wis tetuan kulkas aja kalah kok.
0: Ah, lah terus kamu sekarang ini sama Spanyol tetuan apa?
2: Enggak tetuan apa-apa, enggak. Ya boleh pokoknya ke tetuan keyakinan we Spanyol.
0: Podo Pak Satya gitu, Pak Satya ya podo ya, Spanyol.
2: Spain, gitu, Pak.
0: Pak Michael Arka.
7: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Cintanya masih sama seperti yang kemarin Mas Yud. Pembatasan operasional kendaraan truk itu berlaku di Jalan Raya Setiabudi, Ungaran Semarang atau gimana? Ini saya melintas di jalan daerah apa ya? Sing dari ngerembel tembus BSB lo Mas. Aku lupa namanya daerah apa. Itu ada truk pasir 2 biji melakune geremet to. Belakang itu banyak motor-motor sing go ngantri mergo dalane nek go overtaking yo ngepres, kres-kresan dari depan terus. Tapi truke mlakune geremet pamane pas tanjakan iku. Itu masuk kategori pembatasan juga enggak ya jalan yang sini ini? Kok gemes aku nyawa truk-truk muni iki koyo yo amit nyen sewu kaya enggak sadar diri nu lho iki jam-jam isih lho rame kendaraan mlakune timang-timik menghalangi sing liyane enggak sadar ta nek mlakune abot ya.
0: Baik, matur suwun Pak Michael Arka dari kawasan Gunung Pati ya, Ngerembel dan sekitarnya. Terpantau ya, kalau aturan sih ya berlaku di kota Semarang, aturan ada semua ya, as long as itu jalur dalam kota Semarang.
2: Tapi kan tergantung pelakunya.
0: Iya betul sekali, dan tidak ada pengawasannya.
2: Pengawasan, belum ada makanya, pengawasan yang melekat.
0: Betul, makanya ya mereka bisa tetap melinggang kangkung.
2: Ingat,
0: aja.
2: Apa kejahatan itu? Hanya?
0: Hanya karena?
2: Nah, jawab, kejahatan hanya
0: dilakukan oleh orang jahat.
2: Oh bukan, kejahatan hanya di tengah.
0: Kok bisa di tengah? Nah,
2: kejahatan hanya di tengah. Kalau hajatan hanya di depan.
0: Oh nah, ini,
2: harus selalu diingat itu ya.
0: Pak Adi Nugroho.
2: Nah, kejahatan hanya di tengah. Kejahatan.
0: Wih, hajatan. Banter lho radione Pak Adi Nugroho ki.
2: Iki nyanyi kok ning bis ning mobil kok.
0: Malu aku Pak Adi Nugroho nek disetel banter-banter gini. Ini by the way Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang lancar ya. Penggaron rame lancar, enggak ada kendala, wis cuacanya cerah juga. Pak Adi Nugroho hari ini koyone ngajar semester 5 ke bawah, makanya tetap ke kampus.
2: Tetap jumpa fans ya.
0: Tetap jumpa fans, betul sekali.
2: Ya, karena manggilnya Mas kok.
0: Iya, makane.
2: Hitungannya ora kuliah jumpa fans.
0: Ya berarti ketok jadwalnya Pak Adi Nugroho ngajari semester 5 ke bawah toh. Ya makane
2: tetap mahasiswa iki jek seneng-senenge kuliah. Dosen yo urung ngapal mahasiswa jadi masih jumpa fans saja.
0: Ini jagoannya Pak Adi Nugroho nih. Jagoannya Pak Adi Nugroho itu Spanyol, Argentina, Portugal, Inggris, Jepang, lima pun.
2: Berarti kabeh dijagoni.
0: Spanyol, Argentina, Portugal, Inggris, Jepang itu memang langganan ini kok ya, langganan Piala Dunia ya.
2: Iya. Kalau yang dari Asia emang Jepang nih, luar biasa ini.
0: Oke lah kalau gitu. Matur suwun Pak Adi Nugroho ya. Situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang lalu lintasnya lancar. Pak Vidianto, jalan tembus Ngerembel BSB itu lewat Cepoko ke Kaligetas ke Jatibarang dan BSB. Iyalah ya, dan itu kan masih bagian dari kota Semarang toh?
2: Iya, itu Semarang bagian perbatasan.
0: Perbatasan apa?
2: Gunung Pati. Iya, BSB Ngerembel separuh Kaligetas itu kan bagian perbatasan.
0: Perbatasan apa?
2: Perbatasan daerah dengan Gunung Pati.
0: Oh, perbatasan kecamatan lah ya, Gusti. Iya. Tak kira perbatasan itu. Tapi kan sementara itu kan masih bagian dari Kota Semarang. Iya. Jalan protokolnya yang sesuai perda ya.
2: Masih miliknya.
0: Masih miliknya kota ya. Sementara jalan aturannya berlaku jam 6 sampai 8 ya, berlaku di semua ruas.
2: Sampai dengan nanti Semarang, jam 8 baru boleh masuk.
0: Lah ya. Terus kalau itu jalan tembus boleh gitu?
2: Iya, tetap nggak boleh.
0: Nah,
2: ya. Kan nanti tembusnya juga sampai sana yang dilarang ya, itu. Ya,
0: makanya.
2: Itu ya, ya, pikirannya ya, ya, kan lewat kono wae lah, perbatasan Gunung Pati ora popo, pikirannya kan mesti kono. Watu ngaran wae ora popo.
0: Ya ada kawan Kota Semarang punya kok perdanya untuk larangan aturan kendaraan muatan melintas di jam pagi hari jam 6 sampai jam 8. Aturannya ada. Cuma ya pengawasannya masih belum ketat dan signifikan, Kawan Rasika, untuk menghalau kendaraan-kendaraan muatan yang sering Anda soroti melihat di sini, di sana, di sini, di situ. Ya memang aturannya ada tetap ya, tapi pengawasan dan penjagaannya masih minim. Pak Resep Afritia.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Ini perjalanan hari Jumat tadi itu saya berangkat ke Siangan, sudah ban bocor, tapi karena hari Jumat udah tak biarin dulu bannya, tak mumpung anginnya belum habis, sampai Kota Lama tadi jam 7 lebih 5 menit ini sudah sampai di Jerakah. Lalinya itu hari Jumat lancar semua ini Mas, ini tinggal mau ke SPBU untuk menambal ban. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Resep Afdit ya. Ya wis begitu ya guys, sampai jam 8 ini kok lancar semua jalannya. Kita juga lagi mencari yang kira-kira yang ramai di mana nih sekarang nih. Jalanan enggak ada ya? Rest area bareng ya sepi toh?
2: Kayaknya kok santai. Sepi, enggak ada yang
0: mana nih yang rame ki Jumat toh?
2: Paling pasar paling.
0: Oh ya pasar paling ya.
2: Belanja lainnya santai.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Upaya mengantisipasi serangan hama wereng di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, petani kini mulai memanfaatkan teknologi modern. Petani di Desa Gunung Tumpeng mulai menggunakan drone bantuan Kementerian Pertanian untuk menyemprot insektisida di lahan seluas 100 hektar. Camat Suruh, Vega Lazuardi, mengatakan penggunaan drone ini jauh lebih efektif dan hemat waktu dibandingkan cara manual. Sekali terbang, drone yang dioperasikan mampu menjangkau lahan hingga 2 hektar.
3: Yang orang ini, alhamdulillah, masih terkendali itu di daerah Gunung Tumpeng itu, Mas. Kurang lebih sekitar 100 hektar. Itu jadi dari BPP itu nyediani obat. Terus sama drone-nya itu istilahnya kayak dipinjamkan kepada para petani begitu, tapi sudah ada petani yang dilatih sebagai pilotnya begitu. Jadi yang kalau kemana-mana ya pilotnya itu, soalnya takutnya kalau enggak mahir takutnya malah temangsang gitu tuh, Mas, kan repot kan begitu.
4: Itu berarti drone-nya dari mana, Mas Vega?
3: Kementerian Pertanian, Mas.
2: Meski hama wereng masih bisa dikendalikan, Vega menyebut tantangan berat di wilayahnya justru datang dari hama tikus, terutama di perbatasan Suruh dan Susuan yang sudah membuat belasan hektar lahan mengalami puso. Pihak kecamatan pun berencana akan terus melatih generasi muda agar lebih cepat beradaptasi dengan teknologi pertanian modern. Merespon lonjakan harga hortikultura yang naik, Pemkot langsung bergerak cepat. Kondisi ini menyusul harga bawang merah di pasar tradisional yang kini tembus Rp55.000 per kilogram atau 30% di atas acuan normal. Untuk meredam gejolak tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng langsung menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan intervensi pasar. Pemkot menurunkan armada gerakan pangan murah melalui program ketahanan pangan keliling Semarang atau Kempling Semar, serta menggandeng mitra untuk menggelontorkan pasokan sayur murah langsung ke pasar-pasar tradisional. Langkah cepat ini diharapkan mampu menahan laju inflasi, sekaligus mencegah lonjakan harga pangan meluas di tingkat konsumen masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: iki theme songnya FIFA World Cup 2026. Ekspresinya
1: di
0: kalau kawan rasikan nonton bisa lihat ekspresinya Jamal loh, sumpah. Ini tapi memang kan tadi Dai Shakira, nah ini yang nyanyi Lisa, Anita sama Rema, tahu kan kamu?
1: Lisa, Anita, ngerti. Rema sama satu lagi Prapti.
0: Gimana dari ekspresinya Jamal, kayaknya aku melihat iki lagune ora senun senandung ebel ya.
1: Angel banget ditiruke. Coba Anda tirukan 2-3 kalimat aja kan bingung. Iya mungkin kalau yang pandai bahasa sana bisa lah. Ini Amerika Inggrisnya Inggris Latin gitu ya. Angel. Wong aku Inggris desa wae ra iso. Inggris standar ra nyandak. Sisanya kita mengikuti dengan mantuk-mantuk aja wis lah.
0: Kita bisanya menikmati melodinya ya, tapi ora senandung ebel to
1: kira. Aduh, angel. Lagu sing raso dianut runtut iki.
0: Padahal ya, padahal penyanyine gampang lho, Lisa, Anita karo Rema.
1: Iya, tapi nyanyine kan angel.
0: Tapi nyanyine angel.

0: 26 guys,
1: yang akan segera di launching satu dua hari ini.
0: Tadi ada banyak sebenarnya soundtracknya FIFA World Cup 2026 ini, ada 10 total. Tapi yang istilahnya yang paling meledak
1: menjadi,
0: dan utama, paling jadi utama, betul kan, soalnya tadi yang nyanyi Shakira sama nih yang nyanyi Lisa.
1: Aduh.
0: Lisa, Anita, Rema sama
1: Papri. Aduh, angelmen kata-katanya gitu, mbak yo sing ono lulilalila.
0: Mbokan sing ono bal-balane sithik ngono iki lho jane mbokan ya.
1: Ya iki bal-balan yang versi-versi mbuh iki. Angel. Sore pes angel goleki lagune iki, metani angel pol.
0: Nih, ada kamar sih yang bilang gini, ini lagu soundtrack bal-balan apa lagu diskotik?
1: Mirip-mirip pak, mirip.
0: Ya ngono kuwi lah, memang iki kok lagu Nelisa sama Anita, Rema sama Prapti ini yang jadi theme song World Cup.
1: Kata-kata opo iki jadi
0: ya. Ya, ya makanya ini lagunya tidak
1: offset.
0: Oh gitu.
1: Ya itu.
0: Sangat tidak senandungnya belangan tiki lagu nih.
1: Aku yang manduk-manduk tau, ngurmati.

0: Ya wes, sampai dengan jam 8 pagi ini kawan, situasi lalu lintas lancar, so far lancar, laporannya nggak ada kendala, hambatan signifikan.
1: Nggak ada yang merah sama sekali, nggak ada yang kuning sama sekali, semuanya hijau, jalan-jalan lancar.
0: Betul. Tadi kita dapat info di kawasan Simpang Kalibanteng, Kota Semarang,
1: lampu
0: itu lampu traffic light-nya ada kendala. Tapi ternyata kawan Raska, informasinya hanya yang di Jalan Abdurrahman Saleh sama yang dari Jalan Pamularseh saja.
1: Yang dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman nggak apa-apa ya?
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, dari Jalan Siliwangi sih informasinya normal. Cuma tadi sudah kita sampaikan ke 112 Kota Semarang, sudah di ini kok, sudah masuk laporannya.
1: Sudah diantisipasi ya?
0: Sudah masuk laporannya aja, untuk penanganannya sih belum ada jawaban tadi.
1: Belum didandanin.
0: Ya, cuma sudah untuk pelaporannya sudah ada yang mengenai lampu traffic light di Simpang Kalibanteng, Kota Semarang, yang tadi disampaikan trouble kawaraske, sehingga kendaraannya pada do teng terenjel gitu, terutama yang dari Jalan Abdurrahman Saleh, dan ternyata yang infonya padam itu laporannya tadi yang kita dapatkan yang dari Jalan Abdurrahman Saleh sama Jalan Pamularsehnya saja. Itu informasi yang kita terima sekitar 15 menit yang lalu ya. Nah, ini ternyata disampaikan sama Koh Wendy Yuwono Putro, itu di dari Pamularseh lampu traffic-nya sudah normal kok.
1: Oh, sudah lampu, sudah baik lagi.
0: Tadi Koh Wendy Yuwono lewat jam 7.58 yang di Simpang Kalibanteng. Oh ya, syukurlah kalau gitu.
1: Ya, berarti ada info
0: yang dari Pamularseh informasinya ya, sudah bagus. Normal, bagus. Lalu berarti tinggal yang di Jalan Abdurrahman Salehnya saja mungkin. Soalnya kalau aku lihat di kamera CCTV pas di bunderannya itu juga maksudnya enggak yang sampai pada crowded gitu loh situasinya.
1: Ini masih jalan yang dari arah Jenderal Sudirman ya.
0: Ya, yang dari Jalan Jensut, dari Jalan Siliwangi sih masih tetap mengalir sih situasinya. Tadi kita juga manjer kamera di sana, manjer layar CCTV di sana.
1: Jam 7 lebih.
0: Yes, jadi untuk Anda mungkin saat ini yang menanyakan, tadi kan ada informasi di Kalibanteng itu ada kepadatan bahkan sampai berhenti kurang lebih 10 menit ya. Tapi untuk saat ini kondisinya ya membaik ya guys, karena sudah di atas jam 8 paginan juga. Oke, kalau gitu nanti kita update lagi, masih ada beberapa informasi dari kawan-kawan Rasika semua. Ini kalau katanya Pak Yuda ngasih info di Karangjati ya, perjalanan tadi kan dari Solo nih, dari Kartosuro.
1: Oh, Pak Yuda di Solo.
0: Iya, yeah. Dari Karanganyar Solo.
1: Jam 6.15.
0: Sampai dengan Salatiga Boyolali, ini sudah sampai Bawen.
1: Lancar Pak ya.
0: Betul, situasi di Simpang Bawen lancar, saya lurus mau lewat jalur arteri saja. Tidak belok kanan lewat tol sampai Karangjati, kedua arah juga lancar. Cuma arah Semarang lajur kanannya sudah mulai ada petugas kebersihan untuk bersih-bersih median jalan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Karangjati, Kabupaten Semarang.
1: Tidak ada
0: Semarang.
1: Perbaikan, tidak ada titik-titik ketersendatan antara Semarang sampai dengan Bawen. Jarang banget ya.
0: Betul. Ya mungkin nanti jalan siang aja mulai karena pekerjaan saluran air ya yang di depan ya, pasar Karangjati.
1: Karena sering banjir kalau pas hujan deras tuh.
0: Nah, ini berarti Pak Yuda teko Karanganyar Solo loh guys, sampai Karangjati.
1: Karanganyar Karangjati.
0: Nah, dari
1: cuma
0: Karang
1: 2
0: ke
1: jam
0: Karang
1: ya. Jam 6 sampai sana jam 8.17 ya.
0: Ya betul. Tuh, ini 6, tadi 6.15 dari Karanganyar. Sampai Karangjati 8.15.
1: Iya, pas 2 jam lebih 3 menit.
0: Lancar dari Karanganyar Solo ya kawan sampai Karangjati Kabupaten Semarang.

0: Pernyataan kontroversial kawan muncul dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang kemarin disampaikan setelah menerima vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers yang digelar, bahwa Immanuel Ebenezer mengatakan pada periode bulan Juni hingga Juli akan terjadi peristiwa besar yang nantinya akan mengguncang perpolitikan Indonesia.
1: Menyampaikan itu, saya sampaikan saya menerima uang itu dan saya mengaku bersalah. Enggak pernah saya bilang, saya tidak pernah. Saya menerima dan saya mengaku salah dan saya menyesal. Jadi saya tidak ada mengelak-mengelak. Dan satu lagi, saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok sipil society dan semuanya. Tinggal satu, butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi.
0: Pernyataan kontroversial tersebut keluar dari Immanuel Ebenezer setelah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut menerima vonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Majelis Hakim menegaskan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang. Tersebut disampaikan bahwa dari beberapa sumber dan juga informan yang didapatkan oleh Immanuel Ebenezer, aksi-aksi tersebut akan dilakukan antara bulan Juni hingga Juli tahun 2026. Selain itu, dirinya juga mengaku bersalah dalam pembacaan pledoinya yang dilakukan pada Senin 25 Mei 2026 dan menyebut dirinya gagal menjaga amanah sebagai pejabat publik dan terus mendorong nama-nama yang kemarin sudah disampaikan untuk juga turut diusut karena menjadi salah satu aktor dalam korupsi sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja yang menyeretnya.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
0: Pak Nando, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
4: Selamat pagi
3: kawan-kawan Rasika. Pagi-pagi paginya
4: pagi,
3: luar
4: pagi,
3: biasa.
4: Pagi.
3: Dari Majapahit langsung ke OTW Jogja.
0: Kemana?
3: Lewat.
0: Wih.
3: Magelang.
0: Wenae.
3: Menghiburkan Mas ini sudah sampai 433. Itu ada truk terpelosok tronton. Belum dievakuasi Mas, sampai posisi sudah di pinggir. Di pinggir terperosok Pak Yuda.
0: Okay.
3: Tapi kejadiannya jam berapa belum tahu tuh.
4: Di 433.
3: Tuh Mas Yuda. Terima kasih.
4: Okay. Dalam tol nih.
3: Semangat selalu Mas Yuda.
0: Oke. Okay. Mantap. Tadi di depan sudah ada Pak Ernawasindo yang sampai Merto Yudan Pak Nando. Lancar saja.
4: Lancar, tinggal belok kanan nanti sampai Lingkar, Ambarawa, dan seterusnya masih lancar.
0: Tadi juga laporannya juga sama, truk yang masuk ke saluran air di kilometer 433 tol Semarang-Solo ini tadi saja. Selain itu, bus ngacir, gak ada hambatan berarti. Pak Zuhri Al-Bukhari.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
4: Pagi.
5: Dari Ungaran sampai Sukun lancar, ke. Kemudian Kaladurian, ya rame lancar. Mula Warman ngambil mobil ya, terus balik lagi ke arah Durian masuk tol, alhamdulillah juga lancar Mas. Ini sudah dekat interchange yang di Gayam Sari. Aku mau ke itu aman ya Mas ya, semoga aman lah. Ya.
4: Amin amin.
5: Mana kali gawe gih.
4: Aman amin.
5: Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Sekali gawe ya apa dewe lah.
5: Alhamdulillah hari ini terlihat cerah banget matahari ini nggih. Tidak seperti tahun kemarin. Yang tak eling-eling tahun kemarin persis ya. Itu mendung Mas. Coba jenengan ingat-ingat ya tahun kemarin persis ya. Ya, nanti kalau enggak mendung berarti jenengan masih lupa. Gitu gue Mas, sudah Mas Jamal.
4: Oke, okay, oke. Okay.
5: Selamat
4: berkarya. Masih lupa.
5: Salam sehat
0: selalu. Ki arahe ning dito ki Pak Juri Al Bukhari ki kobrolane ki. Ya sekali gawe ya biasa toh normal ya, situasinya pagi ini antrean.
4: Kota masih ada mulai
0: antrean ya tetep
4: pembangunan.
0: Betul sekali, antrean-antrean tetep ya teman, untuk kondisinya saat ini ya terpantau masih
4: bisa berjalan, berjalan lah.
0: Berjalan
4: ya.
0: Betul dibanding kemarin-kemarin situasi di kali.
4: Paling ngeruk samping-samping untuk meratakan dan membersihkan persiapan pengecoran.
0: Nah itu yang di sisi yang terboyo sana ya. Kalau dari keluar tol sampai dengan rel ya paling ya antri biasa normal serel kereta api.
4: Nikmati aja ke nyamanan ini.
0: Betul. Kubro juga kondisinya saat ini juga masih baik kok kawan.
4: Iya ya biasa sendat apa pelan-pelan biasa.
5: Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Yo, apalagi
5: ini keluar exit Muktiharjo ke kiri arah kota udah macet. Ini
0: ya yo wong udah tahu macet.
5: Dino kok isih lewat ngono wae. Depan pom bensin.
4: Iya lho,
0: mang.
5: Itu dulu pas ditutup Mas, pada muter di proses lancar Mas. Nah ini dibuka gini nyenang ke Pak Ogah tapi yo nyenap ke pengguna jalan yang lain gitu loh. Mendingan saran saya tutup aja, nanti putrane maju dikit di proses itu mah lancar kemarin Mas. Ini kan campur-campur gini yos, efeknya panjang ini Mas macetnya. Bukan karena palang sepur loh, tapi karena putrane ini. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal, mohon diteruskan ke pihak terkait gih. Matur nuwun.
0: Oke, ini aku mau menjawab ya. Kamar saya ini aku mau menjawab dan ini boleh disampaikan ke masyarakat secara luas. Preman-preman yang ada di sepanjang kali gawe sampai dengan Pantura Genuk Demak sana itu, mereka kalau ditegur, mereka mengancam para pekerja proyek dan juga mengacak-acak pelaksana atau pekerjaan proyek di sana. Jadi istilahnya ditegur dalam bentuk yang seperti apa. Ya kan, jadi makanya dari itu teman-teman dari proyek mungkin yang ada di sepanjang jalur Pantura atau mungkin yang tadi lokasi-lokasi yang disebutkan, itu mereka hanya bisa merangkul dan mengarahkan dan membina.
4: Harus di ini ya, diorganisir supaya tidak liar gitu.
0: Hanya membina saja statusnya. Nah, kemudian untuk yang menindak nanti pihak kepolisian. Nah, sementara kalau ditindak, preman-preman itu tadi itu, mereka mengancam para pekerja, kemudian juga merusak, lalu juga bahkan bertindak yang istilahnya anarkis. Itu mengaku teman-teman proyek di Pantura sepanjang kali gawe sampai dengan Demak sana mengakui itu. Makanya mereka sifatnya hanya membina dan mengarahkan, sementara yang menindak adalah pihak kepolisian. Nah, sementara pihak kepolisian juga menjaga situasi Kamtibmas di lokasi-lokasi tersebut agar tidak terjadi gejolak konflik yang lebih besar. Karena melibatkan dalam tanda petik melibatkan para preman-preman dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang istilahnya punya kekuatan opo yo, kekuatan yang kita tidak bisa duga.
4: Ya ada anulah, mereka juga berkaitan karena dengan pekerjaan ya.
0: Ya iya.
4: Penghasilan gitu.
0: Gitu. Nah, makanya kan jika rute Anda bisa menghindari lokasi-lokasi itu daripada hindari pikiran aja. Anda beban dan pikiran Anda merasa kalau itu tuh adalah sesuatu hal yang tidak benar,
4: menakutkan atau membingungkan, ya hindari.
0: Betul sekali.
4: Wis lewat to nggon sing rada adoh, sing penting aman.
0: Dari 3 tahun yang lalu tuh laporan tidak berhenti kok. Kita pun juga melaporkan juga tidak berhenti kawan rasika terkait apa yang terjadi. Tapi kenyataannya 3 tahun ke belakang juga tidak ada perubahan signifikan toh. Para preman-preman di sana untuk buka tutup jalan, membongkar median jalan, melakukan pengaturan dengan seenaknya, padahal sudah dibina berkali-kali, sudah ditindak berkali-kali.
4: Tidak ada yang
0: kenyataannya 3 tahun ini tidak ada perkembangan toh.
4: Tidak ada takut-takutnya gitu.
0: Nah, ya tidak ada takut-takutnya, tetap, tidak ada perubahan-perubahan
4: gitu. Nanti lupa lakukan lagi gitu.
0: Dan ini disclaimer, ini boleh ya Kang Raska disampaikan kemarin aku 2 tahun yang lalu sih. Apakah ini boleh disampaikan lain ke publik? Boleh.
4: Lewat atau daerah lain baik.
0: Betul sekali. Ketika memang Anda mau lewat situ ya harus siap dengan apa yang ada. 1 terkait kepadatannya, 2 waktunya,
4: dan
0: 3
4: juga persiapan rupiah kecil-kecil gitu untuk memberi ya.
0: Ya.
4: Daripada nanti Anda bingung gitu, kok terus dipandelangi atau apa?
0: Nah, betul sekali. Ada banyak pihak. Ya itu salah satu jawaban aja sih, tapi untuk yang mengenai hal yang lain kan juga dari pihak kepolisian, pihak keamanan juga mereka menjaga situasi Kamtibmas di lokasi proyeknya agar tetap berjalan kondusif dan tidak menjadi sorotan lebih tajam. Dah, ini enggak usah ditanggapi. Ini informasi aja untuk Anda, enggak usah ditanggapi, enggak usah komentar. Ini informasi cukup satu arah untuk Anda saja, untuk for your information aja. Pak Eko.
6: Mas Yud, Bung Jamal, ini saya melintas di atas flyover Kalibandeng, Mas. Saya melirik ke jalan Pamulasi dari atas flyover sama Abdurrahman Saleh tadi, aman aja lalinya, Mas. Okay. Lancar kok.
0: Oh, sudah lancar. Ya syukurlah kalau gitu.
6: Ini saya mau ke daerah mana sih, Pemalang ya, Mas ya, mungkin. Nanti saya kabari lagi. Terima kasih.
4: Yeah. Oke, okay, terima Mas. Kasih.
0: Oke. Okay. Yus, kalau gitu matur suwun ya Pak Eko sama Ko Wendy. Confirm kalau di simpang di Kalibandeng sudah normal lah ya berarti.
4: Sudah bisa dilewati dengan normal, lampu merahnya sudah oke. Okay,
0: ya. Betul, thank you so much Pak Eko. Kita tunggu lagi nanti info selanjutnya. Pak Aji, Masjid Mas Jamal minta info ketersendatan berangsang dong. Arah Semarang panjang atau enggak ya? 5-10 menitan Pak Aji, info terakhir tadi jam 8. Pendek aja masihan. Mulai dari setelah pertigaan Ketapang itu merambat kurang lebih 5-10 menitan aja. Bagi kawan-kawan Raskas sih masih oke-oke aja Pak Aji ya, belum perlu bisa sampai dihindari ya. Pak Aziz.
7: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Selamat melaporkan pagi. Dan kawan Kasika semua, bahwa bundaran Kalibandeng lampu merah aman, sudah menyala lagi. Terima kasih.
0: Yuk, oke, matur suwun. Melengkapi laporannya Pak Eko.
4: Sudah menyala lagi ya Pak ya. Terima kasih.
0: Pak Eko Chandra.
8: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
4: Pagi Pak Eko.
8: Pagi juga kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas Siboli Ungaran, ramai lancar, cuaca cerah. Kalau saya tetap, kali ini tetap bela, walaupun pernah menjejah kita, tetap saya bela Jepang.
4: Jepang ya.
8: Jepang.
4: Haji Mamerasu ini.
8: Teman saya latih. Jepang mainnya di Meksiko. Jadi pas di training latihannya komplain di Jepang karena tempatnya seperti di Tarkam. Tarkam gitu.
0: Maksudnya?
8: Jadi gak ya tahu. Semangat Jepang. Pokoknya bisa sampai titik tertinggi.
0: Apa tuh ada berita apa tuh? Ada berita apa Jepang? Jepang. Kamu tahu? Ada berita apa tuh Pak Eko Chandra? Kok Jepang katanya kayak main Liga Tarkam?
4: Jepang ini mungkin waktu tempat latihannya di sana, di apa namanya di Piala Mexico. Dunia di Meksiko, dia mendapatkan tempat sing elek gitu, mungkin maksudnya gitu.
0: Oh iya?
4: Koyo neng Liga Tarkam kan harusnya lapangannya standar, standar untuk latihan kan ada, nggak standar FIFA tapi standar latihan, mungkin dia dapat yang jelek jadi agak anu grundel gitu.
0: Oh iya benar Pak Eko Chandra. Nah,
4: itulah karena Jepang ini. Untuk Asia ini yang mampu mengalahkan Brazil, pernah mengalahkan Brazil, pernah mengalahkan negara-negara ini ya hanya Jepang.
0: Oh.
4: Yang lainnya belum.
9: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving.
10: diciptakan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
11: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
12: fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
15: Teteh, tuh teh siapa?
14: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
15: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
14: Untung itu, bos.
15: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
14: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
15: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
16: Bang, es teh cekek 3.
17: Doyan apa doyan banget ini?
16: Kan minum es teh jus bang.
17: Tijus!
16: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
14: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
17: Makanya.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: Kas. Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Rasika USA.

0: Siaran Klano Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Laporan dari sepanjang pantura wilayah Kendal, Batang, dan Pekalongan, wah menyenangkan sekali kawan dari jam 6 tadi. Berangsongnya pun yang sedang jadi perhatian karena perbaikan juga sejak jam 6 kita buka, antreannya sedikit normal aja, sedikit normal, kok ya.
1: Sudah dilewati motor bahkan jalan
0: makanya,
1: yang baru.
0: Secara jarak memang tadi sempat cukup panjang sampai pertigaan Ketapang, tapi waktunya lah cuma 7 menit.
1: Anggap aja normal gitu ya.
0: Sampai dengan saat ini pun juga masih sama kawan Rasika di kawasan jalan Pantura Berangsong Kendal, ya terutama yang arah menuju ke Semarang hingga kawasan Weleri, Banyu Putih, Batang hingga kawasan Batang Pekalongan. Wah, ngacir saja lalu lintasnya tidak ada kendala atau hambatan berarti. Nah, ngomong-ngomong wilayah Kendal nih, coba nih ada info dari Pak Mas Rokan di jam 8 pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jaman.
1: Selamat pagi Pak.
2: Menginfokan perjalanan dari Bandara Semarang menuju Kendal aman-aman saja, tapi ada sedikit catatan tadi di jembatan Cakrawala sudah siap-siap kayaknya ada perbaikan jembatan kayak sambungan itu. Terus yang di dekat lampu merah arah masuk tol Kaliwungu arah ke barat ada kontainer mogok, tapi untuk jalan masih aman lancar. Terima kasih.
0: Lancar ya. Dari Bandara Ahmad Yani Semarang sampai dengan Kendal kawan, tuh barusan Pak Mas Rokan informasinya gamblang sekali ya.
1: Masih lancar.
0: Masih lancar meski sudah mulai ada persiapan perbaikan jalan di jembatan Cakrawala Arteri Sudarso dan batas Semarang Kendal di setelah pertigaan tol Kaliwungu yang masih banyak truk berhenti. Pekalongan sendiri kawan Rasika berhasil mempertahankan opini WTP ke-11 kali berturut-turut kawan. Pemerintah kota Pekalongan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak tahun 2015. Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab kemarin yang menerima penghargaan tersebut mengatakan, apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah kota Pekalongan yang telah bekerja ekstra menjaga tata kelola keuangan daerah akuntabel dan transparan. Penghargaan ini adalah hal yang cukup baik bagi tata kelola sebuah pemerintahan, karena keuangannya bisa terbuka, kemudian juga berbagai hal seputar anggaran daerah itu bisa dilakukan dengan baik dan pengelolaannya bisa dilakukan secara maksimal. Penghargaan ini adalah komitmen, bentuk komitmen Pemkot Pekalongan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan membuka insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi. Situasi di kawasan Pekalongan, kota, kabupaten lancar ya sekali lagi. Di tol sepanjang Semarang hingga Batang Pekalongan juga wah lancar aja situasinya, tidak ada kendala dan juga
1: okay,
0: hambatan.
1: Oke, semuanya is oke.
0: Okay. Yes, lancar ya sekali lagi untuk
1: Jumat
0: Anda.
1: Jumat yang menyenangkan ya.
0: Ini kayaknya sudah Jumat. Ya udah 2 bulan ini ya, guys.
1: Iya, ke-8 atau ke-7 gitu.
0: Heeh. Sejak awal Mei 2026 informasi WFH WFH WFH ya. Ya kenyataannya memang
1: menggembirakan
0: lah ya memang. Meskipun ada banyak istilahnya cerita dari saya tidak WFH, saya tetap bekerja ABCDFG, tapi kenyataan dampak lalu lintasnya benar-benar sedrastis itu guys, berkurangnya.
1: Efektif
0: betul.
1: Efisien.
0: Sampai dengan hari ini di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 kawan, semua laporan yang kita terima baik dan lancar saja.

0: Ini ada Pak Pepeng nih, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Mas Yuda, Bung Jamal, ini aku mau putar balik ke arah Jepara. Gimana ya larinya dari Tugu Muda ini Mas Yuda, Bung Jamal? Suun. Oh ya Mas Yuda, salam buat penggemar Rasika. Ini selalu mendengarkan tapi nggak mau voice note ke Rasika. Ya, mamiku yang tercantik, Mami Lisa. Begitu Mas Yuda,
0: Mami Lisa? Yang nyanyi tadi yang, dong. Lisa sama Anita.
1: Mau lagi ngomong itu yang nyanyi. Iya, Mami Lisa, selamat pagi. Jadi ingat nih penyanyi Indonesia yang siapa? Terkenal waktu itu, Lisa.
0: Lisa siapa?
1: Lisa penyanyi dangdut itu loh. Lisa siapa ya? Lupa
0: Lisa
1: namanya.
0: Penyanyi dangdut. Wah, kalau kayak gitu-gitu aku angkat tangan. Enggak ngikuti gue.
1: Ya, ingatnya Lisa Arianto kalau kamu.
0: Coba mending gini aja. Kan tadi kan di jam 8 lagu World Cup-nya Lisa sama Anita kan koyone kurang
1: familiar, gitu. Familiar kurang. Kata-katanya
0: kamu
1: apa?
0: Perlu nada enggak biar bisa terbayang di lirik-liriknya atau nada-nada gimana yang bisa dipakai untuk lagu tema World Cup gitu.
1: Iya ya perlu toh supaya bisa anu.
0: Re dari re.
1: Branding.
0: Do re re.
1: Re.
0: Re na.
1: Re. Re mi kala selawe.
0: Re, nah, re. Terus dibikin lirik buat soundtrack World Cup gimana menurutmu?
1: Re, ayo re, nonton bola di Amerika. Re, re, re, re, nonton bola sakmareme. Piala dunia sudah mulai di sana-sana. Amerika, Kanada, dan Meksiko nih. Ayo nonton pakai karcis di stadion nih. Jangan lupa bayare larang regane.
0: Se, iki arah ning ndi iki? Rek ayo rek Surabaya Jawa Timur tapi kok koyo Betawi.
1: Yo re re rek rek ayo rek tapi di Amerika gitu yo.
0: Oh. Iya, coba kayak mungkin yang moodnya lebih happy, lebih gembira coba.
1: Waduh, sulit.
0: Do re mi fa mi coba dari mi kan agak dur tuh.
1: Aduh.
0: Mi
1: susah. Buta menada nih, buta kita orang nih. Mi fa sol la si do dan nikmatin aja.
0: Kalau enggak kan aja. Biasanya kalau sepak bola kan ole ole ole ole. Nah, kalau kamu mau bikin ole ole versimu apa kira-kira?
1: Ayo ayo ayo ayo.
0: Ayo.
1: Ayo nonton bola. Nonton yang ngarep dhewe. Ojo rame-rame nonton bola sing tenang wae. Bayar dhewe. Ojo nganggo duit negarane.
0: Asik, ini takut banget.
3: Kota Rasika.
1: Bayar. Nonton tapi menang. Ojo nonton tapi kalah. Jagone kalah, marai atine lungkrah.
0: Jangan pakai duit negare. Oke.
1: Okay? Nonton pakai duit dewe. Nonton nih ya sing penake. Negarane sing dijagoke iso menang dadi juara dunia nih. Kon baleni nek iso iki aku.
0: Gitu. Lagu sekali pakai.
1: Sa omong-omongi.
0: Aja ganggu duit negare kuwi ya guys.
1: Kuncine. Ngapain lu ngado-ado? Wong nek Indonesia iso nonton TV, lu ngado bertalit larang, lunga bali jengkang. Ora iso bayar.
0: Diam. Aduh ya Allah. Bayar dhewe aja nggo duit negare. Oke.
1: Okay. Iyalah bayar dhewe ngisi sini aku pengen nonton dadakan fasilitas.
0: Aja nggo duit negare ya guys.
1: Wis pokoke.
0: Pakai duit dhewe nek meh nonton.
1: Ayo karepku to wong aku ya lagi pingin berekspresikan boleh.
0: Berarti tagline Piala Dunia 2026 nonton dhewe ora nggo duit negare.
1: Nonton dhewe nganggo duite dhewe, yes. Aja nganggo duite negarane.
0: Yes, betul. Aja nganggo duit negare, nganggo duit dhewe. ini tadi Pak siapa mau yang Mama Lisa? Pak Pepeng yang mau ke Jeporo.
1: Iya.
0: Sepapai. Nah ini Pak Farikul Niam mau ke Semarang kok lancar toh Bray? Wah lancar.
1: Lancar. Ya biasa lah, ono lampu merah mandek stilo biasa gitu.
0: Ini berarti ya, Pak Farikul Niam ngajar semester 5 ke bawah.
1: Iya, ketemu fans baru.
0: Ngajar semester 5 ke bawah nih berarti Bapak Ibu jumpa dosen fans. Yang pada tindakan hari ini.
1: Iya, jumpa fans ya.
0: Lah ya.
1: Enggak kuliah nih, jumpa fans, ngobrol-ngobrol aja. Tolong ceritakan apa yang kita sampaikan tadi.
0: Eh, harusnya kita hari ini tuh ngobrol sama Pak Ahmad dari Sastra Perancis UNES, tapi beliau lagi ada acara sama duta besar Perancis di UNES.
1: Mazong tane.
0: Iya, aku pengen belajar bahasa Perancis sama Pak Ahmad Sastra Perancis.
1: Iya, mazong tane, mazong kuse.
0: Asik.
1: Ama kosong kesetane, ama kosong keti kuse.
0: Nek bayar dhewe orang nganggo duit negara, bahasa Perancis apa?
1: Yo, aja korupsi ne, aja nganggo duit negara ne. Nganggo dompet dhewe.
0: Pak Danet Winsanjaya, kilo Pak Dejama, okay, lampu traffic light-nya.
1: Sudah oke okay, ya, okay. Yang ada di Tugu Muda.
0: Oh, tadi Pak Danet on the way dari Krapyak, kok ini sudah sampai Tugu Muda.
1: Oke.
0: Lalu tasnya lancar aja. Pak Aziz Noverdi.
1: Nah, oke.
4: Mas, sudah Bung Jamal. Ini untuk perjalanan saya dari kantor lagi ya, Star. Mau ke Kopi Shop Purianjas Moro. Ini sudah sampai di tikungan makam Tugu ya. Untuk aktivitas lainnya masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, belum ada notis. Sementara untuk cuaca
1: cerah,
4: masih kelihatan cetar sekali. Kalau Bung Jamal ngefan atau dukung Spanyol, aku Argentina ya.
1: Enggak apa-apa.
4: Mudah-mudahan juara kali ini.
1: Nanti.
4: Karena Argentina kemarin juga sudah juaranya banyak, trofinya banyak. Ini mau ngumpul ke trofi Argentina untuk Piala Dunia
1: kalian.
4: Itu ya yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Ini berarti bisa-bisa perang bintang toh. Nek somene Argentina ada Lionel Messi, kemudian Ronaldo di?
1: Iya pasti Portugal.
0: Portugal berarti
1: nanti
0: kan.
1: Kalau misalnya bertanding memang akan bertanding, misalnya di final ketemu ya, mereka perang bintang.
0: Tadi katanya Kamaraska itu ini Piala Dunia terakhir mereka.
1: Jadi mereka usianya sudah di atas 35 tahun.
0: Oh, iya berarti ini kira-kira nanti Argentina sama Portugal akan ketemu enggak?
1: Bisa juga di final misalnya tiba-tiba ketemu karena babak final ya.
0: Di ini aja. Mereka bukan satu grup.
1: Bukan.
0: Oh.
1: Nah, ini bukan.
0: Beda grup. Berarti bisa jadi nanti mereka akan tempok tuh.
1: Bisa juga suatu saat.
0: Wah, ratingnya tinggi banget tuh pasti Portugal sama Argentina.
1: Kalau selamat di babak-babak penyisian ya, kalau di penyisian tiba-tiba sempat kalah atau apa ya beda lagi nanti ceritanya. Kita ikutin saja ceritane. Oi.
4: Mas sudah Bung Jamal, untuk perjalanan saya sudah sampai di Purianjas Moro. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar ya, jalan Seliwangi sampai Kalibanteng, sampai di Purianjas Moro. Hanya saja tadi saya lihat di sebelah kanan yang mengarah ke Kalibanteng ke atas ya, mengarah ke Krapyak dari Purianjas Moro, sepertinya sudah mau prepare perbaikan jalan di jembatan Panorama gitu ya, tapi masih belum menimbulkan ketersendatan. Begitu informasinya.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terus pun Pak Aziz Noverdi, Pak Christian Raharjo.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. 8.19. Meluncur dari Semarang Indah menuju Jepara, sudah sampai di sekitaran kawasan Cipta. Untuk kawasan Cipta tampaknya ada sedikit penutupan jalur lajur kiri karena ada perbaikan jembatan. Ya, ini menjelang kawasan
0: Cipta.
1: Oh, ini setelah jembatan itu ya?
5: Kali KW, ada sedikit perbaikan jembatan tampaknya. Mengambil lajur kiri, jadi rekan-rekan bisa melintas di lajur kanan. Sementara masih aman lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Christian Raharjo.
5: Sementara masih aman, bisa dilintasi, ambil kanan saja. Mohon infonya untuk ke arah kota Jepara, apakah ada yang perlu dihindari Bang Yuda, Bang Jamal?
0: Gak ada Pak, setelah kali gawe wis ngacir semua jalurnya. Tidak ada kendala hambatan di Pantura, Semarang, Demak, hingga Kudus, bahkan Jeporo. Pak Christian, banyak banget ya, ada Pak Farikul Niam, Pak Christian Raharjo, Pak Pepeng ini pada mau ke Jeporo dan sebaliknya rutenya.
1: Jam segini pas berangkatnya bareng-bareng nanti ketemu di jalan ya.
0: Pak Michael Arka.
6: Oke Mas Yuda.
1: Halo.
0: Pagi Pak Michael.
6: Alas Roban. Terpantau lama titik-titik ketersendatan seperti di Brangsong dan sebagainya. Ada tersendat tapi tidak panjang. kondusif. Terima kasih.
0: Ini alas urban yang lama ya?
1: Ini yang jalur utama ya.
0: Jalur-jalur yang dari dulu.
1: Ya. Sebelum dibangun jalur baru ini tampaknya. Okay.
0: Oh, ini ternyata Pak Asi juga sudah sampai Brangsong kok. Kontraflow.
7: Mas Yuda, Bung Jamal, update dari Brangsong.
0: Oke. Okay.
7: Ternyata
0: mengalir toh, Pak?
1: Kontraflow ya, Pak.
7: Diperlakukan kontraflow yang arah ke Semarang menggunakan jalur itu. B. Demikian, Mas Yuda.
1: Terima kasih.
0: Mengalir toh, Pak, situasinya?
7: Terima kasih melaporkan dari rawat jalan Brangsong.
1: Rawat jalan.
0: Terus suan Pak Aji sama Pak Michael Arka sudah ada yang sampai kawasan apa? Sudah ada yang sampai kawasan Brangsong
1: dan Alas
0: Roban. Mantap, mantap, mantap. Pak Riyadi, selamat.
8: Selamat pagi, kawan Atika.
1: Selamat pagi, Pak. Selamat Riyadi.
8: Info jalan dari KIW menuju Jepara.
0: Nah, itu sama juga ya.
1: Masih lancar, Pak.
0: Masih ramai, lancar aja.
1: Mengikuti Pak Christian tadi.
0: Betul.
1: Sementara masih lancar.
0: Lebih lancar lagi kalau lewat Walter Mongisidi, kan sudah terwelo-welo, tidak lewat
1: Kubro. Lewat Wetan, Antona, langsung tembusnya sudah langsung di seputaran perbatasan kota dengan Genuk.
0: Yes. Nah, ini ada Pak Junedi nih tadi yang ke Cepu.
1: Nah, ini lewat nih. Iya, Pak.
9: Laporkan dari Randu Blatong.
0: Wih, Randu Blatong.
9: Kondisi jalannya sudah Bung Jamal.
1: Oh, iya. Masih kayak gitu ya.
9: Jalannya seperti ini. Lintasnya pelan, nggak bisa kencang karena jalannya bergelombang.
1: Belum selesai.
9: Banyak jalannya yang rusak. Walaupun
0: yang
9: sudah ada
0: gini-gini.
1: Iya, kecil itu jalannya, kecil sekecil ini, itu.
9: Tapi ya seperti ini, jalan di sini
1: seperti ini
9: bergelombang.
1: Itu kecil loh.
0: Iya, Pak Junedi nyelip juga raiso kan?
1: Sulit.
9: Telalar, teronton, gandeng pun lewat sini.
0: Oke. Okay.
9: Ini harusnya kalau membangun ya kualitasnya harus sesuai dengan
1: speknya ya.
9: Mobil yang melintas minimal telalar seperti inilah.
1: Iya, ini truk tangki gas.
9: Membangunnya hanya kualitasnya untuk mobil-mobil terkecil ya.
1: Oh, terus gede itu.
0: Nah, iya.
9: Ini gandeng.
0: Oke. Okay. Lah yang titik kemarin ditanami pohon pisang tuh, oh ini video yang kedua. Ini yang tempo hari ditanami pisang ya, Pak? Pak Jun.
1: Malah nyanyi radio ini. Piala dunia ya.
0: Walah, wah matur suwun banget loh. Pak, lah nyuwun sewu lah, sepanjang pantauan Anda niku sudah ada kegiatan-kegiatan upaya-upaya rencana perbaikan atau alat-alat
1: atau
0: berat
1: sudah ada di
0: atau material itu
1: sudah datang toh?
0: Ya kemarin sih komitmennya begitu. Sudah diterjunkan alat berat dan material kan.
1: Dan siap digelar gitu.
0: Iya. Oh iya, matur suwun Pak. Ini videonya kita simpan ya Pak Junedi ya, soalnya udah jam 9 nih. Satu lagi dari Pak Apriliano.
10: Semangat pagi Mas Yuda sama Bung Jamal. Ini saya dari Jalan Raden Patah mau ke Prengapus. Jalurnya apakah aman? Maaf soalnya barusan keluar dari gudang ini Mas. Terima kasih.
0: Biasa Pak, jam 9 udah mulai rame di kawasan Karangjati dulu sementara laporannya. Karangjati sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan kan, karena di sana masih ada pekerjaan saluran air. Udah Karangjati tok. Pak Didit kan.
11: Alah masuk jam gitu. Nonton TV orang ku duit negari. Ganti slogannya ganti.
0: Apa?
11: Nonton nganggu anggaran APBN bonus SPPD. Seger.
0: Pak Danet tulisannya.
12: Ya, yang bikin saya semangat pagi-pagi itu selalu kalian berdua ya.
0: Amalu ah.
12: Pak De Jamal.
1: Oh, siap. Hai.
0: Amalu ah, enggak mau ah, malu ah.
1: Pak Danet Wisan Jaya. Oke lah, tetap semangat di jalan, tetap gembira, nikmati yeah. suasana.
0: Masuk nganggur di negara ya.
1: Ini, dan jangan lupa hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas ya. Bersama Rasika, oke.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Setelah 16 tahun bertaruh nasib di Amman, Yordania, Timur Tengah, Sri Titi Azizah, pekerja migran asal Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, akhirnya bisa kembali pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Perjalanan panjang sejak tahun 2010 ini berjalan pilu karena selama bekerja, ia dikabarkan tidak pernah menerima gaji sebagaimana mestinya dan sulit berkomunikasi dengan keluarga. Kepala Diskop UKM Nakertrans Jepara, Zamroni Lestiaza, mengatakan pemulangan ini merupakan instruksi Bupati Jepara hasil kerjasama KBRI Aman, BP3MI Jawa Tengah, dan Pemkab Jepara. Selama Januari hingga Juni tahun ini, Pemkab Jepara tercatat telah berhasil memulangkan 6 pekerja migran yang bermasalah di luar negeri. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan hak bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kepolisian Sektor Ngalian Polrestabes Semarang mengembalikan 23 sepeda motor hasil penggelapan kepada para pemiliknya secara gratis. Puluhan motor tersebut merupakan barang bukti dari kasus penipuan modus rental yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Kapolsek Ngalian, Kompol Alit Alpart, menegaskan pengendalian barang bukti tanpa pungutan biaya ini merupakan komitmen Polri dalam mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sebelumnya pelaku diketahui nekat menggelapkan total 40 motor dengan modus sewa. Atas kejadian ini, polisi menghimbau para pemilik usaha rental agar lebih waspada dan memperketat verifikasi identitas penyewa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Aku lemas sekali, kesal aku tertawa. Ketawa pagi-pagi itu bikin lapar Ngawarasika, bener deh. Jadi ya wislah, untung lalu lintasnya lancar Ngawarasika ya. Tidak ada kendala, tadi sempat aku memang sengojo tanya ke beberapa kawan-kawan Rasika yang sudah melintas, terutama di rute-rute yang marak ke penasaran ya, kayak di kawasan Randu Blatung tuh tadi ya, ada videonya Pak Junaidi, dan ternyata sudah nambahi informasinya lagi. Langsung aja kalau gitu aku mau memunculkan atensinya Pak Junaidi, atensi lanjutannya seperti apa, karena hari ini beliau lewat sana ya Ngawarasika, dan kita cross check juga kan, cross check dari rilisnya Pemprov Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, kemudian juga pantauan Ngawarasika juga bagaimana saat ini. Nah, mumpung ada Pak Junaidi, coba kita buka update-nya langsung.
1: Yang ada upaya perbaikan yang di wilayah Kedung Tuban.
0: Tapi sudah ada kegiatannya.
1: Pengurukan sementara dengan tanah dan penambalan dengan aspal yang lubang-lubang yang parah, yang kecil-kecil belum. Belum juga. Ada dua titik ya. Di sebelum Kedung Tuban dan di Kedung Tubannya. Kalau yang sebelum Kedung Tuban tadi di wilayahnya masuk Randu Blatung kalau tidak salah. Demikian penyelidikan laporan saya. Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun sekali. Berarti ya masih istilahnya belum ada perubahan signifikan ya, semenjak jalan provinsi dari wilayah Kabupaten Blora di Jalan Raya Cepur Randu Blatung setelah ditanami pohon pisang oleh masyarakat di sana dan diprotes itu Ngawarasika, dan sampai dengan sekarang ternyata masih ada titik-titik yang kondisinya kurang baik ya. Walaupun sudah ada informasi mengenai upaya perbaikan termasuk anggaran yang sudah disiapkan juga Ngawarasika, tapi masih belum ada perubahan signifikan selain di kawasan Kedung, apa tadi namanya, Kedung Tuban di Kabupaten Blora. Ya pun matur suwun informasinya Pak Junaidi ya, thank you so much informasinya dari wilayah Blora yang ternyata kok masih bersama kita, padahal di lokasi dan juga daerah yang istilahnya Ngawarasika kudunesi sudah tidak ada ya. Tadi ada banyak kawan Rasika yang ke Jeporo kan? Ini ada update terbaru dari Pak Christian Raharjo yang aku mau munculkan.
2: 857 sudah sampai di Lingkar Demak untuk Kalikawe, Genuk, Sayung sampai Lingkar Demak, ramai lancar. Los. Mantap.
0: Dua arah ya guys, informasinya Pak Christian Raharjo barusan, Semarang, Demak, Sayung. Karena Semarang, Sayung, Demak menjadi koridor utama pertanyaan jalur Semarang Jeporo dan sebaliknya, begitu pula Semarang Kudus dan sebaliknya, kan koridor Semarang Demaknya yang banyak pertanyaan. Sampai jam 9 ini kondisinya masih baik.
2: Sudah sampai Mijen saat ini 9.19, mulai mendung Mijen, ya malahan. Kita sangkring perjalanan dari Lingkar Demak sampai Trengguli Mijen ramai lancar.
0: Sip, thank you so much Pak Christian Raharjo. Dan ternyata menyusul di depannya sudah ada Pak Dwi. Pak Dwika ternyata kok sudah sampai Jeporo. Semarang Jeporo lancar katanya guys. Ini sudah sampai pertigaan. Pertigaan yang ada tulisannya SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 Wedung. Wedung apa Kedung, Pak? Pokoknya udah sampai Jeporo lah ya, kondisinya lancar, mantap. Tadi juga di bawah jam 9 aku masih menyimpan beberapa atensi. Yang pertama ada Pak Agung Suryono.
3: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi Pak Agung.
3: Pagi ini cerah sekali. Ya, ngomong-ngomong bola dunia ya, jagoe Mas Yuda sama Bang Jamal, mana aku tak Spanyol loh.
0: Duh, sama Jamal. Bung Jamal sama, Bung Jamal Spanyol tadi bilangnya, Spanyol sama Perancis. Kalau aku, wah mohon maaf ya guys, aku tidak mengikuti sepak bola. Jadi daripada nanti malah ada pembahasan-pembahasan yang aku masih belum mengikuti, nanti aku wedi salah. Jadi Jamal saja, aku diwakili sama Jamal. Kemudian ada info dari Pak Ujib. Ini Pak Ujib memantau dari Solo Tigo nih, tepatnya di daerah bawah kaki Gunung Merbabu. Pantauan dari drone atau laporan udara dari pesawat tanpa awak di Cuntel Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Wih, kayak apa nih situasinya?
4: Selamat siang.
0: Wah, cantik sekali. Oke, selamat pagi.
4: Izin melaporkan, saat ini kita lagi di bawah kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Dejawanan 360. Terpantau sangat cerah sekali di sini.
0: Oke. Okay.
4: Dengan alam yang asri, indah, tanpa polusi.
0: Tanpa polusi, betul.
4: Sekian, terima kasih. Kembali ke
0: sini. Kita yang terima kasih loh Pak, disampaikan laporannya dari kawasan Resto Dejawanan 360 di Cuntel Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Jawanan Resto di kaki Gunung Merbabu pantauannya. Wah, langsung seger aku Pak melihat videonya jenengan Pak Ujib. Tadi aku dapat video di kota-kota ya, dengan kondisi jalannya yang ya sebenarnya lancar sih, cuma kan ya pandangannya juga berbeda kan kalau aku lihat daerah pegunungan gini. Mantap, thank you Pak Ujib ya, memantau dari kawasan lereng Gunung Merbabu di kawasan Cuntel Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
5: News Flash. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi menerapkan strategi kreatif ekonomi development model guna membangun ekosistem ekonomi kreatif nasional yang lebih solid dan berbasis data. Kebijakan ini dijalankan lewat kolaborasi multi pihak demi mendorong hilirisasi produk kreatif lokal agar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Ya wes guys, aku sampai nanti selesai, tapi ini hari Jumat ya, tapi aku menutup nanti agak gasik jam 11.30. Yuh guys, berikan aku lagu aja, dang. Indonesiaan aja ya, Indonesiaan aja. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan anda tok yang bisa nyanyi ya. Terus, jangan yang oldies-oldies, 2005 ke atas lah, kawarasika. Yuk, guys, berikan aku lagu, kayaknya 11 cukup sih. 11 bisa sih untuk lagu muncul nanti sampai jam 11:30. Yowes, siapa cepat dia dapat aja. Sampaikan lagunya guys, lagu Indonesia ya. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Dan jangan oldies 2005 ke atas. Sampaikan di 081-3258-58-500. Aku tak memantau jalan raya saja. Lagu-lagu band Anda aja guys. Monggo-monggo silahkan. Siapa cepat dia dapat ya. Pak Zainuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pagi. Sudah ada Pak Jamal untuk lepas ketersendatan dari TLKIW. Itu
0: KIW?
6: Cukup lumayan mas ekornya. Ekornya tadi saya dari apa namanya Rumah Makan Samboro itu masih kebarat lagi. Ini saya masih ketemu di pengadilan agama, belum melepas ini mas. Udah 12 menitan. Semoga aja depan itu nggak ada kecacatan. Semoga aja antrian solar mungkin menyebabkan ini atau apa, saya kurang paham depan. Sun, okay. Sudah pada zaman Sun.
0: Baik, mantap Sun. Dari KIB. Oke, ini ternyata juga Pak Aji juga sama. Pak Aji lagi antre ya, dari Jalan Pantura Wali Songo, simpulnya di kawasan KIW, ini panjang katanya. Antre dari mana Pak Aji? Sudah sampai Randu Garut atau Sango? Sudah sampai situ belum? Tapi tadi Pak Zainuddin juga bilangnya sudah cukup panjang sih ya. Wah guys, hari Jumat ini, menjelang siang, kok lalu lintasnya ternyata ada peningkatan volume kendaraan yang simpulnya ada di pertigaan KIW nih. Ada Pak Aji yang sedang antre di sana, coba nanti butuh waktu berapa lama. Pak Anto, ini situasi pemeliharaan jalan ya, di kawasan jembatan Cakrawala Jalan Arteri Yosudarso arah Kalibanteng. Pekerjaannya masih di lajur sebelah kiri, jadi lalu lintasnya menyempit persis di atas jembatan Cakrawala Arteri Yosudarso arah Kalibanteng. Biasanya sih antrenya mulai dari pertigaan Puri Anjasmoro. Tadi Pak Anto juga antre dari situ nggak Pak Anto? Atau masih landai saja? Pak Edi Harjono?
1: Siang Mas Yuda, Mas Jamal, izin melaporkan.
0: Siang, Pak.
1: Mas Parman yang arah ke bawah ya Mas, itu sisi sebelah yang arah ke bawah itu ada sedikit ketersendatan nantinya, soalnya mungkin ada yang apa, memperbaiki Pak? Peningkatan mutu jalan atau mempercantik jalan itu Mas. Okay. Itu saja ya Mas Yuda, Mas Jamal. Matur suwun.
0: Oke, okay, baik, matur suwun Pak Edi Harjono, Pak Aziz Noverdi.
7: Mas Yuda dan Bang Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah arah balik ya ke Tambah Haji. Ini melintas di jembatan Cakrawala. Di sebelah kiri yang mengarah ke Krapyak ada perbaikan jalan ini sepertinya, tapi masih belum menimbulkan ketersendatan, masih relatif
0: belum ada antrian.
7: Ramai lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Begitu ya, yang bisa diinformasikan buat kewarsika, besar waspada, hati-hati saja saat melintas di jembatan Cakrawala mengarah ke Mangkang. Begitu yang bisa diinformasikan, terima kasih.
8: Mas Yuda, Bung Jamal, bisa saja nanti Argentina ataupun Portugal ketemu di final, asalkan di penyisian grup bisa menang terus, menang terus, menang terus lah, bisa tuh nanti ketemu di final. Argentina saat ini apa menginginkan trofi Piala Dunia lagi, karena kemarin juga sudah 2022 ya menang di final tuh sama Prancis adu penalti. Ini kalau Argentina menang berarti back to back ya juara Piala Dunia yang kedua. Kalau dari sejarahnya sih belum ada yang bisa mempertahankan Piala Dunia ya. Tapi Argentina
0: tahun ini
8: sepertinya bertekad ingin mempertahankan Piala Dunia 2022 jadi 2026 kayaknya gitu. Okay. Ada Messi di Argentina, di Portugal ada Ronaldo, di Prancis ada Kylian Mbappe, di Inggris ada Phil Foden. Pokoknya bintang-bintang semua ini di klub-klubnya masing-masing. Sementara di Norwegia ada Erling Haaland yang lagi jadi robot pencetak gol di Manchester City. Gitu ya Mas Yuda, Bung Jamal. Oke. Terima kasih. Nah, ini sudah sampai di kantor.
0: Piala Dunia, betul. Ini katanya jam 9 sudah pada tanding, ini berarti sudah pada nonton TVRI atau belum ini? Oh ya belum deh ya, wong nyatanya masih denger Rasika kok. Katanya tadi jam 9 ada pertandingan toh. Jam 9 pagi waktu Indonesia. Kawan di 1258 laut pagi. Oh ini udah pada mau minta lagu nih. Yowis kalau gitu yondang ben tak susun kawan Rasika sampai nanti jam 11:30 minta lagunya Meli Guslow yang Gantung. Lalu ada Pak Dedi.
9: Pagi Mas Yuda.
0: Ya, pagi Pak.
9: Request lagunya sesi foto.
0: Sesi potret.
9: Enau. Matur suwun.
0: Matur suwun. Kemudian juga ada dari kawan di 7285 minta lagunya Laskar Pelangi. Oke, Pak Wahyu. Pak Wahyu kok lama sekali.
10: Lagunya Bang Yuda Kasmaran dari Phantom. Terima kasih. Semoga yang lain juga bisa bernyanyi. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Wahyu kok kayaknya sudah lama sekali enggak kasih suara di Rasika. Sehat atau Pak Wahyu? Sehat ya. Semoga sehat terus loh Pak Wahyu ya. Sedih aku nek ana krungu kawan Rasika loro iki. Pak Eka Agus Purwadi minta lagunya Sevia dari Sheila on Seven. Pak Sinyo.
11: Pagi Mas Yud.
0: Pagi Pak.
11: Ini aku dari Meranggen mau ke rumah Gubuk Mas. Minta info lalu lintas ke timur aman gak ya Mas? Terima kasih.
0: Oke.
12: Muncul nanti sampai jam 11:30.
11: Mas Yud, Mas Yud. Kalau request lagunya lagu Malaysiaan itu enak gak sih Mas Yud? Ini kan Jumat Santuy. Di perjalanan sambil santuy-santuy kalau Malaysiaan kan kayak banyak orang yang masih hafal liriknya atau Mas Yud.
0: Apa?
11: Boleh enggak nih? Kalau boleh request nih. Terima kasih.
0: Wah, Indonesiaan sik wae Pak Sinyo. Indonesiaan dulu aja Pak Sinyo ya, nanti kapan-kapan ya kalau pas bebas. Nah, untuk informasi di jalur Semarang Guboknya lancar kok Masian Pak Sinyo. Tadi kita terakhir dapat info juga jam 7. Setelah itu langsung leng lancar lalu lintasnya. Pak Tung, ini kok lagunya tidak ada di bank musiknya Rasika ya Pak Tung ya? Mungkin ada pilihan yang lain. Pak Enggal minta lagunya Naf. Pak Enggal minta lagunya Nafkah Masih Kekasihku, oke. Kemudian ada Pak Dwi Rusmanto minta lagunya Ada Band Karena Wanita. Lalu ini aku by the way yang siapa cepat dia dapat aja ya. Pak Aditya, wih di lagune sapa iki, coba nanti kita cek dulu ya ada di playlistnya atau enggak ini lagunya Pak Aditya nih. Bu Listiani minta lagunya Aku Yang Tersakiti. Kemudian ada Pak Pepeng.
13: Pak Yuda, aku mau lagu My Republic, Hanya Ingin Kau Tahu ya Mas Yuda. Suwon.
0: Oke, matur suwon. Bu Widi minta lagunya Fabio Asher ya, Yang Cinta Kita. Ya wis, udah ya Kamara Sega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Dah ya guys, lagunya udah penuh sampai nanti, soalnya aku cuma sampai jam setengah 12 aja karena hari Jumat. Yang lain besok lagi ya, Pak Kurniawan Wijanarko besok lagi ya, Pak. Pak Dayat juga besok lagi, Pak Kurniawan lagunya ya. Pak Fahri Kulniam juga sama besoknya. Pak Yuda, Bu Wisiwi, selamat pagi. Lagunya tak simen untuk besoknya ya. Pak Kodri. Ini Pak Kodri lagi ngasih info di Karangjati. Nah ini guys, sudah di atas jam 9 kok. Berarti ya sudah mulai ada rame-rame di kawasan Karangjati ngawan, karena masih ada pekerjaan saluran air di depan pasar Karangjati arah Bibin. Udah mulai ada ketersendatan ya Kawarasika. Jadi untuk Anda, kata silahkan bisa mengantisipasi rute dan perjalanannya, bisa masuk tol Ungaran keluar Bawen, atau bisa berangkat sekarang sih kalau bisa ya, siapkan waktu ekstranya. Ini Pak Kodri ngasih info 9.30, ketersendatannya sudah sampai Yuten Nasmoko informasinya. Simpulnya nanti di depan Pasar Karangjati ya guys, yang masih ada pekerjaan saluran air.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

0: Kawan, kita lengkapi dulu informasi di perjalanan siang hari ini dengan informasi perakiraan cuaca ya. Bagaimana perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Aku buka info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ada salah satu perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, Mas Gempita Iki Zikrilah yang akan menyampaikan. Silakan Mas Iki.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat akan informasikan. Selamat pagi, Tuan Rasita. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai saat ini hingga pukul 19.00 nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Untuk di Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam secara umum berawan. Berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Oke, Mas Iki, thank you so much informasinya hari ini. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu habis donor darah?
2: Iya.
1: Nggak takut jarum?
2: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
3: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Siapakah Laskar Kelana Kota? Anda-anda semua ini ngawarasikah yang setiap hari berjibaku menyusuri jalan raya dan menyusuri berbagai rute sependek apapun rute kalau Anda

0: dan nyemplung ke jalan raya, itu berarti Anda adalah Laskar Kelana Kota. Laskar Kelana Kota yang mendengarkan Rasika ya. Kalau Anda dengar radio yang lain ya, Laskar yang lain. Tapi kalau ada nyemplung di jalan raya, ya kan, berjibaku dan bersama-sama, ya kan, menjalani rutinitas di jalan raya, itu adalah Anda lah Laskar Kelana Kota. Kalau di rumah berarti gimana? Ya sama, Laskar Kelana Kota juga dari rumah. Kan bisa jadi tahu informasi jalan di mana-mana. Ini tadi Pak Wahyu ya, perjalanan yang menuju arah Jepara. Alhamdulillah aku sehat pun. Cuma itu kemarin mobilnya lagi trouble, jadi gak bisa update di Rasika deh. Dan setelah keluar bengkel kok langsung disambut harga BBM non-subsidi Pertamax yang naik katanya. Ya weh, syukurlah kalau gitu. Mobilnya aja toh yang tidak sehat, berarti Pak Wahyu andanya tetap sehat. Terima kasih ya di notis ini. Semoga semua keluarga Mas Yud dan kawan Rasika beserta pendengar selalu dalam keadaan sehat. Amin. Thank you so much Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu Demak ya. Nah, kita dapat info juga dari Pak Wahyu Jeporo tapi. Dari Pak Wahyu Demak, kemudian kita geser ke Pak Wahyu Jeporo. Ini tadi Pak Wahyu Jeporo itu perjalanan dari Welahan.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat
0: pagi Pak Wahyu.
1: Kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara hari Jumat tanggal 12 pukul 9 lebih 35 menit melintas di tol Demak Semarang. Perjalanan menuju ke Semarang itu cuaca cerah, mataharinya masih belum kelihatan, mungkin masih malu-malu. Sekian informasi dari saya. Apabila nanti ada update, akan saya update kembali. Sekian Mas Yuda.
0: Oke. Okay. Wah, matur suwun ya Pak Wahyu. Ini berarti tadi update sekaligus ya, jalur Semarang, Demak, Jeporo.
1: Pukul 9 lebih 48 menit melintas di Pantai Indah Sayung. Tempatnya sebelum HIT. Situasi lalu lintas masih lancar untuk PHIT, kering ya Mas Yuda. Mungkin untuk siang atau sore nanti akan ada genangan sedikit.
0: Oke. Sekian. Oh ya, kategorinya masih kering lah ya. Oke sip, mantur suun informasinya. Nah itu ya kawan Rasika, untuk informasinya tuh dari Welahan Pak Wahyu perjalanan sudah sampai Sayung. Tadi siapa yang tanya Sayung ya? Pak Sopo ya, pokoknya sudah ada yang tanya tadi dan sudah ketutup informasinya. Dan Sayung terjawab sama atensinya Pak Wahyu, lancar.
1: Update Mas Yuda sebelum yang jembatan Kali Babon, setelah kasus pas Sayung ada pengerjaan jalan, untuk antrian melambat saja sih Mas Yuda.
0: Okay. Oh, ada pengaspalan jalan. Oke, baik matur suwun Pak Wahyu informasinya. Nah ini di Sayung atau ya bukan Sayung nih ya, Genok ya. Di kawasan Jalan Pantura Genok sebelum jembatan Kali Babon yang arah Semarang ada pemeliharaan jalan tuh di sana. Ada pengaspalan jalan dimulai di lajur sebelah kanan. Lalu lintasnya sih saat ini masih merambat ya, kalau dari Pak Wahyu mengabarkan masih belum ada ketersendatan lah kategorinya untuk ukuran Sayung. Jadi ya jalurnya menyempit. Wah ini berarti titik-titik yang sudah mulai ada kegiatan pekerjaan jalan yang sudah mulai terlihat gitu aktivitasnya ya. Satu di jembatan Cakrawala Jalan Arterio Sudarso, lalu di jembatan Pelabuhan atau jembatan Tanah Mas Kawar Rasika, di jembatan Tanah Mas Arterio Sudarso itu juga tadi sudah mulai ada penyempitan lajur Kawar Rasika karena penyempitan jalur karena sudah mulai ada pemeliharaan jalan. Lalu yang ketiga adalah di Karangjati Kawar Rasika. Ini biasanya kalau jam 10 gini udah sampai Lemah Abang sih aku yakin, karena sudah bukan 1-2 hari lagi tapi 2 minggu ke belakang kita memantau. Ini hari Jumat toh. Nah, berarti udah kurang lebih 2 minggu, kawan. Ini berarti siapa yang sedang antre di Lemah Abang? Ini informasinya tidak petal loh setiap hari, setiap mulai jam 9 gini. Antrian terjadi karena jalurnya menyempit di depan Pasar Karangjati karena ada pekerjaan saluran air. Kawan di 3461 tambah lorong arah Kubro antre. Ya betul, sampai nanti April 2027 ya. Informasi ini kan juga sudah 3 tahun kebelakang ya. Setiap siang hari juga simpulnya di Kubro karena jalurnya masih ada penyempitan untuk proyek tol, masih ada peningkatan mutu jalan ya kan di kawasan Kubro dan area proyek tol Semarang Demak Seksi 1A. Ya wis, memang begitulah kondisinya. Yang aku rangkum di 3 lokasi itu tadi adalah yang sudah mulai nampak ya kepadatan atau mungkin sudah mulai ada kegiatan yang memakan satu lajur jalannya masing-masing. Karangjati, Kabupaten Semarang, arteri Sudarso ada 2, di kawasan Jembatan Cakrawala sama di Cipta ya. Sekali lagi di kawasan Tambak Lorok dan Kubronya tidak aku hitung karena wis istilahnya di sana memang bendinane kaya ngono. Lalu yang keempat adalah di kawasan Sayung, sudah mulai ada pemeliharaan jalan tuh di sana. Lajur sebelah kanannya Kawarasika di jalur arah menuju ke Semarang. Kok Sayung? Bukan Sayung ya. Mohon maaf, Genuk. Sebelum jembatan Kalibabon itu, yang arah Semarangnya juga merambat karena sudah mulai ada pekerjaan jalan. Lagunya sudah penuh ya, Pak Sinyo lagunya udah penuhi, Pak Sinyo besok lagi ya. Pak Sigit juga besok, nah ya Pak Sigit ya. Bu Siwi juga, wah Bu lagunya kok sudah benar-benar penuh deh Bu, mohon maaf ya. Besok lagi Bu Siwi ya, Pak Albertus, nah lagunya bebas saja hari ini tadi sudah sesuai pilihan kawan-kawan Rasika yang disampaikan. Kemudian tadi ada Pak Mustafa, selamat pagi.
2: Selamat siang Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Mohon info perjalanan dari Ungaran menuju Ngalian GSB via Gunung Pati, apakah jalannya lancar, apa ada ketersendatan? Terima kasih, mohon infonya.
0: Okay.
2: Matur nuwun.
0: Infonya lancar saja, belum ada pantauan langsung sih dari jam 8 sampai saat ini menjelang jam 10. Nah, karena belum ada pantauan langsung itu tadi, kategorinya masih lancar dan tidak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian aja sampai saat ini. Kita buka headline di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika? News Flash.
3: Pemerintah Inggris, Australia, dan Kanada berkolaborasi meluncurkan dana internasional terpadu guna menyokong realisasi perdamaian melalui skema solusi dua negara di Timur Tengah. Inisiatif ini diterapkan sebagai langkah untuk memperkuat pembangunan institusional dan sosial di wilayah konflik sekaligus menstimulus kembalinya meja perundingan diplomatik global. Demikian Newsflash.
0: Pak Bagus Aditya.
4: Mas Yuda. Request lagu ini Noah ya.
0: Udah penuh pun.
4: Sing soundtrack-e bawa es teh gede iki apa Mas judule Mas? Lupa aku. Itu Noah apa Ariel Peter Pan ya? Wis mbuh lagune iki pokoknya. Diputer ya Mas ya. Mas Yuda mungkin paham judule. Kalau saya ingat lagunya tapi enggak ingat judul lagunya. Matur suwun.
0: Oke, baik, matur suwun. Yo wis Pak, sembari aku cari tak munculkan besok ya. Karena lagunya udah penuh Pak, Bagus Aditya, thank you so much. Pak Wafinus.
5: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda, selamat pagi menjelang siang kawan Rasika semua. Perjalanan biasa dari KIC menuju Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Tadi via Gunung Pati ya, konvensional saja, dan saat ini sudah sampai JLS, tepatnya Ten Kecandrian Mas. Terpantau laline rame lancar Mas. Untuk cuaca sedikit temaram ya di JLS. Nanti lewat Tingkir terus mampir di Pasar Cengek. Untuk Piala Dunia 2026 saya dukung Spanyol nomor 1 Mas.
0: Yang kedua, mana yang dukung Spanyol?
5: Gitu saja infonya Mas, terima kasih. Untuk yang di Karangjati tadi pas saya lewat belum ada ketersediaan ya Mas. Masih lancar-lancar saja. Sekalian mau minta lagu Mas. Ada band Manusia Bodoh. Gitu aja Mas. Matur suwun Mas Yuda.
0: Matur suwun. Nah ini tadi Pak Wafinus lewat Karangjatinya sekitar jam 9.30 ya Kawaraska. Kalau saat ini, wah situasinya sudah berbeda. sudah ada antrian bener kan, sudah sampai Lemah Abang toh. Pokoknya kalau menjelang jam 10 itu pasti del Lemah Abang. Ini sudah 2 minggu guys. Harusnya sih Anda sudah notice ya mengenai informasi ini. Dan masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ke depan pekerjaannya dari minggu ini. Jadi untuk Anda yang kalau mungkin perjalanan dari Ungaran arah ke Bawen dan sekitarnya, kalau bisa ya agak gasi di bawah jam 9. Atau kalau sudah di atas jam 9 gini untuk menghindari antrian yang cukup lumayan ya untuk ukuran jalur Semarang-Bawen. Walaupun sebenarnya masih sekitar 1 kilometeran, tapi untuk ukuran Semarang Bawen itu panjang. Jadi silahkan Anda bisa antisipasi dengan berangkat di bawah jam 9 atau langsung masuk tol jika sudah ada informasi antrean seperti ini. Dari Ungaran menuju ke Bawen deh. Thank you ya Pak Wafinus. Ini Pak Wafinus aja 9.30 sudah sampai ke Candran Solo 3 kok kawarah sih kah? Berarti menandakan tadi waktu lewat Karangjatinya masih lancar karena di bawah jam 9. Kemudian, oh ini ada Pak Apriliano nih. Tadi kan yang mau ke Pringapus apa Pak April?
6: Bang, ini sudah sampai Lemah Abang.
0: Nah kan.
6: Saya baru sampai sini Mas Ija.
7: Yang menyempit di depan pasar Karangjati. Karena ada
0: ini Pak Ino Andre jam 9.55. Ya kira-kira 5 menit lagi Pak, Pak Ino. Kalau perakiraan kita antrian dari Lemah Abang sampai dengan titik kepadatan di pasar Karangjati itu kemarin kalau kita himpun sekitar 10 sampai 20 menit. Nah kalau Pak Ino antri jam 9.55, kayaknya 10 lebih 15an nanti baru lepas ketersendatan perakiraan kita. Coba kita buktikan ya Pak Ino ya. Pak Wahyu, Jeporo, selamat pagi.
1: Mas Yuda. Kemarin itu kalau nggak salah dengar daftar nama kontak yang bernama Wahyu di Radio Rasika itu ada sekitar 667. Bagaimana kalau diadakan meet up 667 yang bernama Wahyu Mas Yuda? Kayaknya seru itu Mas Yuda. Mungkin nanti bisa saling bertukar cerita atau
0: bertukar pengalaman.
1: Sekian Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun Pak Wahyu ya. Nanti ya guys, nunggu situasi agak enakan dulu. Sekarang kok lagi banyak tantangan lah ya istilahnya situasinya. Waktu itu kita sudah punya rencana, kehalang pandemi. Setelah pandemi kok juga ternyata masih ada banyak hal lah ya istilahnya di sekitar kita. Sehingga ya masih belum terlaksana. Sekarang juga situasinya sudah semakin menurun lagi untuk ngajak ngumpul-ngumpul. Rasanya kita juga agak kangelan ya dan pekewoh. Tapi selalu ya kita pengen terus kok ketemu sama Anda-Anda semua, tapi memang momennya lagi belum ada yang pas gitu untuk kapan kumpul-kumpul bersama Anda-Anda semuanya ini. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Udin.
8: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika, izin melaporkan.
0: Siap Pak.
8: Korek-korek sedatan yang di Karangjati sudah nyampe Lemah Abang ya, nggak panjang.
0: Wah sudah main Lemah Abang nih Pak Udin. Ini Pak Udin memantau dari jalur sebaliknya ya, jadi bisa kelihatan gitu dari arah sebaliknya di kawasan Karangjati Lemah Abang yang lalu lintasnya sudah mulai merambat kawasan sih. Ada pekerjaan saluran air ya. Halo Bapak Ibu semuanya yang lagi pada antre, yang antre di tanjakan Lemah Abang, antre di Nasmoko Karangjati dan sekitarnya. Pekerjaan saluran air, halo, sudah 2 minggu loh pekerjaannya. Dan masih sampai beberapa waktu ke depan, jadi harap jadi perhatian ke depan atau besok ya kalau mau perjalanan di sana. Pak Ahmad terjawab ya Pak Ahmad, sudah 2 minggu loh dan masih sampai beberapa waktu ke depan, jadi harap jadi perhatian pekerjaan saluran air guys di depan pasar Karangjati Kabupaten Semarang yang arah menuju ke Bawen.
9: Jam 10 pagi waktu dirasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menolak serah terima aset beton pelandaian Jalan Kalipancur. Sikap tegas ini diambil karena kondisi beton infrastruktur yang sudah berusia setahun lebih tersebut kini mengalami keretakan cukup parah. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto menegaskan Pemkop tidak akan menerima aset CSR atau bangunan apapun jika kondisinya rusak dan tidak memenuhi standar kelayakan. Pihaknya meminta pihak pengembang proyek untuk segera melakukan perbaikan dan pengecekan ulang kekuatan struktur. Selain menyoroti retaknya beton pelandaian, DPU juga akan segera menindaklanjuti kerusakan di ruas Jalan Kalipancur yang kini berlubang akibat sering dilewati truk bertonase besar dari aktivitas penambangan. Proses kepulangan jemaah haji asal Jawa Tengah terus berlangsung. Untuk menjaga kondisi fisik jemaah yang kelelahan, pihak penyelenggara meniadakan seremonial panjang, sehingga jemaah bisa langsung diantar ke daerah asal dengan pengawalan ketat. Kepala Kementerian Haji Jawa Tengah, Fitrianto, menyebut secara umum jemaah tiba dalam kondisi sehat. Sementara itu tercatat sebanyak 39 jemaah haji asal Jawa Tengah wafat pada tahun ini. Meski demikian, angka tersebut menurun signifikan dibanding tahun lalu, imbas adanya pengetatan screening kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepadanya,

Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini Kawan Rasika di hari Jumat 12 Juni 2024 ya. Kita mengatakan hari ini hari landai, hari Jumat ini karena ya terkenal sebelumnya kan memang hari pendek ya, ditambah juga dengan sebagian besar masyarakat ya kan di Kota Semarang itu WFH di hari Jumat ini Kawan Rasika. Jadi ya tidak ada yang menghalangi perjalanan kita semua di hari Jumat guys. Menyenangkan sekali ya, hari Jumat adalah merupakan salah satu hari yang mungkin bisa jadi bagi aku siaran Kelana Kota Pagi yang paling aku nanti-nantikan ya. Karena sudah setowelo-welo dalani lancar. Kurang lebih sudah berjalan hampir 2 bulan ini Kawan Rasika, hari Jumat volume kendaraannya di jam pagi 6-9 benar-benar turun. Nah cuma memang siang hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan terutama di lokasi-lokasi yang memang lokasi padat dan ditambah adanya beberapa titik pekerjaan jalan yang sebenarnya masih sama ya dengan informasi di

0: beberapa hari sebelumnya. Yang pertama tadi informasi aku dapetin update jam 9 itu ada Pak Aji, ada Pak Zainuddin Max, ada kawan-kawan juga di kawasan Pantura Wali Songo, Kawarasika, yang arah menuju ke Semarang. Wah, simpulnya di pertigaan KIW nih, unpredictable sekali kok, ujuk-ujuk dino jemuah langsung antrene koyok ngene. Di jalan Pantura Wali Songo ruas Mangkang arah ke Krapyak Kota Semarang ya, kawan, antreannya KIW panjang sekali ini. Jadi silahkan Anda yang dari Mangkang, dari wilayah barat kota Semarang atau dari Kendal, bisa masuk tol aja, masuk tol Kaliwungu menuju arah Semarang. Kecuali kalau Anda semua sudah siap antre kurang lebih sekitar 20-25 menitan kawan Rasika, karena tadi laporannya cukup panjang sampai 3 km infonya. Oh, ada Pak Nathan. Oh, ini ada Pak Nathan nih. Pak Nathan lagi melintas di kawasan traffic light pertigaan Jerakah. Kalau Pak Nathan sih untungnya arah ke Mangkang ya. Ketemu sama kawan Rasika 1576. Ketemu sama kawan Rasika 1576 di jalan Jerakah arah menuju ke barat nih. Yus, monggo kenalan di jalan Pak Nathan tintin 3 kali. Ini untungnya Pak Nathan memantau dari jalur sebaliknya ya, di jalan Pantura Wali Songo sekitar KIW nya dan dilaporkan panjang kawan Rasika ketersendatannya. Soalnya tadi terakhir ada kawan kita yang bilangnya 3 km, naik 3 kilo ya berarti perakiraanku sudah sampai sekitar Sango sana sih antreannya. Itu satu, lalu yang kedua di Lemah Abang ya Bapak Ibu semuanya, yang lagi pada antre di Lemah Abang coba angkat tangannya ayo. Nah kalau Anda angkat tangan berarti Anda sedang dengar aku. Coba ngawe-ngawe tangannya keluar ke jendela kawan Rasika, nek ono mobil tangannya ngawe-ngawe berarti itu kawan Rasika ya. Halo semuanya yang sedang antre di tanjakan Lemah Abang, Jalan Soekarno-Hatta Bergas, Kabupaten Semarang, arah Bewin, arah Karangjati, ada pekerjaan saluran air sudah 2 minggu ini. Makanya lajur kirinya agak sedikit terhambat kawan Rasika untuk alat berat dan juga untuk kegiatan tersebut. Makanya lalu lintasnya rendet nih, biasanya udah jam 10 gini tuh sudah sampai Lemah Abang. Oh, ada Pak Ino nih tadi yang antre di sana, coba apakah betul? Sekitar 10 sampai 20 menit. Nih kudune saiki harusnya sudah lepas sih. Nek tadi Pak Ino jam 9.55 antre dari tanjakan Lemah Abang, coba kita buka infonya.
1: Jepara. Siap Bang Yuda. Coba.
0: Oke Pak Ino.
1: Estimasi Bang Yuda 10.15. Soalnya mau lewat dalam takutnya rame juga dan jalannya pun sempit Mas Yuda.
0: Sempit ya betul.
1: Terima kasih, nanti saya infokan lagi. 10 lebih 9 menit Mas Yuda. Alhamdulillah sudah lolos dari kemacetan. Terima kasih.
0: Berarti 9.55 sampai 10 lebih 9 atau 10 lebih 10 lah ya. Berarti berapa? 15 menit kawan Rasika. Itu ya antrian dari Lemah Abang sampai dengan Karangjati 15 menit. Memang kalau aku personally mengarahkan Anda kalau mau menghindari kawasan Karangjati Lemah Abang ini lewat tol aja sih kawan Rasika. Aku juga istilahnya rak tegel kalau mengarahkan Anda lewat jalur hutan-hutan blesek-blesek di kawasan Ngobo dan sekitarnya sana. Wes mending kalau Anda sudah ke Bacut sampai Babadan, sudah sampai Wujil dan sekitarnya, wes antre aja 10-15 menit, it's okay lah paling tidak. Kalau Anda masih jauh sana sampai dengan Ungaran atau sampai dengan Semarang, bisa masuk tol untuk menghindari jalur ini. Karena selama beberapa waktu ke depan masih akan ada pekerjaannya ya, kawan Rasika. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu. Pak Santoso, tadi yang masih di bawah jam 10.
2: Selamat pagi Mas Yuda, info pagi, perjalanan tol ABC dari masuk tadi dari Banyumanik ke arah Krapyak lancar Mas Yuda ya. Yang ke arah sebaliknya sedikit melambat di tanjakan yang Manyaran itu Mas. Yang tanjakan Jati Ngaleding ke Manyaran. Gitu Mas Yuda, minta lagunya Mas. Ular Berbisa dari Helu, terima kasih. Mas Yuda, tambahan info Mas, di tanjakan pom bensin ngalian Prof Hamka itu Mas, arah ke atas itu ada truk mogok Mas ya di lajur kiri muatan besi, sementara tidak mengganggu arus lalu lintas. Terima kasih.
0: Oke, okay, sip, matur suwun. Pak Santoso, informasinya, untungnya masih baik dan landai ya situasi lalu lintasnya saat ini. Ya wis, kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini? News Flash.
3: Pemerintah mengumumkan kebijakan pengurangan alokasi anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis guna menjaga kesehatan dan fleksibilitas keuangan APBN. Kebijakan pemangkasan ini diimbangi dengan komitmen tata kelola distribusi yang ketat guna menjamin mutu gizi dan target sasaran anak penerima manfaat tidak mengalami penurunan di lapangan. Demikian News Flash.
0: Pak Rizky Septa Al-Fajar.
4: Pagi Chelsea, Bun.
0: Pagi, Pak.
4: Masih lanjut, toh, Bun. Sampai jam 10 ini ternyata. Perjalanan menuju ke arah bengkel, tapi ini bengkelnya di Bumen Reja Abadi Buyaran ya, Bun, ya. Untuk lalin dari TL Genduk sampai dengan Buyaran, apakah ada ketersendatan, Bun? Saya tadi habis bongkar.
0: Kota-kota aja, toh. Kota-kota aja, Pak Rizky Septa.
4: Kendaraan pun saya tadi habis bongkar di daerah Tegal 10.22 ini sudah sampai di Buyaran. Lalin masih ramai lancar ya, Bun, ya, tidak ada ketersendatan sama sekali. Terima kasih, tak masuk bengkel dulu.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Pak Agus Rianto. Wih, ini Pak Agus Rianto habis dari Demak toh. Ini Pak Agus Rianto yang biasanya melaporkan dari Surabaya, kawan. Ini habis pulang Demak dan akan lanjut ke Surabaya lagi. Ini Pak Agus Rianto akan perjalanan dari Demak ke Surabaya full Pantura Jateng. Cuaca redup dan berawan, ini sudah sampai di SPBU Wonoketingal Demak, Pak Agus Rianto. Berapa lama Pak Agus Rianto dari Demak kalau sampai Surabaya di melintasi di kawasan Pantura? Soalnya kan sekarang kecenderungannya sudah pada masuk ke tol semua ya. Ini Pak Agus Rianto akan menuju ke Surabaya full Pantura, guys. 5 jam juga. 6. Oke, yus, nanti kita tunggu lagi informasinya lah ya. Kayaknya aku bisa menemani Pak Agus Rianto sampai nanti 11.30 tuh, berarti udah sampai mana? Rembang kayaknya sudah sampai sih. Nah, saat ini jam 10.11. 1.5 jam oh ya. Ya pati kali ya Pak Agus Rianto. Pak Al-Amin Aditya, selamat siang. Rasika, ada mobil mogok di kolong tol Semarang Batang kilometer 369. Tapi untuk saat ini lalu lintasnya masih lancar saja, posisi mobilnya ada di bahu jalan di kolong tol Semarang Batang kilometer 369 arah Batang ya. 369B berarti Pak Al-Amin, betul enggak? Dan selamat berselamat berjuang untuk tim voli Indonesia yang akan berjuang bertanding di Andhrabad India pada akhir Juni 2026. Oke, nggih, matur suwun Pak Al-Amin Aditya untuk dua informasinya ya. Satu di tol Semarang Batang dan satunya seputar bola voli yang informasinya nanti timnas voli Indonesia akan tanding di India akhir Juni 2026. Pertandingan apa Pak Al-Amin? Mungkin bisa melengkapi dan Anda yang lebih tahu. Pak Parianto.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
5: Tak kasih info, Mas. Itu setelah Universitas Semarang ya, yang di arteri Soekarno ya. Tadi barusan ada kontainer lewat. Ternyata itu terowongannya dilewati kontainer tidak muat ya. Jadi itu tadi terjadi sedikit, hampir aja. Kalau sopirnya nggak sigap mungkin sudah ada insiden. Itu nggak bisa, jadi sundul Mas. Barusan terjadi, saya nggak sempat moto.
0: Oke.
5: Begitu mungkin info buat para punya kontainer ya. Nggak cukup itu, nanti dilewati kayaknya bahaya.
0: Dan terus saat ini gimana Pak Parianto, tadi truknya langsung berhentikah, mandekah, minggirkah, atau mundurkah, atau bagaimana ketika mengetahui Ada kontainer yang mau masuk ke terowongan Jalan Arteri Soekarno-Hatta setelah Universitas Semarang itu tidak nyangkut. Aku langsung buka kamera CCTV ya, dan saat ini dari kamera nggak ada ketok-ketok ada kontainer-kontainer di sana. Mundurkah atau bagaimana Pak Parianto? Joan ceritane? Kan berarti tidak bisa meneruskan perjalanan lurus toh. Harus mundur, mundur, mundur, terus mundur sampai putar balik di depan Universitas Semarang persis berarti. Nek bayanganku seperti itu ya, karena kan dia nggak bisa lurus toh menuju arah ke kota. Nah ini situasi di bawah terowongannya ya kawan Rasika. Untuk Anda yang mungkin sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, situasi di kawasan bawah terowongan Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan Kos Putri Dina. Di sana yang ada di sebelah jembatan persis ya. Oke. Thank you so much, nanti kita pantau lagi deh perkembangannya. Matur suwun ya informasinya sementara Pak Parianto, Pak Maskun.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Yuk. Saya dari Gensaras ke Salatiga. Lalin los, lancar. Cuaca temaram sadu. Mendung-mendung. Ya, mendung nggak mendung sih. Tapi sadu Mas Yuda.
0: Wis pokoke enak lah ya. Panas ora, adem ya ora. Wis matur suwun Pak Maskun. Wis menyenangkan sekali. Pokoknya berarti dua lokasi yang benar-benar jadi perhatian saat ini di Kelana Kota Siang adalah yang pertama ya Jalan Pantura Wali Songo ya. Simpulnya di pertigaan KIW itu antriannya cukup mengular sampai dengan Sango. Jadi mungkin bisa jadi perhatian Anda semua, tidak ada kejadian apa-apa guys. Tidak ada kecelakaan, tidak ada bencana alam atau tidak ada sesuatu hal yang menghambat jalan, pure murni karena volume kendaraan dan aktivitas di pertigaan pintu utama kawasan industri Wijaya Kusuma yang kemarin videonya Rasika dari ceritanya kawan Rasika itu rame ya, di peta masih di laut tapi kenyataannya sudah daratan. Kemudian yang kedua adalah di Jalan Soekarno-Hatta Bergas Kabupaten Semarang yang arah ke Mbiwin. Karena masih ada pekerjaan saluran air di depan Pasar Karangjati, makanya lalu lintasnya agak sedikit, ya bukan agak sedikit ya. Ya lalu lintasnya merambat, kurang lebih sekitar 10-15 menitan ya dari Tanjakan Lemah Abang. Informasinya masih sama sejak tadi jam 9 lebih 50 pagi. Bu Septi?
7: Mas Yuda di Kali Babon,
0: ya.
7: Ada perbaikan, agak padat.
0: Padat aja ya.
7: Tapi aman.
0: Wah, sip.
7: Gitu informasinya Mas Yuda.
0: Matur suwun, ih seneng banget ya di kawasan Genok, Sayung dan sekitarnya ada pekerjaan jalan tapi kondisinya masih menyenangkan kayak gini, aku melu seneng dengar kabarnya guys. Guys nanti dilanjutkan lagi ya di Kelana Kota Siang hari Jumat ini. Aku masih bersama Anda sampai nanti jam 11.30.

0: Lati Jus, tuh lihat udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu bos.
0: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Kawan seorang guru spiritual diduga mencabuli 8 murid perempuan. Kawan Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang mengungkap, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan seorang pria berinisial AJS berusia 56 tahun. Disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Semarang AKBP Budiate Jalalana didampingi Kasih Humas Ibtu Budiono serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, kemarin Kamis 11 Juni 2024 menunjukkan barang bukti kasus pencabulan anak di wilayah Kabupaten Semarang. Modus yang dilakukan oleh seorang guru spiritual berinisial AJS tersebut adalah dengan pengobatan spiritual dan adanya doktrin agama di sebuah lingkungan pendidikan keagamaan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Saat ini, AJS telah ditahan di Polres Semarang setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap sedikitnya 8 murid perempuan yang seluruhnya masih berusia di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Semarang AKBP Bodiateja mengatakan, perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2023 hingga 2024. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memanfaatkan posisi dan pengaruhnya sebagai figur yang dipercaya para korban. Tersangka menggunakan dalih pengobatan spiritual tanpa izin dengan modus memberikan terapi makanan hingga menyampaikan doktrin-doktrin manipulatif seperti janji masuk surga untuk memberdaya para santriwati tersebut. Menurut Polres Semarang, tersangka memanfaatkan hubungan kekuasaan, kedekatan emosional, serta kepercayaan yang diberikan para korban kepada murid untuk melancarkan aksinya. Kasus tersebut mulai terungkap setelah para korban memberanikan diri, menceritakan pengalaman dan trauma yang dialami kepada orang tua masing-masing. Laporan disampaikan kepada pihak kepolisian pada 22 Mei 2025. Saat ini, Polres Semarang mencatat ada 8 korban, anak perempuan di bawah umur yang semuanya berasal dari Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan sejak 1 Maret 2026 dan saat ini guru spiritual berinisial AJS tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penangkapan dan pengasingan. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Tersangka berinisial AJS tersebut merupakan figur pendidik atau seseorang yang memiliki otoritas dan ilmu agama. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat dengan penambahan-tambahan dari hukuman pokok dan saat ini Polres Semarang menegaskan penyelidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tambahan korban baru yang akan terungkap. Di Jawa Tengah, ini adalah daerah ketiga setelah Pati, Kabupaten Pekalongan, dan kali ini muncul Ngawara Siga di Kabupaten Semarang yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal kita. Aksi-aksi pencabulan dan juga kekerasan seksual yang ada di lingkungan keagamaan saat ini dinilai sudah masuk ke tahap darurat di Jawa Tengah, di mana ada 3 wilayah dan 3 daerah yang sudah terjadi kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang tokoh agama kepada para siswi-siswi terdidiknya. Kita simak headline di News Flash.
1: News Flash. Pemerintah siap untuk memulai proyek pembangunan masif 100 sekolah nasional terintegrasi berstatus unggul non-asrama yang ditargetkan berjalan sepanjang tahun anggaran 2026. Proyek di sektor pendidikan ini dirancang dengan konsep satu atap modern untuk menghadirkan sarana-prasarana berkualitas tinggi serta memperluas akses pendidikan inklusif yang merata di Indonesia. Demikian Newsflash.
0: Pak Nathan, selamat siang. Ini Pak Nathan ngasih info ada truk semen mogok di Jalan Pantura Mangkang. Depan pintu masuk Bonbin Mangkang itu jadi sehingga terjadi perlambatan sebentar aja. Nggak signifikan untuk pengguna jalan yang dari Semarang menuju arah ke Kaliwungu dan Kendal bisa ngambil lajur kanan saja. Mana posisi truknya. Guys, ngomong-ngomong Mangkang dan Kaliwungu, gimana lampu traffic light-nya di pertigaan tol Kaliwungu? Sudah normal, sudah terpasang, atau masih ada rekayasa ditutup untuk simpang atau pertigaan tol Kaliwungunya? Setelah pada tanggal 4 Juni kemarin itu ditabrak truk ya, lampu traffic light-nya sampai ambruk itu. Nah, saat ini gimana guys di pertigaan Tol Kaliwungu? Sudah normalkah atau masih harus muter balik di depan Terminal Mangkang atau bawah? Mana bawah Jalan Lingkar Kaliwungu untuk akses keluar masuk ke gerbang Tol Kaliwungu karena lampu traffic light-nya kan waktu itu minggu lalu ditabrak truk kemudian harus ditutup dulu ya. Bukaan median jalan atau persimpangannya. Pak Tenggo.
2: Mas Yuda.
0: Yu.
2: Saya sebenarnya ingin ngasih laporan, Mas.
0: Ya, yuk, tinggal kasih toh.
2: Minta tolong disampaikan ke pihak terkait, terutama ke Pak Polisi ya, ngatur lalu lintas. Di Jalan Putan Tular, Mas, yang dari Jembatan Beruk arah ke pos 2 ya, Mas, Jalan Putan Tular. Itu kalau malam, Mas, banyak truk trailer parkir di sisi kanan-kiri jalan. Bukan satu baris, tapi dua baris, Mas. Itu sangat membahayakan pengguna jalan yang mungkin bukan orang situ atau tidak hafal daerah situ. Itu kalau pengendara sepeda motor terutama atau mobil, kan gelap, Mas, posisinya, Mas, ya, kalau malam. Itu bisa, kalau nggak tahu jalurnya, bisa nabrak truk trailer itu, Mas. Parkirnya itu kanan kiri dan dua baris. Itu, Mas, truk trailer semua, Mas. Coba, Mas, tolong disampaikan. Kalau malam coba dicek. Kalau malam. Jalan Emputan Tular Semarang Utara. Nggak tahu itu sudah lama banget berlangsung parkir itu. Petugas atau aparat mungkin nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya, Mas, ya. Bertahun-tahun, Mas. Soalnya itu petugas kita, aparat kita itu kalau belum ada kejadian mungkin mereka nggak akan bekerja. Setahu saya. Kalau sudah ada kejadian baru bekerja.
0: Baru rame.
2: Kalau
0: ya,
2: belum ada insiden
0: ramin belum bekerja. Sampai
2: belum ditertibkan. Terutama mereka parkir full itu kalau pas Sabtu Minggu itu, Mas. Coba malam Sabtu malam Minggu itu pasti parkirnya banyak sekali trailer, truk trailer itu. Jadi 4 baris kanan kiri. 2-2.
0: Oke, baik, matur suwun. Kita simpan atensinya Pak Tenggo ya untuk laporannya. Pak, kalau ada foto atau videonya kayaknya lebih cakep sih, Pak, untuk laporan kita. Tapi matur suwun informasi sementaranya ya, karena posisinya pas di malam hari. Kita simpan dulu atensinya, matur suwun Pak Tenggo ya. Pak Edi Harjono, selamat siang.
3: Siang, Mas Yuda. Kalau aku bal-balan itu jagoanku berhasil ya, Mas. Itu dari dulu kok mestinya perempat besar itu mesti masuk terus. Dan legendnya kan banyak itu, Pele, Ronaldinho, Ronaldo, dan kanca-kancanya itu.
0: Kanca-kancanya jare. Oke, matur suwun.
3: Mas Yuda, mau melaporkan ya, Mas. Ini di TL Pandaran Naran yang di depannya KFC itu ada kabel apa itu, kabel yang putus itu, Mas, dan sekarang baru ditangani oleh seorang pengendara. Itu kabelnya kemelawar itu, wah, itu nyerimpet-nyerimpeti orang itu, Mas. Gitu saja ya, Mas, matur suwun.
4: Ini ya, Mas Yuda, penampakannya orangnya pakai baju biru dan memakai helm. Beliau sedang menangani
0: narik
4: kabel yang kemelewar, dibantu dengan seorang bapak yang menggunakan pakaian sama mungkin orang Telkom atau gimana ini.
0: Oh iya, mungkin iya, iya, betul-betul.
4: Matur suwun, Mas Yuda.
0: Eh, matur suwun Pak Edi ya, kita emang matur suwun pun sudah dipantaukan situasinya di sana. Jadi, untungnya kalau sudah ada, istilahnya sudah ada seseorang lah ya, udah ada seseorang yang bergerak di sana. Kalau aku lihat yang di bawah tuh, Pak, kayaknya itu seragam deh. Seragam apanya itu yang belum ketok, tapi berarti istilahnya ya sudah ada orang berseragam lah gitu ya di kawasan Jalan Pandanaran Kota Semarang yang dilaporkan ada ada kabel ngelewer pas di pertigaan Unisbank itu di situ. Ya wis matur suwun informasinya Pak Edi Harjono ya. Nah ini aku dapat info dari Pak Syahroni. Pak Syahroni bilang traffic light exit Kaliwungu belum diperbaiki pun. Tolong sampaikan ke pihak terkait sangat crowded situasinya kalau sore hari pas jam sibuk. Nah kemarin itu sudah kita sampaikan kok. Tapi ya tahu sendiri ya kalau ya seperti itu kan harus ada pengadaan dulu, harus ada penganggaran dulu, baru nanti untuk dipasang lampu traffic light yang baru. Karena kan kemarin lampu traffic light-nya kan benar-benar dicabut, diambil gitu kan istilahnya. Nah, informasinya itu nanti akan diganti yang baru, ngawarasika lampu traffic light-nya itu. Nah, tapi ya tahu sendiri ya, birokrasi di Indonesia, apalagi untuk fasilitas publik kan harus ngecake anggaran dulu, harus pengadaan dulu, baru nanti dipasang yang baru. Ya, berarti intinya di pertigaan tol Kaliwungu masih tertutup ya, harus muter balik dulu, masih ada rekayasa atau berarti... Ini Pak Syahroni yang ngasih info, Pak Enggal juga lampu traffic light di pertigaan tol Kaliwungu masih padam katanya. Oke, Pak Arif Prabawa, sekedar info, pengeboran di tengah jalan yang beberapa waktu lalu di Jalan Citarum Kota Semarang itu sekarang sudah mulai geser di Jalan Pemuda. Tepatnya di depan sebuah toko sepatu, arus lalu lintasnya mulai tersendat katanya Pak Arif Prabowo. Pak Dedi, Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto ya, arah ke Kalibanteng ada ketersendatan karena ada pembuatan garis marka jalan. Jujur toh guys, aku toh seneng banget dapat informasi dari Kota Semarang gini-gini tuh. Dari wilayah dalam Kota Semarang yang biasanya wah kelana kota ki saking berkelanane perjalanan dan informasinya wis waduh-waduh sana ya kawarasika dan dalam Kota Semarang dengan berbagai hiruk pikuknya tuh kadang terlewatkan. Nah ini siang hari ini banyak banget yang ngasih info di dalam Kota Semarang guys. Mantap, thank you so much ya. Ini laporannya dari Pak Dedi di Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Dari Tugu Muda arah ke Karangayu itu ada pengaspalan jalan, ada pemeliharaan jalan di situ. Nah ini dia nih situasinya. Posisi ada di lajur sebelah kanan. Tadi juga kita dapat info ada kegiatan pemeliharaan jalan juga di Jalan Pantura Geno ya, yang arah menuju Semarang, tepatnya di sebelum Kali Babon. Tidak di Sayung ya Bapak Ibu, tidak di Sayung tapi di Geno. Masuknya sudahan sebelum jembatan Kali Babon infonya. Cuma kalau untuk ukuran Pantura Semarang Demak di Geno ya, antreannya masih kecil aja guys, nggak yang sampai antre panjang di sana. Kemudian mana lagi tadi yang ada kegiatan pemeliharaan jalan ya? Udah sih di situ aja ya, di kawasan Kota Semarang ya maksudnya. Di kawasan Kota Semarang tadi di kawasan Geno, lalu ini di Jalan Monsinyur Sugiyo Pranoto, ditambahkan di Jalan Pemuda setelah Johar itu ada pekerjaan saluran air bawah tanah sehingga lalu lintasnya merambat. Kemudian ya Kaligawe ya lah ya, Kaligawe, Kubro dan sekitarnya. Waduh, ini udah merah sekali nih guys. Kalau kelihatan di kawasan Kubro, Kaligawe City guys. Ih, abange, aku langsung buka kamera CCTV nih. Dari bawah jembatan tol Kaligawe emang udah rendet banget. Walaupun tadi ya sebenarnya sejak jam 9 tuh sudah mulai ada tanda-tandanya ya. Sudah mulai ada tanda-tanda kepadatan di kawasan Kaligawe. Nih guys, sudah mandek nih. Terutama yang ke arah kota atau arah ke Arterio Sudarso ya. Kalau yang dari Arterio Sudarso sih setelah Kubro lancar menuju arah Terboyo, Genok, Demak, dan segala macam. Tapi yang arah ke kota, arah ke pelabuhan, antreanya nih. Lihat sendiri ya guys yang sedang streaming. Di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Terutama yang dari pelabuhan sih, yang dari pelabuhan ketersendatannya sejak tadi jam 9 tuh udah sampai Tambak Lorok loh guys. Antriannya cukup panjang. Jadi kalau sudah sampai Tambak Lorok tuh, wah pasti yo perakiraanku sekarang sudah di pelabuhan sih. Saking padatnya di Jalan Arterio Sudarso yang arah menuju ke Terboyo. Udah jam 11 nih, nanti kita update lagi ya. Setelah kabar Jawa Tengah jam 11, kita break dulu. Satu lagi deh, ada Pak Karim. Ini Pak Karim ngasih info katanya ada truk mogok di setelah exit tol Demak. Arah ke... Setelah exit tol Demak, itu ada truk mogok, makanya lalu lintasnya merambat. Ini kok ini yang arah Semarang ya, betul nggak Pak? Yang tersendat Pak Karimnya sih arah barat ya. Pak Karimnya sih arah timur ya, arah sebaliknya, dan terlihat arah Semarangnya rendet karena di pertigaan Tol Demak ada truk mogok. Yowis, nanti kita pantau lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 11, tetap di Kelana Kota.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi benar-benar dirasakan oleh warga Kabupaten Semarang di SPBU Jalan Ahmad Yani Ungaran. Jalur Pertalite kini tampak mengular karena harga Pertamax tembus Rp16.250 per liter. Meskipun harganya makin mahal, banyak warga yang enggan pindah ke BBM subsidi. Farah Ilhami misalnya, warga Ungaran mengaku jika sebelumnya isi penuh motor metiknya tidak sampai Rp40.000, sekarang harus keluar uang hampir Rp50.000. Keluhan serupa juga datang dari Ibu Diana, warga Sepantengan, yang biasa membeli Pertamax Rp30.000 untuk antar jemput cucu selama seminggu. Pihaknya memilih tetap menggunakan Pertamax karena meyakini bahan bakar tersebut jauh lebih baik untuk menjaga performa mesin kendaraan.
3: Naiknya lumayan ya, dari 12.000 ke 16.000-an ya. Ya, lumayan kerasa sih. Biasanya kalau isi penuh tuh nggak sampai 40.000, 37.000 Ya, kalau harapannya sih bisa harganya stabil ya. Kalau lebih menggunakan Pertamax karena kualitasnya memang terasa berbeda daripada dengan Pertalite.
2: Kini warga hanya bisa berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga BBM agar tidak semakin memberatkan pengeluaran sehari-hari. Tidak hanya di kawasan Ungaran, dampak naiknya harga Pertamax juga memicu keluhan serupa bagi para pengendara di jalur utama Kota Salatiga. Pasca kenaikan harga tersebut, imbasnya mulai terlihat. Salah seorang pelanggan, Galang, mengaku sangat kaget dengan perubahan harga yang terjadi setelah mengisi BBM di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Tingkir, Salatiga. Untuk mengisi penuh tangki motor metiknya, yang biasanya cukup mengeluarkan uang Rp50.000, sekarang harus membayar hingga Rp66.000 agar bisa full. Kondisi ini membuat warga di perbatasan daerah berharap ada evaluasi regulasi agar harga BBM non-subsidi bisa kembali stabil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

Terima kasih sudah muncul Republik di sini tanpa Indonesia ya, Republik aja. Di Kelana Kota untuk siang hari ini dan Kamarasika.

0: kita dapat info nih, tadi tepat di jam 11.00 itu ada laporan insiden laka, tepatnya di Tol Semarang ABC. Di Tol Semarang ABC, tepatnya di ruas Gayam Sari arah Mukti Harjo, kawan. Disampaikan ada truk terguling.
1: Kalau yang dari arteri Sudarsa sih setelah kubra lancar.
0: Wah ini ya kawan, kita baru dapat informasi tadi di jam 11.03 dari Pak Fikri. Dari Pak Fikri Gunung Pati melaporkan, selamat siang. Ada truk muat tanah nampaknya. Ada truk muat tanah terguling, tepatnya di Tol Semarang ABC ruas Gayam Sari arah Mukti Harjo. Tepatnya di sekitar gedung Universitas Semarang. Ini tolnya ya, maksudnya tetenger atau ancer-ancernya ya. Kalau Anda lewat Tol Semarang ABC setelah interchange Gayam Sari, maju tuh ke kawan Rasika kan kelihatan tuh gedung kampusnya Universitas Semarang tuh. Nah, di sekitar situ kawan Rasika, itu disampaikan ada truk muat tanah terguling di jalur arah menuju ke Mukti Harjo. Posisi truknya itu terguling di lajur sebelah kiri dan muatan tanahnya tumpah di bahu jalan. Masih ada sedikit ngepres kawan untuk roda 4 dan juga kendaraan lewat di lajur kanan. Ini pertama baru dapat info tadi dari Pak Fikri di jam 11.03. Ada yang sudah lewat Tol Semarang ABC? Oh, ada Pak Widayat Prasetyo nih. Pak Widayat Prasetyo ngasih info jam 11.15. Di Tol Semarang ABC, ruas kilometer 434 seksi C, kawan Rasika. 434 seksi C, ruas Gayam Sari, arah Mukti Harjo ya. Truk muat tanah tuh betul Pak Widayat? Oh, betul. Truk muat tanah terguling menutup lajur kiri. Ini Pak Widayat Prasetyo ngasih info 11.15 sih belum ada petugas. Cuma banyak sopir-sopir truk yang kemudian minggir, mandek, dan bantu nyeroi tanahnya untuk, ya istilahnya untuk dipinggirke lagi ya, untuk muatannya yang wutah itu tadi. Ada beberapa truk dan sopirnya yang pada turun di sana. Oke, matur suwun. Ini kalau aku lihat dari fotonya Pak Widayat Prasetyo sudah mulai ada antrian ya. Sekali lagi yang dari Gayam Sari arah Mukti Harjo atau arah Kaligawi. Selepas simpang susun interchange Gayam Sari itu, maju Ngawar Rasika. Nah, itu di sekitar itu ada kepadatan. Tersisa sedikit press ngepress untuk roda 4 lewat di lajur sebelah kanan, kawan. Tersisa sedikit ruang untuk kendaraan bisa melintas. Oh, sudah dikopi sama petugas kok Pak Widayat. Matur suwun informasinya. Sudah dikopi sama kawan-kawan petugas di Tol Semarang Solo untuk informasinya mengenai adanya truk muat tanah yang terguling di kilometer 434 seksi C ruas Gayam Sari arah Mukti Harjo atau arah Kaligawe. Ini dia posisi truknya ya, guys. Kalau Anda sedang menonton ya. Siaran Rasika itu bisa ditonton ya kawan Rasika. Jadi Anda nonton Kelana Kota tuh kayak nonton berita. Ada penyiarnya, kemudian di kanannya ada kondisi-kondisinya gitu. Asik. Kiriman dari kawan-kawan Rasika, nah, termasuk yang saat ini dilaporkan ada di Tol Semarang ABC kilometer 434 seksi C. Tuh kan langsung ada pertanyaan lagi. Mas, ini saya tersendat setelah Gayam Sari. Nah, betul. Betul. Nah, ini lagi dibahas nih. Karena ada truk muat tanah terguling. Apakah jalurnya tertutup? Iya, tapi lajur kiri dan bahu jalan. Lajur kanannya bisa lewat roda 4, tapi ngepres bingit kalau aku lihat dari videonya Pak Fikri tadi, yang melaporkan pertama jam 11.03. Thank you ya, Pak Fikri sama Pak Widayat Prasetyo. Jadi, yang kira-kira akan melintas di Tol Semarang ABC, nah ini kawan, ada laporan insiden di sana. Kita simak headline dulu di News Flash. By the way, aku hari Jumat, menutupnya agak gasik ya, jam 11.30. Jadi mohon maaf sekali untuk kawan-kawan Rasika semuanya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash.
3: Presiden Prabowo menyetujui proyek investasi pembangkit listrik tenaga air senilai 70 triliun rupiah yang digarap oleh unit yang diinisiasi oleh unit bisnis mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kebijakan strategis ini bentuk di sektor energi yang diambil guna mengaklerisasi target bauran energi terbarukan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi hijau di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Pak Aril, selamat siang. Ini Pak Aril, kau ini ngasih info yang tadi ada laporan truk mogok di Lingkar Demak ya Pak Aril ya, betul nggak?
4: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam Pak Aril.
4: Ada truk mogok, truk apa ya? Trailer apa ya? Truk besar mogok di Loireng, Pulau Jalan. Yang mengarah ke Semarang, dari Demak mengarah ke Semarang. Ini tadi cukup panjang antreannya. Matur nuwun.
0: Oke. Oh, Loireng, tak kira Lingkar Demak. Oh, di Loireng ada truk mogok. Ini juga baru dari Pak Aril loh. Ya wis matur suwun. Pak Aril juga ngasih info jam 11 tepat kawan. Di kawasan Jalan Pantura Loireng atau Pantura Onggorawe arah Semarang kok katanya ada ketersendatan, ada truk mogok. Pak Aril lama nggak Pak Aril tadi antrenya? 10 menit ada? 15 menit? Kok katanya kan barusan bilangnya panjang, cukup panjang ya informasinya. Di kawasan Jalan Pantura Loireng Demak yang arah menuju ke Semarang ada truk mogok. Nah ini kawan Rasika ya, ada antrian kok katanya lumayan panjang di Jalan Pantura Onggorawe Demak arah menuju Semarang. Jadi silahkan bisa masuk tol untuk Anda yang dari Kudus, dari Demak menuju arah ke SMG-nya. Gitu. Matur suwun ya. Informasinya Pak Aril, mohon maaf nih kalau mungkin tadi beberapa kawan atau di sebelum jam 11 belum ada notes-nya karena belum ada report ya Zuzur. Baru dari Pak Aril di jam 11.00. Pak Yulianto Prasetyo, Pak Yulianto aja ding.
5: Siang Rasika, melaporkan siang. Di KM434 itu terjadi truk dam ambruk posisi di tengah jalan. Posisi di jalan tol dari Tembalang mengarah ke Muktiharjo. Okay. Demikian Rasika untuk muatan tumpah di tengah tol ya. Demikian sampai saat ini belum ada petugas yang merapat di TKP. Jadi truk dam bermuatan material tanah ya. Terguling di tol kilometer 434 yang mengarah ke Muktiharjo. Demikian Rasika.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Yulianto. Sudah dalam pantauan petugas ya kawan Rasika. Mohon ditunggu untuk kawan-kawan Rasika yang melaporkan adanya insiden truk muat tanah terguling di tol Semarang ABC ruas Gayam Sari arah Muktiharjo di kilometer 434 seksi C. Matur suwun informasinya Pak Agus Widiatmoko. Ini Pak Agus Widiatmoko.
6: Sama Bang Zena. Ini
0: jalan
6: yang Blatung yang viral dulu itu, kayak gini jalannya.
7: Terus
6: ya masih berlalu, agak bergoyang-goyang jalannya.
0: Waduh, masih bergoyang-goyang ya. Ini Pak Agus Widiatmoko memantau dari Jalan Raya Randu Blatung ya. Randu Blatung, Kabupaten Blora nih, kayak apa nih kondisinya.
6: Bang Jamal, Mas Yuda.
0: Yuk siang Pak Agus.
6: Ini Jalan Randu Blatung yang viral itu. Jalannya ya, kayak gini. Banyak yang berlubang tapi sudah ditempel-tempeli sebagian.
0: Okay.
6: Ya udah bagus tapi ya kurang mulus karena jalannya ya belum banyak yang berlubang-lubang sedikit.
0: Okay. Oh tapi masih ada titik yang sudah mulai diaspal ya.
6: Hari ini yang Radu Blatung menuju ke Cepu.
0: Oke.
6: Okay.
0: Wah, aku melihat video dari kawan-kawan Raska kok benar-benar beyond my imagination ya situasi jalan di kawasan Blora Randu Blatung ge. Tak kira ya jalan provinsinya sudah sekelas Semarang Purwodadi gitu-gitu ya. Ternyata ya seperti itu kondisinya. Gimana terus informasinya tadi? Yus tak tambahkan deh ke dokumentasi tadi yang sudah kita dapatkan dari Pak Junedi. Ini kemudian ditambahkan Pak Agus Widiatmoko ya, mengenai situasi kondisi Jalan Raya Randu Blatong yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pak Lazarus ini ketemu sama pengguna sepeda motor yang sembari merokok. Nganyelke ya, Pak Lazarus ya. Ini dia nih, ketemu di mana? Kok ini mesti kota Semarang yang plat H. Pak Puji Waluyo, selamat pagi. Mas, yang di KWIW itu toh hanya volume kendaraan besar aja. Biasa angkatan pertama, jadi kan gak bisa pada kenceng, katanya Pak Puji Waluyo. Dan juga pada putar balik di pertigaan KIW. Nah, ini termasuk Pak Puji Waluyo yang juga berarti ini Pak Puji Waluyo baru keluar dari KIW atau akan balik ke KIW, Pak Puji? Ini situasi di simpang pertigaan kawasan industri Wijaya Kusumanya ya, Kawarasika, isinya ya dalam tanda petik truk semua kondisinya. Makanya tadi dilaporkan oleh kawan Kawarasika ketersendatannya cukup panjang, sampai sekitar 15 hingga 20 menitan. Apakah sekarang masih? Masih guys. Sampai dengan sekarang aku ngomong 11 lebih 20 ini masih ada antrian di Jalan Pantura Wali Songo dari Mangkang arah Semarang dengan simpulnya di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma. Ini Pak Puji Waluyo katanya aku melebu kandang bos. Oke, sip. Kalau gitu, setelah sejak subuh tadi berkelana, sekarang sudah kembali lagi ke garasi. Nggih pun, sip kalau gitu matur suwun, Pak Puji Waluyo. Pak Tejo Goblin, info aja ya. Tadi di seputaran Tingkir sempat cerah beberapa saat, tapi untuk sekarang sudah mendung lagi. Habis Jumatan auto mancal ke mall lah aku. Drone-nya nggak terbang dulu, pilotnya mager soalnya mendung. Oh, Pak Tejo ki, tak kira tadi Pak Tejo ikut sama Pak Ujib ke Cuntel sana kok. Tak kira meh nambahi video siang hari ini kok jebule malah meh kemulan. Kecuntel lho Pak Tejo nyusul Pak Ujib ke lho. Pak Ujib aja golek-golek footage di Cuntel kok malah Pak Tejo yang keruntel di kasur. Pak Lazarus
8: El Milo mas,
0: oh, Milo, okay.
8: Arah ke Majapahit itu kejadiannya.
0: Okay. Baik, matur suwun Pak Lazarus. Pak Dodo, ini keluar dari Pringapus, saya mau ke Karangjati, antrenya panjang ya, sudah sampai depan SPBU Pringapus di Jalan Raya Pringapus Bergas Kabupaten Semarang Ngawarasika, karena di ujung jalan rayanya sana ya lagi tersendat karena ada pekerjaan saluran air, dampaknya yang jalan dari dalam wilayah Ngempon, Pringapus, menuju arah ke jalan Soekarno-Hatta Bergas, Kabupaten Semarang juga melu rendet deh, katanya Pak Dudu. Kawan di 386 di atas jembatan Kaligawe macet. Oh ya jelas, sampai nanti April 2027, sudah 3 tahun Pak di sana macet. Simpulnya Yuton Kubro, karena masih ada pekerjaan proyek tol Semarang Demak seksi 1A, kemudian juga masih ada pemeliharaan jalan juga. Jadi ini terjadi sudah 3 tahun dan masih ada 9 bulan ke depan sampai April 2027. Antrean dan keramaian yang ada di kawasan Kubro dan sekitarnya. Pak Sulung
9: melaporkan dari kawasan Karanganyar. Ini terjadi kepadatan dari titik simpul awal itu tadi di depan pom bensin Sangu sampai sini masih tersendat. Ada apa ya, mohon infonya. Tiba-tiba kok mandek grup ini tadi nggak jalan.
0: Wah, sampai KIW Pak.
9: Sebelumnya lancar saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Sampai KIW ya Pak. Pak Sulung, ini berarti antre 11.30, aku perakirakan nanti keluar atau lepas ketersendatan sekitar 11.50-an. Nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ada bencana alam, nggak ada insiden kecelakaan. Murni karena volume kendaraan keluar masuk di kawasan industri Wijaya Kusuma. Jadi informasinya Pak Sulung 11.30 ini menandakan aku harus pamit ya. Mohon maaf kelana kota siangnya di hari Jumat ini aku tutup agak gasik. Jadi nanti dipantau lagi perkembangan situasi lalu lintas ke depan. Aku meninggalkan informasi di beberapa lokasi nih, termasuk di Jalan Pantura Pantura Wali Songo yang simpulnya di KIW karena ada aktivitas kendaraan di sana. Kemudian di Jalan Karangjati arah Bewen ada pekerjaan saluran air depan Pasar Karangjati sudah 2 minggu. Kemudian di segi 4 kali gawe tuh sudah mulai rame juga. Ini jam-jam rame, jam 10, 11, 12 adalah lagi dedel-dedelnya istilahnya ya. Kendaraan-kendaraan pada sudah mulai keluar terutama muatan. Jadi di kawasan Kubro kali gawe yang arah ke kota itu juga terpantau sudah mulai padat. Sementara masih di 3 lokasi itu Kawarasika, nanti dipantau lagi setelah jam 1 di program Rasika selanjutnya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أجلي وغسلني إلى شيخ محمد شيخ مولانا جعفر صادق سنن قدس وغسلني إلى شيخ مولانا رادين سعيد سنن كليجوغو شيخ مولانا رادين عمر سعيد سنن موريا شيخ مولانا رادين فتح سنن تما سيمبا عبد الرحمن غنجر غراطة شيخ سراج الدين غراطة شيخ مبه خليل بنغالان شيخ مبه هاشم أشعري تبو إيران شيخ محمد رملي تميم رجوسا جمبان شيخ محمد عثمان علي ساكي نيا جزيدي قمريا بنت كيي جي مناجيب Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Kiai Ageng Pandanaran, Pangeran Terboyo, Syekh Jumadil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Diburo, Syekh Basharuddin, Bah Mutamakin, Bah Rongga Kusomo, Bah Guru Bah Musyafak, Bah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Ki Ageng Ringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Kuono Budro, Syekh Maulana Maghribi, Habib Ahmad Sapuro, Bah Kiai Maksum Lasem, Bah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Bah Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qahar, Kiai Muhammad Syamsuddin Pringapus, Kiai Haji Masturi Damanhuri Ngroto, Bang Nur Hidayat Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Khazin bin Kiai Haji Nur Nursidi, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Yusuf Habibi, Daden Rara Utami Rahajeng, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Raden Rara Utami Rahajeng Perumahan Geraha Wahid Semarang, Mbak Irma Nur Aini Binti Guntur Permadi, HRD HZ Indonesia, Bapak Aini Binti Kalibin, Jamaah Al-Hidmah Keji Ungaran Barat, peringatan 7 hari wafatnya Kiai Haji Abdullah Asif Mahdum bin Kiai Haji Ahmad Mahdum Zain, Pengasuh Ponpes Al-Mubarak Meragen, Grobogan dan Besan Kiai Haji Najib Zamzami Mayan Kediri, peringatan 100 hari wafatnya Bapak Bambang Wiyoto, ayah dari Alfriza Nazli Kurniawan, guru PJOK MI Ma'arif Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang, peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Susilawati binti Soeharto Musni, istri Bapak Matrukan Ketua PJ Al-Hidmah Mayong Jepara, Bapak Wakijan binti Kasisingo Semito, ayah dari Mbak Sela Jemaah Al-Hidmah Ungaran Timur, peringatan 1000 hari wafatnya Mas Supriyadi Jamaah Al-Hidmah Sumber dan anggota GP Ansor Timpik Susukan Kabupaten Semarang, mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haji Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haji Jamilatun binti Haji Nur Sadiq, Bapak Haji Maftuh Syakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Hadi Supeno, Kiai Haji Asyifuddin bin Kiai Haji Izzuddin Ash'ari, Kiai Haji Kabul bin Sarkimin, Kiai Haji Mashudi bin Slamet, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rahimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Suro di Mejo, Ibu Yai Hajah Mufidatus Salihah binti Kiai Haji Nur Khazin, Bapak Haji Ridho Unasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supomo, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Calvin Kundong, Bapak Ahmad Syafruddin bin Kamal Muhsin, Ibu Sri Hertati binti Mursid Sugondo, Tanjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Alias Ade Jurdan Ardian bin Yulis Ardian Kundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madrasan. Wa usulihim wa fuluhihim anallah yataqabbaluhum minuh wa yaghshahum birrahmati wal maghfirah wa ya'umuhum biridwani wal karamah wa yu'li darujadihim fil jannatin na'imah inda hadratil aliyah wa yulhikuhum ma'an nabiyyin wa syiddiqin wa syuhada'i wa salihin wa ila hadrati sahbi hadil hajah wa ahli baytia wa a'wanihi. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Rasika, Jamaah Al-Hidmah, Muslimin wal Muslimat, semuanya dikabulkan oleh Allah SWT, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja, terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar tabah, dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan beri cukupi serta disempurnakan rezekinya dengan rezeki yang halal, mudah, lapang,

baik, manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh. Wa usulim wa furu'im ajma'in ala niyati sudiki wal qabul wa husulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'atir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam sya'unillah.

17 Juni di Masjid Agung Demak waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manaqib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Setelah 16 tahun bertaruh nasib di Aman, Yordania Timur Tengah, Sri Titi Azizah, pekerja migran asal Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, akhirnya bisa kembali pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Perjalanan panjang sejak tahun 2010 ini berjalan pilu karena selama bekerja, ia dikabarkan tidak pernah menerima gaji sebagaimana mestinya dan sulit berkomunikasi dengan keluarga. Kepala Diskop UKM Nakertrans Jepara, Zamroni Lestiaza, mengatakan pemulangan ini merupakan instruksi Bupati Jepara hasil kerjasama KWRI Aman, BP3MI Jawa Tengah, dan Pemkab Jepara. Selama Januari hingga Juni tahun ini, Pemkab Jepara tercatat telah berhasil memulangkan 6 pekerja migran yang bermasalah di luar negeri. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya perlindungan hak bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kepolisian Sektor Ngalian Polrestabes Semarang mengembalikan 23 sepeda motor hasil penggelapan kepada para pemiliknya secara gratis. Puluhan motor tersebut merupakan barang bukti dari kasus penipuan modus rental yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Kapolsek Ngalian, Kompol Alit Alpart, menegaskan pengendalian barang bukti tanpa pungutan biaya ini merupakan komitmen Polri dalam mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sebelumnya pelaku diketahui nekat menggelapkan total 40 motor dengan modus sewa. Atas kejadian ini, polisi menghimbau para pemilik usaha rental agar lebih waspada dan memperketat verifikasi identitas penyewa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-3824, 6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pemidangan tadi jarang laras serima news train. Sampun tabuh setunggal dinten Jumat. Tugas ni pun diajang Andin ngerincangi para pemidangan tadi jarang laras seri sesarengan diri midangan takir lelago dan campur sari ingga andalah sotawi gagra genggal. Semoga diajani sampun bika wiani pun radio Rasikan Jeto. Ingkang sampun tansah setya tuhu sampun sami ngertos WA-nipun Radio Rasika inggih menika wonten nomor 081325858500. Ingkang dereng dipun catet nggih inggih menika wonten nomor 081325858500. Panjenengan ugi saged derek midhangetaken wonten streaming kita inggih menika wonten www.rasikafm.com. Tidak ada alasan untuk tidak midhangetaken Radio Rasika wonten pundi kemawon nggih. Sakmenika sinambi nenggo para pamidhangan tadi sareng laras sarimak news pinarak diajani wadhega segara pambika. Diajeng Andin Wilika saya Kamas Deni Canan kalian rencang-rencang NDXAKA. Lewat sekalipun ropang wonten tadi sareng laras sarimak news tenan tumugi taboh tiko mangke. Ingga badai tansah setia untuk kalian diajani semoga.

105,6 FM Rasika USA. Nombe Bambika anu wonten di Jorong Lara sarimanya setenen kalian diajeng Andin. Semoga ingam badi binara nge diajak di samun bingkawi Andimon Radio Rasika. Injam menikah wonten nomor 081325858500. Ingga menikah ingkang sampo nebinara wonten WA diajak Andin Atarakin Matar sama anyone sangat wonten Popo Eri Mbak Andin. Kulo badin derek midang atakin sekaripun ijih meniko satru kalih ngeh saking kamas deni cak nanti wonten ga lajang wonten ugi saking Bu Nurul kali doh mekaten ngeh badin ngersangka sekaripun sigar kemauan Mbak Andin kinton salam katur garwo kinasi ingkang nembedahar siang istirahat siang meniko sugeng derek midang atakin matur sewanun lajang wonten ugi Mbak Andin saking bobo kolik menginformasikan sore ini Mbak Andin akan ada peningkatan jalan di Jembatan Tuntang ingkang badhe tumuju ke arah Semarang. Yang akan menuju ke arah Semarang untuk kawarasika diharapkan berhati-hati karena akan ada beda tinggi dan juga penyempitan jalan. Sementara untuk saat ini lalu lintas masih terpantau aman lancar dua arahipun. Matur sewun, catatan kagem kawarasika mangke sonten nggih. Ijo menika seputaran Jembatan Tuntang ingkang badhe tumuju ke arah Bawen. Wonten perbaikan peningkatan jalan mekaten diharapkan untuk berhati-hati karena akan ada beda tinggi dan juga

0: Karang Tengah juga ada ketersendatan apa ya gitu. Wonten kemacetan yang cukup panjang. Untuk kawarasi Kang Ajeng Nipun, Bopo Jun kalian Bopo Aris boleh ditambahkan nggih seputaran Karang Tengah Demak, karena untuk saat ini ekor ketersendatan sendiri ingkang saking arah Demak tumugi seputaran PT Glory cukup panjang. Simpulipun ijen menika seputaran Lo Ireng nggih. Ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Demak untuk ekor ketersendatan tumugi seputaran Pokpan mekaten. Dua arah berarti ya. Tidaknya yang dari arah Demak tumuju ke arah Semarang, tapi yang dari arah Semarang tumuju ke arah Demak seputaran Pulau Jalan Lo Ireng menika simpulipun. Lajeng wonten Ibu Erwin, Mbak Andin, pelanggaran telah diputarkan kator garwa ginasi kalian Kang Mas Farhan Juna. Sugeng derek midhangetaken injih Bapak Hari.
1: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang. Semua.
1: Menginfokan perjalanan ke anak kota dari Semarang mau ke arah Pati Mbak Andin. Ini sudah sampai Kudus. Cuaca mendung Mbak Andin.
0: Oke, Pati Kudus.
1: Untuk perjalanan tadi Semarang ada kepadatan tadi itu ada apa saya nggak tahu Mbak Andin. Cuma padat di depan Pasar Sayung.
0: Oke.
1: Sekarang saya masuk exit tol. Habis itu keluar tol sampai Kudus Tanggulangin lancar Mbak Andin.
0: Oke.
1: Begitu informasi yang barusan kalau lewati Mbak Andin mengatakan Pak terus turun.
0: Sami-sami.
1: Tapi saya lihat di Sayung di depan Pasar Sayung Mbak itu nggak ada arrobo Mbak Andin.
0: Oke.
1: Ada apa saya nggak tahu Mbak Andin, karena saya masuk langsung masuk exit tol.
0: Injih matur sampeyan Pak Wartosipun. Untuk Sayung sakmenika ugi terpantau wonten ketersendatan ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Demakipun. Mobile saking telatah Demak tumuju ke arah Semarang nipun tesih terpantau aman lancar. Dipuntenggo kagem kawarasi kangkang sampun miyah seputaran Karang Tengah tumuju ke arah Semarangipun nggih wonten catatan menapa menika. Bapak Junaidi.
2: Assalamualaikum Pak Jajeng Andi.
0: Inggih.
2: Sugeng siang. Laporanken kondisi jalan nggih ing wilayah Wirasari.
0: Wirasari.
2: Saat menika sampun mantan mawon Jawa nggih.
0: Oke.
2: Nanti ini wilayah Purwodadi Wirasari kata ingkang pom bensin ingkang mobil antri solar.
0: Oh, makatan.
2: Makatan gitu.
0: Inggih Bapak Junaidi matur sampeyan nuwun sanget. Lajeng wonten-wonten kawarasi kangge ngaturaken pawartos. Mbak Andin Abajo menika nderek midhangetaken saking telatah Kalinyamatan Jeboro mekaten nggih seganipun diwontenggo. Lajeng wonten Bapak Agus Kansa.
3: Sugeng siang, Diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
3: Mersake lelagun mawon.
0: Menapa menika?
3: Madiun ngawi nggih saking Kang Mas Deni Caknan kalian Mbah Happy Asmara. Matur nuwun sugeng siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang diwontenggo sekaripun Bapak Panji.
4: Sugeng siang, Diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
4: Badhe request lagu. Judulipun Dino Spesial Kagem Mas Ripan Manurung. Matur suwun.
0: Sami-sami diwonten kasenganipun ingkang sampun pinarak wonten di carang laras sarimanya tenan Bobo Botak saking Pekena Bandar Jo Ungaran pas ban nggih Mbak Andin kuli bangunan tolong dere antri diwonten nggih. Sameneika diajani badhe kesekar sagaripun ijo menika saking Mbak Yuniken Salindri lan kagem kawarasika ingkang badhe pinarak kalian diajani semoga tasih kata wekdal nipun dipontenggo kagem kawarasi kangkang melintas inggih menika jalur Karang Tengah nggih ingkang badhe tumuju ke arah Semarang. Sakmenika kawiwit Glory sampun wonten ketersendatan, ada apa gerangan nanti bisa ditambahkan wonten di carang laras sarimaknya setenen. Sakmenika diajani badhe kesek

0: lo bojomu.
1: Malah mbok satru.
0: Eleh.
2: Heleh. Aku lo neng bandara.

0: 1.
1: Rasika FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: 105,6 FM Rasi KUSA Jalaraning Tresno Sampun Watala Wonten yang dicorong laras Terimanya setenen Ingal sampung ngaturakin pawartos terkait ketersendatan yang terjadi di seputaran Karang Tengah Demak tumuju arah Semarang Wantar Semenwon Wonten Bobo Fikri Bandin Jalan Pantura Demak tumuju arah Semarang macet itu di seputaran Lu Ireng Wonten laka truk tronton Sampunika sampun wonten petugas yang membantu mengevakuasi laka yang terjadi di seputaran Lu Ireng mekaten nggih matur semanuwun yang akan tumuju ke arah Demak dibuat satu lajur karena yang dari arah Demak macetnya cukup panjang oke diberlakukan sistem kontraflow nggih di seputaran Lu Ireng Gawarasiga Tiga lajur yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang hanya tersisa satu lajur sebelah kiri yang akan menuju ke arah Demak. Informasi saking Bapak Fikri matur sembah nuwun. Sangat kathah kawarasika ingkang kala wau tangklet terkait ketersendatan yang terjadi di seputaran Karang Tengah Demak menuju ke arah Semarang. Penyebabnya inja menika wonten laka lantas melibatkan truk tronton. Untuk saat ini sudah proses evakuasi nggih sedang berlangsung. Karena untuk volume kendaraan yang dari arah Demak lebih banyak begitu nggih mengakibatkan ketersendatan yang cukup panjang untuk saat ini diberlakukan sistem kontraflow tersisa satu lajur yang dari arah Semarang menuju ke arah Demak. Matur suwun lajur wonten Bapak Agus, Mbak Andin, jalan rusak dan juga ditambah laka lantas truk itu Mbak Andin begitu. Oke, siap matur suwun Bapak Agus Nugroho. Bapak Khalil, oke mengingatkan kembali di seputaran jembatan Tuntang ingkang badhe tumuju ke arah Semarang atau Bawen nggih kawarasika untuk saat nanti sonten wonten peningkatan jalan jembatan Tuntang dados diharapkan untuk berhati-hati karena akan ada beda tinggi dan juga penyempitan jalur mugio mangke ingkang melintas di seputaran jalur Tuntang tumuju ke arah Demak lancar kemawon nggih mangke sonten kita akan update wonten di corong laras sarimaknya setenen Popo Edi Harjono
1: siang Mbak Andi
0: milih jam siang
1: mau melaporkan monggo untuk lalu lintas di tengah kota Semarang ya Majapahit, Supriyadi, Medoho ini lancar jaya cuma problemnya ada di cuaca Mbak cuaca ini pun radi redup utawi mendung temaran Mbak Andin kalau Dalam. Saya mau minta laku boleh enggak?
0: Monggo
1: yang nino-nino itu loh Mbak.
0: Oh infonya masih.
1: Anten Mbak Andin, matur suwun.
0: Saya sami, injen nino-nino, infonya masih di Bontego, Mas Catur.
2: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Pilih jam siang Ajan Bapak.
2: Info, ini Monggo. Saya masih di Jepara OTW ke Semarang. Baiknya saya masuk tol atau onggorawe atau pripun mbak nyuwun saran karena takutnya nanti keluar dari tol masih ketemu macet Maten matur suwun Mbak Andin.
0: Inggih, sami-sami wilujeng siang untuk eksit tol Sayung sak menika saking dari saking arah Demak tumuju ke arah Semarang sih aman lancar kemawon memang catatanipun inggih menika seputaran jalur Lu Ireng kemawon nggih, Bopo mekaten. Terus menawi panjenengan badhe tumuju ke arah Semarang medal eksit tol Demak sayung buatan tata semenapa Pembayuan Bandi lintas Jogja Semarang via Pring Surat lancar mandali layang kangen telah diantrikan boleh lajang ikan sambun binara ugi
3: siang Bandi
0: pilih jang siang
3: Mama.
0: Bapak
3: bisa putarkan lagu menawa dengan menikau. Judul Negoro Angin
0: boleh.
3: Dan salam buat Mas Panji Mahardika semoga semangat melampaui kehidupannya terima kasih
0: semangat teras pokoknya ya kagem rencang nipon untuk mengarungi kehidupan di dunia ini Oke, lajeng wonten ugi Mbak Anin arah ke Semarang rob menapa mboten nggih dereng wonten. Mbak Dini Rahma Negoro Angin di Bontenggo ingkang badhe medal Mbak Yusindi Cynthia Lewin lewat sekaripun dene wonten di Jarang Laras Sarimanyos tenan khususan ugi kagem Mbak Elisia menika sekaripun kagem mamah saking mamah tercinta Ibu Emma kagem para pamidang tadi Jarang Laras Sarimanyos tenan. Sehingga ribuan semua.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Rasika FM. Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi resiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satreskrim Polres Semarang menetapkan seorang pria berinisial AJS warga kelahiran Salatiga sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap 8 santri di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang. Kasatreskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan tersangka yang mengaku sebagai Habib ini menggunakan modus pengobatan spiritual untuk mendekati dan mengelabuhi korban yang masih berusia 13 hingga 16 tahun. Kini tersangka telah ditahan dan polisi juga masih membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.
3: Modus dari tersangka yaitu penyalahgunaan dengan membawa-bawa unsur-unsur keagamaan serta eksploitasi terhadap kerentanan anak. Dengan yang pertama dia memasukkan identitas, ya, mengaku-ngaku sebagai Habib dan pengajar. Padahal bukan bagian pengajar terstruktur yang secara resmi berada di pesantren tersebut. Yang kedua, manipulasi religius. Tersangka menyesatkan merupakan cara untuk menghapus dosa, ya, jadi memanfaatkan kepercayaan keagamaan anak-anak tersebut, ya, yang sedang belajar di lingkungan pesantren, apalagi pesantren merupakan sekolah yang dengan keagamaan yang ketat.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, ditambah pemberatan sepertiga hukuman karena menyalahgunakan otoritas keagamaan. Polrestabes Semarang mulai memetakan potensi pergerakan massa menjelang sidang perdana Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin 15 Juni mendatang. Langkah ini diambil menyusul adanya informasi kemungkinan kedatangan massa dari Kabupaten Pati untuk mengawal jalannya persidangan. Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menegaskan, pihaknya telah menyiapkan SOP pengamanan mulai dari situasi hijau, kuning hingga merah, termasuk pengawalan proses pemindahan terdakwa dari rutan menuju pengadilan. Meski hingga kini belum ada surat pemberitahuan resmi, polisi tetap bersiaga dan terus mencermati perkembangan di lapangan. Sudewo sendiri akan menjalani sidang terkait dua kasus yang ditangani KPK, yaitu dugaan pemerasan jabatan perangkat desa, serta kasus suap proyek jalur kereta api DJKA. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Sampai nuan ingkang sampun dirik midangan takin sampun tansah setia tu kawiwit tapus tunggal kalau wau ingkang sampun minara ngaturakin pawartos wonten wianipun radio Rasika kalian sarengan dirik midangan takin lelagon yang campur sari ingkang sampun minara wonten wianipun radio Rasika ingkang meniku wonten nomor 081325858500 wonten bawa wafinus
1: sugeng siang dia jengandin sugeng siang setuyo kawan Rasika
0: inggi
1: dia jengandin kula badhe ngresake tembang mawon nggih.
0: Menapa menika?
1: Tembange nek dereng keputer nggih. Negara angin napa denom, Mbak Andi?
0: Siap.
1: Untuk cuaca ten Kota Salatiga temaram nggih, alias mendung. Katan mawon dia jengan din matur suwun.
0: Sami-sami. Sekar kekalihipun sampun kaputer sedaya nggih. Lajeng wonten wawelas
1: terus. Siang diajeng Andi.
0: Wilujeng siang dalem.
1: Nggih. Wonten pasar kambing nika wonten mobil nyemplung teng got ban ngajengi nggih, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Dan nika napa memakan satu lajur yang dari timur yang mau belok ke kiri ke Jatingaleh itu jadi ada itu terhalang.
0: Oke. Okay.
1: Agak terhalang. Mobil pun plat merah dia jengandin.
0: Oh inje bapak.
1: Warna hitam. Ngoten. Matur suwun.
0: Sami-sami kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun sanget catatanipun. Lajeng wonten Bobo Nando, Mbak Andin, ini jembatan Jatinom Boyolali. Ada perbaikan jalan dan situasi lalu lintasnya terpantau wonten ketersendatan. Posisi perbaikan jalan di sebelah kiri ya, Mbak Andin. Oh, ince matur sembah nuwun sanget. Bobo Iwan, Mbak Andin badhe ngaturaken audio report menika. Mobil siaran beberapa hari ini diterima kurang begitu baik Mbak Andin. Oh injih matur sama nuwun. Lajeng aturaken Pak Wartos antrian dari Ungaran tepun juga arah Paken Karangjati sapunika terpantau wonten antrian dan cukup panjang nggih. Seputaran Karangjati saking telatah Ungaran untuk ekor antrian tumugi seputaran Pulau Jalan menika ngajeng nasmoko nggih kawarasika imbas perbaikan drainase saat derengipun traffic light Karangjati ingkang badhe tumuju ke arah Bawen. Matur sami nuwun Bapak Iwan KTA wonten Bapak Edi Harjono.
2: Siang Mbak Andin.
0: Milujang
2: siang. Ini kan saya lewat di UNES Gunung Pati. Itu yang tanjakan itu loh Mbak Andin, itu kok banyak asap sekali ya. Tapi saya nggak berani memanggil damkar Mbak. Mungkin nggak memanggil damkar ternyata di situ tidak terjadi kebakaran kan repot saya malahan.
0: Okay.
2: Enaknya gimana aja Mbak Andin?
0: Siap.
2: Asapnya banyak sih. Sangat mengganggu pengguna jalan. Ya bingung ini aku Mbak Andin harus bagaimana. Matur suwun ya Mbak.
0: Sami-sami.
2: Ini tempatnya di sisi sebelah kiri ya Mbak Andin. Kita yang mau menuju ke UNES.
0: UNES.
2: Yang mau menuju ke UNES sebelum jauh dari Terangkil. Gitu ya Mbak.
0: Inge.
2: Matur suwun Mbak.
0: Siap, sami-sami matur sembah nuwun Pak Wartosipun nggih kagem Bapak Edi Harjono catatanipun lajeng wonten ugi Bapak Satya ingkang badhe ngersakaken sekadipun widodari kemawon dia jangandin ngaturaken Pak Wartos Bapak bile sakmenika Jeporo mendung mekaten alhamdulillah asrep. Lajeng ingkang kala wau ngaturaken Pak Warto, seputaran Karang Tengah wonten antrian amargi wonten laka lantas nggih kawarasika sak menika alhamdulillah sampun saged dilintasi untuk dua arahipun entah itu yang dari arah Demak tumuju ke arah Semarang ataupun yang dari arah Semarang tumuju ke arah Demak sampun clear nggih. Bobo Danang.
3: Sugeng kiyang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang.
3: Nyuwun infonipun perjalanan saking KIB Semarang Tugu dumugi Karangjati. Matur suwun.
0: Sami-sami. Inggih amin. Matur suwun sanget. Bapak Danang mergi dipun panjenengan tumuju ke arah Karangjati. Sakmenika amal lancar kemawon wonten-wonten catatan. Bapak Purwanto Mbak Andin sambil kemangi nggih tolong diputarkan kagem rencang siang menika mekaten. Inggih diwonten gas tunggas tunggal wonten di jarang laras sari maknya setenan ingkang badhe medal Mbak Yunikian Salintri Rumi lewat sekar nipun lintang asmara.
4: Sabar ini.
0: wonten adicara nglara

0: Rasika FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Polda Jatim tengah mempersiapkan rangkaian peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Banyuwangi. Salah satu agenda kegiatan yang menarik perhatian yakni adanya pergelaran wayang kulit yang akan digelar semalam suntuk di Taman Blambangan Banyuwangi. Pertunjukan seni itu direncanakan digelar pada Sabtu 13 Juni 2026 pada jam 7 malam sampai tuntas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pengunjung di sekitar Taman Blambangan, Satlantas Polresta Banyuwangi telah menyiapkan sejumlah lokasi parkir resmi di sekitar area kegiatan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar, Komisi 2 DPRD Situbondo mendesak agar pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih dilakukan secara lebih transparan dan profesional. Langkah ini menyusul terbitnya regulasi terbaru yang mengembalikan kewenangan penuh tata kelola destinasi unggulan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora. Pembenahan ini dinilai krusial guna meningkatkan kualitas layanan publik serta kenyamanan para wisatawan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Situbondo Suprapto bilang, kebijakan penataan ulang ini merujuk pada surat Bupati Situbondo tertanggal 3 Juni 2026 terkait penghentian penugasan. Melalui keputusan resmi tersebut, seluruh aparatur sipil negara yang sebelumnya diperbantukan dalam tim pengelola kini resmi ditarik kembali ke instansi asal masing-masing.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu kejar

Semarang wonten-wonten catatan aman lancar kemawan nggih. Lajeng Ibu Priskila, untuk saat ini situasi lalu lintas terkait dengan laka lantas yang terjadi di KM433 ruas tol Ungaran masih lancar. Oke, terima kasih. Popo Briyono sugeng diri midangan taken. Lajeng wonten ugi Popo sinten menika ingkang ngaturaken pawartos Bandin Karangjati tumuju ke arah Bawen sakmenika tidak bergerak. Ekor ketersendatan sampai di seputaran SPBU Lemah Abang. Onje Popo matur semanuwun nggih. Ngaturaken situasi margini pun terkait antrian yang terjadi di seputaran Karangjati nggih kawarasika karena tesih perbaikan drainase saat derengen pun traffic light Karangjati mengakibatkan ketersendatan cukup panjang. Dan untuk seekor ketersendatan sendiri sameniko tumugi seputaran seputaran SPBU Lemah Abang. Popo Lulu Manin Esitol Sayong tumuju ke arah Semarang merambat. Ekor ketersendatan di atas jembatan Sayong. Matur sampun pawartosipun. Popo Iwan Manin gombel lancar. Seganipun kula ngaturaken matur sampun Iwan sami-sami. Lajeng Mbak Ana seganipun kula wau sampun medal nggih lintang asmara kagem panjenengan mekaten. Sampeniko diajani badhe kesegar segeripun ingkang sampun rencang-rencang tenggo saking Kang Mas Darboy geng lewat seganipun sikap wontena dicarang laras sarimaknya strength semangka.

Bagaimana FM Rasika US panjenengan tak sendiri bidang antar kena di corong laras harimaknya setenen catatan kagam kawa Rasika tentara pelajar Semarang tumuju ke arah tanah putih untuk sati wonten ketersendatan nggih. Lajeng kagam kawa Rasika ingkang sampun diri bidang antarkan sekar nipun ingkang tering kaputer renyono pangaputan sangat insyaallah menjal sakit pepanggian meleh bakdo meniko panjenengan sangat dilanjut wonten di corong kelana kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen barang.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebagai bentuk protes, warga Desa Wiringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, nekat menutup sebagian ruas jalan desa dengan tumpukan batu belah dan pohon pisang. Aksi ini diambil karena warga geram melihat jalanan rusak parah hingga menimbulkan debu dan memicu kecelakaan. Akibat setiap hari dilewati ratusan armada truk tambang bermuatan lebih. Ketua RT setempat, Winarko, mengatakan kondisi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Batu-batu tersebut sendiri dibeli dari hasil urunan warga sebagai penanda jalan rusak sekaligus pengaman talut.
2: Inisiatif dari warga untuk dengan adanya menimbun batu-batu ini, untuk beli batu itu juga uang dari warga-warga dan urun-urunan, dan akhirnya dibelikan batu ini dan ditumpuk di samping-samping buat untuk pengamanan talut sebenarnya itu. Nah, ini kemungkinan ini juga baru proses dengan adanya ini, mudah-mudahan terwujud apa cita-cita warga Wiringin Putih. Kalau keinginannya pertama tetap jalan itu harus kembali lagi bagus.
1: Sementara itu, Kepala Desa Wiringin Putih Untung Pambudi menegaskan armada tambang bermuatan 25 ton tersebut sudah menyalahi aturan karena kapasitas jalan desa maksimal hanya 10 hingga 12 ton. Pihak pemerintah desa meminta komitmen nyata dari perusahaan tambang untuk segera merealisasikan perbaikan total sebelum kerusakan jalan dan talut semakin parah serta mengancam keselamatan warga. Pemerintah Kota Salatiga langsung menindaklanjuti aduan masyarakat melalui kanal Matur Maswali terkait dugaan pencemaran sungai di Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo. Tim gabungan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak kelurahan menemukan kondisi air sungai sudah berwarna hitam dan mengeluarkan bau menyengat yang diduga kuat berasal dari aktivitas industri. Menindaklanjuti temuan itu, petugas langsung mendatangi PT Damatex untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari pimpinan perusahaan. Saat ini, Pemkot Salatiga masih melakukan pendalaman lebih lanjut, serta memperketat pengawasan guna memastikan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Demi menunaikan nazarnya, seorang jemaah haji kelompok terbang 23 asal Kabupaten Semarang, Haji Mustafa Ismail, nekat berjalan kaki sejauh 34 km menuju rumahnya. Aksi jalan kaki ini dimulai dari Asrama Haji Donohudan Boyolali menuju kediamannya di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kamis kemarin. Meski sudah lansia, Mustafa tetap semangat menyusuri aspal dengan mengenakan caping khasnya, sambil dikawal melekat oleh pihak keluarga menggunakan sepeda motor demi menjaga keselamatan di jalur lintas provinsi. Sang anak Ahmad Mustafa mengaku terharu dan terus memantau sang ayah dari depan serta belakang guna memastikan perjalanan nazar tersebut berjalan aman dan lancar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yeay, welcome to Friday. Hari Jumat, Jumat tuh ada yang bilang jujukan sejuta umat. Menuju kemana? Ke weekend dong. Ya, hari Jumat sore ini peralihan transisi menuju akhir pekan. Aduh, biasa ya ada peningkatan volume kendaraan yang mau perjalanan liburan berangkatnya lebih awalan. Plus ditambah yang pulang kerja. Kebayang ya, padat pasti. Jadi kita akan pantau jalan bersama-sama. Saya Doni Asyar yang nemenin Anda sore hari ini. Tadi sudah ada beberapa kabar titik yang ada kepadatan ya. Di antaranya tadi ada Pak ini bentar, Pak siapa ya tadi ya yang kasih kabar adanya antrean panjang itu di tol Manyaran yang keluar ya, itu antrean sampai di gardu katanya. Oh ini ya Pak Rifki.
1: Selamat sore Mbak, mau nginfokan tol Manyaran arah keluar ya, ini kemacetan panjang banget sampai hampir sampai gardu ini.
0: Wow. Sampai gardu Pak Rifki, waduh, panjang. Ya, yang mau keluar exit tol Krapyak ya, tol Manyaran ke arah Krapyak itu sampai gardu, panjang sekali. Ada apa ya, volume aja atau ada sesuatu ya? Mohon sabar, yang mau keluar di exit tol Krapyak ya, buntutnya udah sampai di gerbang tol Manyaran. Maaf, masuk angin kayaknya nih. Kemudian karena peningkatan volume kendaraan, jadinya harus lebih hati-hati gitu, harus lebih waspada. Tadi ada insiden kecelakaan dilaporkan Ibu Rizkila ya, tadi yang melaporkan di jalan tol Ungaran, truk terguling di tol Ungaran KM433, tapi arus lalu lintas masih lancar karena posisinya di pinggir ya kali ya, nggak mengganggu. Sementara laporan lain di tengah kota ada insiden juga dari kawan 1211, itu lapor di Tentara Pelajar arah Tanah Putih. Tentara Pelajar arah Tanah Putih, di baratnya lampu merah atau traffic light merican. Itu ada insiden, ada mobil yang dia tuh somehow gitu ya, gak tahu kenapa dia nabrak saluran air ya. Ini ada videonya.

0: mobilnya itu nabrak ya saluran air gitu bagian belakang, plat merah. Bagian belakangnya itu masuk ke badan jalan di lajur satu tertutup. Tapi tadi aku lihat ya mulai terhambat sih. Jadi siap-siap yang akan lewat di Tentara Pelajar arah ke Tanah Putih, persisnya di baratnya atau setelah di baratnya, berarti setelah traffic light merican ya. Oke, ini kalau pas volume meningkat pasti lebih tersendat lagi. Jadi siap-siap. Makasih ya untuk 12-11 yang kasih kabar. Kalau Pak Maskun masih aman sih tadi waktu ngelewatin ini ya. Dari Salatiga mau ke Tuntang. Itu masih aman, cuman lihat di Bawen gimana ya, saya cek. Oke, alhamdulillah nih Bawennya Bawen masih aman ya Pak Maskun, tadi sampai Tuntang tapi tadi sekitar 15 menit yang lalu, ini pasti udah sampai lebih jauh lagi lewat tol apa non tol nih Pak. Pak Hendrik Petrus ikut update informasi dari jalan. Pak Hendrik, mau nggak Pak Hendrik?
1: Kalau yang di exit tol Krapyak itu tadi saya ngalamin ya, tapi nggak sampai gardu. Ini saya barusan keluar, ini baru sampai di BCA Sudirman.
0: Oke.
1: Saya nggak nyangka kalau ternyata sampai gardu. Cuman tadi itu volume kendaraan padat, sama yang kedua di paling kiri itu ada truk mogok. Truk yang lumayan panjang tadi.
0: Iya.
1: Nah itu mungkin jadi salah satu pemicunya juga, dan kebetulan kondisi kendaraan memang lagi rame-ramenya. Itu ya yang saya lihat tadi, karena ini saya barusan keluar dari tol Krapyak.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Makasih Pak.
1: Selamat sore.
0: Sore. Jadi volume ya, terus ada truk mogok. Jadi ini yang menyebabkan ketersendatan di keluar exit tol Krapyak. Nggak nyangka sampai di gardu panjang banget. Tadi emang waktu lewat padat juga merambat. Tapi begitu udah keluar sampai di Jenderal Sudirman ya. Nggak nyangka dengar dari Rasika tadi yang mengupdate Pak Rifki ya. Itu sampai gardu panjang kali gitu. Pak Yoyo Kenda, makasih menyapa saya. Sore Pak, sehat selalu. Oh ini Pak Sodik, Mas, saya yang 12-11 tuh, tolong masukin. Siap, ini yang mengabarkan adanya mobil yang mengalami insiden nabrak saluran air gitu. Jadi lokasinya itu di Jalan Tentara Pelajar arah ke Tanah Putih, persisnya barat lampu merah merican. Mobil ini posisinya dia malang melintang di jalan itu, bagian depan itu bukan nabrak ya. Ya masuk ke jalur selokan, dia di atas selokan gitu. Terus bagian belakangnya itu menutupi satu lajur tuh. Nah, ini yang potensi banget menimbulkan ketersendatan. Ya. Yeah. Oh ya, yeah. Ini Pak Sodik nambahin. Masuk selokan roda depannya dan posisinya malang, bagian belakangnya itu nutup satu lajur masuk ke badan jalan ya, satu lajur agak termakan sama bagian belakang mobil ini. Tadi dari timur antrean sudah lumayan panjang. Oke, jadi ini red flag yang akan masuk ke kawasan Tentara Pelajar ya kawan, arah ke Tanah Putih. Baratnya lampu merah atau traffic light merican. Matur nuwun Pak Sodik untuk berbagi informasi. Kita akan terus pantau jalan raya situasi Jumat sore jelang akhir pekan. Sampaikan informasi Anda 081-32-58-58-500. Jumat sore ini kayaknya reset button ya. Jadi di satu sisi mode-nya harus dipindah ya menuju ke suasana yang lebih refresh ya, weekend dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi menjelang masuk weekend harus melewati jalan raya yang lebih padat lagi. Ya. Jadi inilah yang terjadi dalam bawah sadar kita di hidup yang makin modern, di saat salah satu tandanya jalan raya makin padat dengan kendaraan-kendaraan. Itu dari sisi ketersendatan atau kepadatan di jalan. Belum lagi sisi polusinya. Belum lagi sisi gimana mental kita ikut juga terpengaruh ya dengan kepadatan di jalan raya di saat kita lagi perjalanan menuju ke tempat kerja mungkin, atau bahkan ke tempat liburan ketika akhir pekan ini perjalanan liburan. Tapi kalau untuk refleksi bagus. Ya kan, kalau hari kerja kan kayaknya fokusnya ke kerjaan nih. Nah, kalau weekend kan agak-agak lebih longgar gitu. Recharge sekaligus melakukan refleksi. Apa yang sedang Anda reflekkan di akhir pekan ini, kawan?

0: Ibu Ayu belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Klasika USA. Klasika USA.
6: In this economy, ketika harga-harga naik, diawali harga Pertamax yang naik, ya, kemudian berbuntutlah ke harga-harga yang lain. Gimana ya kita bisa menjaga kewarasan di tengah himpitan naiknya banyak barang-barang? Ada yang sampai segitu nggak? Kayaknya iya deh. Pokoknya kalau keamanan dompet itu terganggu, itu pikiran juga ikut terganggu. Kebayang nggak sih? Ya Allah, ya kan? Kemarin untuk biaya transport segini naik segitu. Belum lagi nanti begitu Pertamax naik, ya kan nanti diikuti lagi. Apa-apa naik lagi, gimana dong gitu. Kalau dokter Tirta nih, dia bilang, ini dari sisi kitanya ya, kalau dari sisi analisa tentang kebijakan pemerintah, udah itu di ruangan yang lain. Ini dari sisi kitanya, gimana kita healing diri kita gitu di tengah himpitan in this economy. Dokter Tirta bilang makanya dikurangi pengeluaran, pos-pos pengeluaran yang gak perlu. Terus ada yang bilang emang masih ada yang bisa dikurangin, semuanya perlu dok. Gimana kalau refleksi Anda?

0: Pantura Timur saya pantau sekarang. Pantura Timur itu juga ada perlambatan antrean cukup panjang di jalur Demak ke Semarang. Tadi ada yang kasih kabar di jamnya Andin ada rob. Terus ada juga laka ya terjadi. Jadi Karang Tengah tuh mulainya buntutnya di PT Sunfood buntutnya di situ ya. Itu udah mulai di situ mulai antre. Nanti loss-nya itu wih sepanjang sampai di Hartono itu sama di Hartono. Ini lumayan panjang. Walaupun yang tersendat banget itu sampai di kawasan Kino ya, lepas itu agak-agak mending, tapi walaupun masih padat sih, belum longgar banget gitu. Rob yang menjadi catatan perjalanan yang mau masuk jalur Pantura Timur Demak ke arah Semarang. Arah sebaliknya agak relatif mending ya di Sayung dan seterusnya ke arah Demak, cuman yang agak padat di Simpang Gedung Banget Ayu itu yang ngarah ke Demak, ya itu cukup padat. Nah, ternyata jalur yang genuk ke Kaligawe ini juga padat ya di beberapa titik, misalnya mulai dari... Ya, itu lepas pasar ya, Polsek tuh maju udah mulai padet gitu, lossnya nanti di Padiraya. Aduh, bayang ya perjalanan Pantura Timur, monggo diupdate lagi kalau ada yang lewat di sana. Saya ke Anda dulu, Pak Afil Riandika, mengupdate juga perjalanan, monggo Pak Afil.
1: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika.
0: Ya dong batuk.
1: Ini perjalanan dari Jepara menuju ke Semarang Mas Doni.
0: Ya.
1: Posisi sudah sampai di Bakung Mijen ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk dari Jepara tadi sempat gerimis sedikit.
0: Oh iya.
1: Cuacanya mendung sampai di Mijen ini masih mendung.
0: Oke.
1: Okay. Untuk lalu lintasnya ramai lancar.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kedepannya gimana ya Mas Doni? Ini baru gabung Rasika ini.
0: Iya Pak.
1: Untuk di Trengguli dan Sayong, apakah ada ketersendatan? Matur suwun.
0: Trengguli aman Pak, cuman nanti ya Sayong tuh mulai dari Sani Harto maju dikit tuh udah mulai agak padat merambat gitu Pak, sampai di Kino tuh lumayan tuh. Sabar ya Pak ya, Pak Afil bilang mendung di jalur Jepara. Ini saya langsung lihat keluar mendung juga di sini di Ungaran. Oke, okay, Pak Nando. Hai Mas Doni. Dada-dada dulu dong. Hai Pak Nando. Makasih udah dada-dada. Pak Prayitno. Monggo Pak Prayitno.
2: Sore Mas Doni Askar.
0: Sore.
2: Mohon infonya Mas untuk jalur dari Genuk sampai ke Demak. Mau ke Mijen itu bagaimana kalau lewat jalur konven? Terima kasih.
0: Nah, kalau jalur konven yang arah ke Demak agak mendingan, Pak. Jadi, genuknya itu nanti cukup padat, padat biasa menurut saya, yang di Simpang Gedung Banget Ayu, sampai di batas kota ya. Habis itu los 12, sampai ke Demak gak ada masalah. Yang masalah tuh, yang dari Sani Harto ya. Ya, Sani Harto maju dikit, udah mulai merambat tersendat sampai di Kino. Lepas Kino, masih padat, cuman nggak serapet yang dari arah Sani Harto tuh. Sampai nanti lepasnya itu di batas kota, itu agak-agak los gitu ya, menuju ke arah Raya Kaligawe. Itu, Pak Prayitno, Pak Afil, monggo.
1: Mas, apakah lewat tol gimana ya, Mas? Untuk dari tol... dan dari jalur konven.
0: Tol aman. Ya, keluar tol masih aman itu. Ya, kenapa ada sedikit juga terimbas karena emang yang dari arah Demak ke Semarang tuh tersendat banget antrean panjang sih. Monggo ya diantisipasi, dikalkulasi. Sekarang situasinya dari arah Demak antrean panjang ya sampai di Sani Harto maju dikit. Yang keluar exit tol ya itu juga ada antre terimbas, cuman nggak panjang banget gitu. Lanjutnya Pak Suprianto, ini lagi di mana Pak? Ada video kok, coba saya lihat.
3: Afil bilang mendung di jalur Jepara. Ini saya hujan. Langsung lihat keluar mendung juga di sini
0: dua. Gerimis di mana, Pak?
3: Oke, Pak Nando. Hai Mas Doni. Dadah dulu dong.
0: Oh, ini di
3: mana? Hai Pak Nando. Makasih.
0: Batas kota ya itu ya. Ini kan gerbang. Udah mulai gerimis ya di batas kota Semarang Demak ya. Wah, Pak Suprianto. Makasih, Pak, untuk berbagi kabar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tuan CEO sudah tiba.
4: Selamat datang Tuan CEO.
3: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
5: Bukan.
4: Apakah karena orang dalam?
5: Bukan juga.
3: Lalu apa Tuan CEO?
5: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: tadi ada yang laporan ketersendatan terjadi di exit tol Krapia ya, dari arah Manyaran menuju ke arah exit tol Krapia ada kepadatan banget, antrean memanjang sampai di gerbang tol Manyaran, bahkan lebih mundur lagi nih, panjang nambah lagi. Penyebabnya tadi volume kendaraan yang memang meningkat, ada truk yang mogok juga, jadi ini mohon antisipasi kalau ada yang mau keluar sana. Nah, mungkin berbagi kabar, kalau menghindari keluar di situ, biasanya Anda lewat mana? Mungkin bisa diingatkan juga yang lain biar agak-agak bisa melewati jalan yang lebih mendingan ya, karena antreannya cukup panjang. Sementara dari Kalibanteng menuju ke arah exit tol Krapia juga terimbas dong. Ini padat juga, antrean memanjang sampai buntutnya itu di mau sampai di Simpang Muradi itu udah mulai kelihatan padat itu. Ya, ini perjuangan berat yang mau lewat Kalibanteng menuju ke arah barat. Sementara kalau Anda lewat jalur selatan, ini masih aman ya. Semarang, Ungaran, kemudian Kebawen, secara umum itu aman. Kecuali itu di Bergas. Kan sudah dari kemarin, sudah saling berbagi kabar, ada pekerjaan gorong-gorong ya, atau saluran air di seputaran Polsek Bergas. Itu sekarang antrean kawan yang arah ke Bawen dari Ungaran memanjang sampai di Lemah Abang. Beneran. Jadi mohon bersabar. Atau Anda hindari masuk tol aja. Tol bagaimana? Yang jalur selatan ini secara umum masih aman ya. Tol Semarang menuju ke arah selatan ke arah Bawen gak ada masalah. Walaupun tadi ada insiden truk terguling di KM433 ya, tol Ungaran Bawen, tapi tidak mengganggu arus lalu lintas. Monggo tambah informasi dari Anda, Pak Rizky Septa Al-Fatar dulu. Monggo, silahkan Pak Rizky.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Mohon informasinya pulang dari Demak menuju ke Semarang. Apakah ada ketersendatan? Matur nuwun.
0: Ada ya. Tapi sekarang udah agak mending loh. Tadi waktu aku awal siaran tuh, itu kayak, oh masih sih, cuman agak mendingan, tapi masih buntutnya ada rob ya. Terus tadi ada insiden kecelakaan juga, gimana-gimana itu nambahin juga potensi perlambatan. Masih di, aku sih bilang Delta Onggorawe ya, tapi Saniharto maju dikit lah, itu udah mulai antre ya, sampai nanti di Kino. Lepas Kino agak-agak mending. Ini agak-agak mending udah daripada tadi, tapi bukan berarti udah lancar banget, enggak. Termasuk yang keluar tol ini juga agak-agak terdampak ya antrean di, ya walaupun dikit tapi tetap ada antrean gitu. Itu situasinya di Demak Semarang. Pak Suprianto, tambahin informasinya Pak. Pak please. Itu maksudnya apa tadi itu? Aku gak mendengar suara. Anda bersuara atau tidak? Makasih ya. Jadi
2: Afil bilang mendung
0: di kaca depan mobil ya. Itu ini depan apa belakang, Pak? Depan dong. Ada tertik air di ini apa namanya? Batas kota ya. Pak Albertus BSB. Minta info dong ke Ambarawa via jalur konven dari BSB. BSB ke Ambarawa means Anda lewat Gunung Pati kah? Betul ya. Jalur Gunung Pati itu kalau menjelang weekend tuh juga krusial tuh. Maksudnya yang harus lebih bersabar ya karena peningkatan volume kendaraan sementara terutama di kayak di Gunung Pati, Sumur Jurang gitu kan. Tapi begitu nyampe Ungaran ya nanti ke Ambarawa titiknya yang di itu apa namanya Bergas ya. Itu antrean sampai di Demak Abang, monggo dipertimbangkan. Kalau Simpang Bawen masih aman ke arah Ambarawa. Jadi BSB, Gunung Pati, Ungaran itu mungkin yang perlu dicatat. Tapi belum ada kabar yang besar gangguannya bahwa ketika ada peningkatan volume kendaraan pas Jumat sore gini tentu akan menambah kepadatan dan nggak bisa cepet-cepet banget Pak. Harus slow but sure. Ya, Pak Hadi, Sore Mas Doni, minta info, kalau ke Hit dari tol enaknya lewat Kaligawe atau Pedurungan? Ke Hit dari tol enaknya lewat Kaligawe atau Pedurungan? Oke, coba saya lihat sekarang. Kaligawe aman. Terus nanti lewat Pedurungan aman juga. Dua-duanya aman, Pak. Kalau dari Kaligawe ya, bukan keluar tol Mukti Harjo ya, itu exit tol Mukti Harjo ke arah pelabuhan itu antre, karena ini berkaitan sama proyek jalan tol Semarang Demak. Kemudian yang mau keluar ke Kaligawe belok kiri ya, ke arah Kaligawe, ke arah kota, itu juga ada antrean. Kaligawe yang ke arah kota itu panjang banget antreannya, mulai dari bawah tol sampai ke, aduh ya Allah panjang nian, ini sampai di hampir pom bensin tuh. Lumayan kan? Arah sebaliknya aman ya. Terus yang di bawah tol, yang mau belok kiri menuju ke arah pelabuhan, itu juga antre kan. Titiknya di Putaran Kubro tuh biasanya. Gitu. Pak Pepeng, monggo Pak Pepeng.
3: Kan dari sore Mas Doni. Jee. Mas Doni. Pripun perjalananku menuju ke Ungaran Mas Doni. Sun, ini dari Jepara ya Mas Doni. Sun, Mas Doni.
0: Tadi Pak yang di Saniarto tuh maju dikit itu antre ya sampai di Kino Rob tuh, itu situasinya. Kalau ada yang sudah lewat jalur Pantura Timur Demak Semarang, mungkin bisa kasih POV based on your experience gitu kan, merasakan sendiri kira-kira gimana. Poinnya adalah apakah worth it untuk lewat situ atau better hindari, kabur dari situ. Silakan ya, mungkin bisa berbagi POV. Pak Hadi urung dirungokke kok wis dibusak. Ya wis capek. Kalau capek dengan saya, istirahat dulu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

Hati, Anda masih bersama Rasika USA 105,6 FM. Saya Doni Asar bersama Anda. Dan kalau ngomongin bunga hati itu berarti belahan jiwa ya kan. Kalau buah hati itu kan anak. Tapi okelah, mau bunga hati, buah hati itu adalah orang-orang istimewa kita. Kalau mereka sedang ada momen istimewa, lagi ulang tahun misalnya, nggak boleh enggak, Anda nggak boleh lupa. Nggak boleh lupa. Maksud aku, nggak cuma sekedar ingat loh, tapi bikin sesuatu untuk ini jadikan momentum, ya kan? Untuk mengatakan pada mereka-mereka itu bahwa you love them so much. Jadi, mungkin ngingetin aja love language mereka apa gitu. Kalau si anak bahasa cintanya itu adalah sentuhan fisik ya. Jangan lupa pas ulang tahun kringklan sama dia ya. Kalau emaknya mungkin bahasa cintanya adalah hadiah. For sure. Jangan lupa siapkan hadiah. Kalau enggak, waduh, bisa ngereok tuh, dianggapnya apa sih, dulu aja waktu pacaran begitu amat, sekarang lupa. Sebenarnya nggak lupa, cuman karena nggak kasih hadiah, sementara buat dia dikasih hadiah itu adalah lambang cinta, ya kan? Terus kok nggak ada hadiah? Waduh, alamat, just remind.

0: Ini baru sampai TL Genuk ya.
1: Mm-mm.
0: Melihat yang ke arah Semarang itu tadi, dia berhenti tuh gara-gara truk terbesar kan pada mau nyebrang ke arah pelabuhan tuh. Lah di situ tuh terhambat kan karena yang arah pelabuhannya macet. Jadi pada nungguin orang yang nyebrangin pun nungguin yang ke arah pelabuhan itu jalan dulu baru mereka nyebrang ke. Mungkin seperti itu. Yeah, sama tadi di TL Terboyo itu saya nggak tahu ya, ada bis warna hijau, dia kok berhenti di tengah-tengah jalan dengan dua ngidupin lampu hazard tuh. Nggak tahu dia trouble di tengah jalan apa dia nggak bisa berhenti, nggak bisa jalan ke arah Semarang. Dia nyebrang dari arah terminal.
1: Begitu.
0: Mas Doni, terima kasih. Melanjutkan perjalanan ke arah Denmark kota.
1: Monggo, lanjutkan laporannya.
2: Untuk di sekitaran Pokpen itu, yang ke arah Demak itu banyak truk yang parkir di kiri jalan, memakan sedikit badan jalan. Jadi jalannya terlihat padat banget.
1: Siap.
2: Terus ini tersendat karena aktivitas putar balik dari arah yang dari arah Demak ya Mas.
1: Suwon, Pak Fer. Pak Fer, nanti kan jalan ke Demak, lirik yang dari arah Demak ke Semarang ya, karena sampai sekarang tuh masih antrean cukup panjang dari arah Demak ya sampai Saniarto, maju dikit lah sampai di Kino. Tadi ada yang bilang ada rob, situasi rob sekarang bagaimana? Tadi ada yang bilang ada laka juga. Pak Ferdian, I'm counting on you. Mengharap laporan Anda. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang dari arah Demak ke Semarang antrean panjang gitu. Nanti bisa kasih laporan pandangan mata juga ya. Kata Pak Ferdian, ya dapat tugas gue. Pak Puji Waluyo, ini saya lagi di Karangjati arah Bawen, lumayan tersendat. Ya, imbas dari pekerjaan gorong-gorong yang di seputaran pasar Karangjati sampai di depan Polsek Bergas ya. Jadi siap-siap yang lewat sana. Pak Randi Demak, Semarang ke Demak apa ada rob setelah Tol Sayung, mungkin Onggorawe? Ya, seputaran Kino itu, yang arah ke Semarang yang agak-agak terhambat begitu ya. Sementara kalau yang Demak ke Semarang ya, kalau Semarang ke Demak tadi padatnya yang di Pokpen itu ya, nanti Pak Ferdian mau laporan selanjutnya yang ke Demak bagaimana dari Semarang ya kan. Pak Dokter Cakra, ini mau go dok. Ini di mana dok? Aduh Dokter Cakra, ini sorry, ini videonya, di atasnya dong ada voice note-nya. Dok sorry, silakan dok.
3: Selamat sore Bang Doni Rasika. Melaporkan ada mobil mogok di tanjakan Gombel arah menuju ke Banyumanik, sementara lalu lintas masih lancar.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Makasih dok. Aduh, saya itu ada masalah ya kalau melihat video gitu ya. Oke, Gombel baru ya, ada mobil mogok. Pak Nando, monggo Pak Nando.
4: Mas sore, Mas Joni.
1: Jajak.
4: Mengevokan Mas Joni ini di KM4 30 tanjakan Tol Tembalang. Itu ada truk enggak kuat tapi nyerong. Hampir saja mau masuk jurang ya. Sudah dievakuasi dari derek.
1: Siap.
4: Untuk ketersendatan sebentar lagi paling.
1: Alright.
4: Derek sudah ada petugas. Itu.
1: Thank you Pak Fernando. Ditambahin. Pak John, saya dari Semarang ke Jepara. Enaknya lewat mana ya? Makasih. Nah, saya mau minta bantuan Anda kawan, kalau ada yang nanya begini nih, Semarang ke Jepara. Nggak mau bertanggung jawab kalau salah. Nggak, aman Pak. Semarang Demak itu jalur ke timurnya aman secara umum, ya kan? Yang padat, yang melambat, yang krusial tuh yang dari arah Demak ke Semarang. Kalau Semarang, kalau apa namanya, kali mulai kali gawe ya kan, sampai

0: batas kota itu aman, di batas kota padat-padat dikit aja, lepas itu los sampai ke Demak, sampai Kudus, nggak ada masalah. Pak Budiman, monggo Pak Budiman.
1: Selamat sore Mas Doni, menginfokan untuk arah ke Gombel dari Jatingaleh ke Tersendat ada mobil kijang, monggo jalan sebelum Tugu Gombel.
0: Oke. Sebelum Tugu Gombel. Kalau dulu zaman saya kecil nyebutnya Taman Tabanas, itu Tugu Tabanas ya. Di atasnya kan ada kayak celengan. Bener enggak sih? Pak Sentot Banyu Aji. Monggo, Pak.
2: Selamat sore.
0: Nggih.
2: Mbak.
0: Oh, ini
2: kereta. Satu asam perjalanan dari Demak kembali ke Semarang.
0: Demak ke Semarang.
2: Di perjalanan kota Demak lewat tol lancar saya, sepi.
0: Oke.
2: Namun begitu keluar tol sudah ketemu dengan padet, antrian ya? Panjang.
0: Oke.
2: Kemacetan mungkin ini
0: Rob.
2: Sampai dengan Arab yang ada di
0: Cino.
2: Sayung. Belum lewati ini, masih di jembatan yang menuju ke pantai. Apa pantai ini? Surodadi.
0: Oh ya.
2: Yeah. Itu nanti kami laporkan lagi untuk perkembangan lalu lintas dari Demak menuju Semarang.
0: Itu 1541 lanjutnya monggo Pak.
2: Nuhun sewu. Infonya ini sudah sampai hit kering.
0: Oh, sampai hit kering?
2: Tadi belum tahu kemacetannya. Tadi saya kena macet mulai dari exit tol itu aja. Sebelum exit tol dari Demak mungkin masih panjang lagi.
0: Iya.
2: Cuman ini sudah berjalan pelan-pelan.
0: Berjalan pelan-pelan. Hit kering.
2: Itu Mas Doni.
0: Oke.
2: Sementara payung kering itu Mas.
0: Oke. Nanti update-update terus ya Pak. Pak Ferdian, gimana nih Pak? Monggo update-nya Pak.
3: Mas, untuk di depan kino nih, roknya aman-aman aja Mas.
0: Oh, berarti sudah surut. Cenderung
3: kering Mas, nggak ada air sama sekali nih.
0: Oke.
3: Jadi ini Tersendatnya kalau yang ini, kalau saya yang ke arah Demak tuh nggak ada air. Kalau yang Semarang ke arah Semarang nih tak intip pun
0: nggak ada
3: air yang di jalan tuh.
0: Oke. Itu
3: ini karena aktivitas putar balik Mas, kalau nggak salah Mas.
0: Iya, sampai segitu ya.
3: Tapi ini saya ke arah Demak aman-aman saja, tidak ada air.
0: Oke.
3: Ini yang di bawah tol airnya cuma ada yang di kiri jalan ke arah Demak ini.
0: Udah
3: yang
0: mulai surut.
3: Di jalur kanan jalan ke arah Demak aman-aman saja bisa dilalui.
0: Oke, Pak Fer.
3: Lanjut nyampe Pulau Jalan Onggorawe. Ini aman-aman saja yang di U-turn-nya tidak ada air, kering.
0: Oke, jadi memang tadi jamnya Andin itu ada laporan rob. Memang hari-hari ini robnya itu antara jam 11, 12, 1, ya jam 2 mulai turun gitu. Ini udah sore, mungkin udah asat ya, ada sisa dikit-dikit nyemek-nyemek di beberapa titik. Itu karena tadi udah sejak siang ya kan, numpuk gitu, ya udah terlanjur padat, melambat. Ini sisa-sisanya, walaupun robnya udah nggak ada. Plus, tentu saja aktivitas putar balik di beberapa titik sama peningkatan volume kendaraan. Bener nggak sih ada peningkatan volume kendaraan? Itu ya, sekali lagi yang jalur Pantura Timur, krusialnya adalah dari jalur timur, dari Demak menuju ke arah Semarang. Arah sebaliknya secara umum aman. Nanti kita terus pantau bareng-bareng. Tentu saja kita terus berkelana kota di Jumat sore menjelang akhir pekan.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab,

0: Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD di Jawa Tengah ikut tercatat dalam data 5 juta unit lebih kendaraan yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan, total ada 5 juta 124.000 unit kendaraan yang menunggak, termasuk di dalamnya armada plat merah. Menindaklanjuti temuan ini, Bapenda telah melayangkan surat teguran ke sejumlah OPD agar segera melunasi kewajiban mereka. Masrofi menegaskan instansi pemerintah seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan kepatuhan pajak bagi masyarakat luas. Sementara itu, Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor tertinggi di Jawa Tengah dengan nilai mencapai hampir Rp490 miliar. Tingginya angka tunggakan ini sejalan dengan besarnya populasi kendaraan di ibu kota provinsi, yakni mencapai 473.000 unit yang belum membayar pajak. Selain Semarang, daerah lain yang mencatat tunggakan di atas Rp100 miliar antara lain Banyumas, Brebes, Pemalang, Demak, Kabupaten Magelang, dan Pati. Bapenda menegaskan tingginya tunggakan ini sangat mempengaruhi penerimaan APBD karena pajak kendaraan merupakan penyumbang utama pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Di jalan raya itu emang kita bisa kehilangan kemanusiaan karena kita mau menang sendiri gak peduli yang lain. Tapi bisa juga kita menemukan kembali kemanusiaan kita. Contoh ya, kalau aku tuh kalau pas di jalan ya suka merasa ya Allah aku ini orangnya kok gak pedulian, jahat banget. Maksud saya gini, suka lihat di jalan tuh orang saling membantu. Yang diantaranya ya, aku pernah lihat yang pas naik di gombel, ada sesama ojol tuh saling dorong gitu loh, satunya mogok kan dibantu gitu. Itu di banyak tempat itu ya. Terus ketika ada satu peristiwa kecelakaan begitu, mobil sama motor gitu. Nah itu kan biasanya yang dalam tanda kutip dirugikan itu kan mobil ya, yang besar tuh yang bikin masalah gitu, kagak, padahal kan belum tentu. Tapi si empunya mobil itu kayak sibuk banget bantu sana bantu sini gitu loh. Dia ini hebat sekali. Ya, yang lagi di jalan raya, terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asar bersama Anda. Saya cek kembali bersama Anda situasi jalan raya sore hari ini. Saya ke barat dulu ya. Update yang dari kawasan exit tol Krapyak ya. Ini sekarang udah alhamdulillah. Tadi antrean panjang kan, terakhir kita pantau sekitar berapa? Kayak 25 menit yang lalu tuh antrean masih panjang. Sekarang udah aman, antrean tinggal dikit aja yang mau keluar di exit tol Krapyak. Sementara dari arah Kalibanteng juga masih ada kepadatan, tapi juga nggak separah tadi ya. Ya, dari Kalibanteng padat lah karena volume gitu. Kemudian di Semarang Barat tuh yang kelihatan padat juga di ini nih, seputaran SMA 8 ya, atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, seputar itulah yang ke arah kota. Itu cukup padat antrean ada di sana. Nah, kemudian yang di Semarang atas tadi ada kabar ada mobil mogok ya di tanjakan Gombel seputaran Taman Tabana sebelum ini. Bentar, ini ya masih ada antrean di situ sampai di flyover ya. Jadi ngaleh. Oh, ke belakang lagi. Ya, mau nyampe Kesatrian, BRI lah ya. Situ siap-siap yang mau naik Gombel. Kemudian naik lagi Gombel terus ya sampai Banyumanik, Pondok Payung, Ungaran itu masih aman. Ungaran ke arah Bawen tadi sempat ada antrean panjang sampai Lemah Abang di Bergas imbas pekerjaan gorong-gorong yang di seputaran Pasar Karangjati ya. Ini masih ada antrean, cuman udah berkurang, ini sampai Ngobo aja masih ada antrean, jadi mohon bersabar. Bablas ke arah Bawen masih aman, simpang Bawen juga oke. Nah, sekarang kita cek lagi Pantura Timur gimana ya. Nanti kita cek, saya ke Atung Marsudi. Pak Atung, Marsidi dulu, mohon maaf ya, ini jam 4 tadi laporannya.
1: Selamat sore Mas Bayu.
0: Mas Bayu.
1: Pukul 15.58. Perjalanan dari Klaten sudah sampai di Banyumanik.
0: Okay.
1: Alhamdulillah berjalan lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Lancar saja, tidak ada langkah suatu apapun.
0: Alhamdulillah.
1: Itu siap. Mas Bayu, terima kasih.
0: Saya Pak, kok bisa ketemu nama Bayu ya? Saya Doni Pak. Saya Doni Asar Pak. Pak tuh makasih ya laporannya Pak Afil, update-nya. Monggo Pak Afil.
2: Ini 15.56 Mas Duni, saya sudah sampai di exit tol Sayung ya, mengarah ke Semarang. Terima kasih informasi kawan-kawan yang ada di depan. Tidak ada rob ya, cuma apa ini, kepadatan lalu lintas saja ya. Ini masih berhenti di
0: exit tol. Oke, exit tol masih berhenti jam 4 kurang tadi ya. Coba saya cek dulu. Iya. Oke. Sekarang udah agak-agak mending nih. Sekarang udah agak mending. Yang keluar tol itu agak-agak mending. Enggak, tadi kan sempat ada antrean nih. Ini udah agak mending nih. Terus yang dari arah Demak ini Masih ya di Arkov ke belakang lagi. Oke, tapi yang keluar tol sekarang udah agak mending. Oke. Yang lainnya Pak Edi Arjono dulu, Pak Edi monggo.
3: Sore Mas Doni.
0: Ji.
3: Ini di UNES sekarang. UNES, agak teletek ya, Mas.
0: Oh, udah teletek UNES.
3: Semoga sekarang saja enggak hujan. Matur suwun.
0: Iya, oke. Makasih Pak Edi. Ya, udah mulai teletek di UNES sekarang. Pak Hadi, mohon maaf Mas Doni tadi kepecet. Oh ya. Ketersendatan eksit tol Kubro ekor sebelum jembatan tol Kaligawe. Oke, yang mau keluar di eksit tol Mukti Arjo ya menuju ke arah pelabuhan. Itu terdampak sama di putaran Kubro. Pak Ferdian, update-nya ini sebelum Glory videonya nih. Oke. Aduh, ini videonya. Nah, ini dia, sorry, ntar. Oh, sebelum Glory ada mobil mogok. Oke. Di lajur kanan ya. Jadi yang mau lewat ke arah Demak sebelum Glory ada mobil mogok. Pak Firmansyah. Monggo Pak Firmansyah. Ini macet-macetan di digombel. Panjang nian. Ini fotonya bagus banget. Oke. Okay. Kelihatan banget menggambarkan. Gombel kawan, masih ada antrean. Ada mobil mogok tadi di sebelum Taman Tabanas yang dari arah bawah mau naik. Itu ada antrean. Tadi saya lihat sampai di seputaran BRI lah ya. Pak Firmansyah yang termasuk macet-macetan di sana. Pak Agus Jaya.
4: Monggo. Sore Mas Doni.
0: Sore.
4: Sore kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni dari Kendal ke Semarang Krapyak. Terima kasih.
0: Kendal ke Semarang Krapyak. Barat itu tadi ya, kalau di yang Semarang bagian barat di seputaran Pengadilan Agama itu agak padat-padat gitu. Tapi volume aja lah ya, sampai Krapyak itu enggak ada masalah. Kalau Kendalnya alhamdulillah loh, aman loh kalau dari Kendal ke Semarang, kecuali ada kecualinya dong. Di apa tuh? Di Brangsong biasalah ya. Brangsong itu ada antrean tapi enggak panjang sih. Siap-siap Pak ya. Brangsong antri dikit. Di seputaran Pasar Cangkring tuh. Ya. Ibu Gemintang Rahma melaporkan ada truk dam mogok di sisi kanan arah barat depan Indomaret sebelum Taman Lele. Lainnya cukup ramai, dominasi truk-truk besar. Oke, Ibu Gemintang, terima kasih. Yang mau lewat Semarang bagian barat ya, di ini nih, sebelum Taman Lele. Ya kan, ada retail Maret-Maret tuh, di depannya ada truk dam mogok sisi kanan arah ke barat. Jadi ambil lajur kiri. Pak Atung Sidi, update-nya monggo Pak Atung.
5: Maaf Mas Doni. Lupa.
0: Siap. It's okay. Oh, rapopo. Aku api-api. Pak Rizky Septa Alfatar, update-nya monggo.
6: Ini di jalan Kuduraya ya.
0: Kuduraya. Oh, oke. Okay.
6: Pasar Waru, Permatan Waru. Ini ada ketersendatan. Belum tahu ada apa masalahnya. Tapi ini sudah tersendat. Mungkin ini ya, ada truk dam yang mau uruk-uruk kok ya Mas.
0: Nah,
6: ini sudah mulai jalan.
0: Ini mulai jalan nah, nih.
6: Ternyata Mas Dodi
0: ada.
6: Lalin buka tutup ya.
0: Buka tutup.
6: Ada truk dam yang ternyata bukan mau ngesok pasir ya atau pades. Ternyata ini lagi trouble Mas Dodi.
0: Oh, truk trouble.
6: Damnya di sini.
0: Oke.
6: Ini ya. Nah, ini ternyata ada trouble.
0: Harus gantian ternyata ya.
6: Ada trouble.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Siap. Makasih. Berarti lewat jalur alternatif ya, Pak Rizky ya. Di Kudu Pasar Waru ada truk dam patah as, jadi harus gantian. Pak Al Azhar minta info dari Ungaran mau ke Kudus keluar tol Mukti Harjo apa Gayam. Wah, kalau Mukti Harjo big no Pak, Gayam aja Pak ya. Gayam aja. Pak Christian Raharjo, monggo Pak, aku manggil Pak CR. Pak Siar, monggo.
7: Selamat sore Kamar Rasika, selamat sore Bang Doni. Ya. 16-14 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuacanya mendung, lintasan kering, tapi kali ini padat sekali. Hanya mungkin banyak truk dan kendaraan-kendaraan besar mengarah ke Kota Semarang.
0: Oke, lanjut.
7: Mohon infonya untuk ke arah Kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Maturun.
0: Ke arah Semarang. Tadi Pak kita ngobrol banyak ya soal yang di Demak terutama. Ya, mulai dari Saniharto maju dikit tuh udah mulai merambat sampai di Kino. Tadi jam-jam siangan sama Andin tuh ada rob, ada kecelakaan. Robnya udah asat, tinggal dikit-dikit. Tapi karena udah kadung apa namanya numpuk ya, ini masih tersisa sampai sekarang. Tapi trennya paling enggak udah mulai agak membaik ya. Paling enggak yang indikatornya keluar tol tadi sempat ada antrean, ini udah enggak ada lagi gitu. Itu aja ya, sampai Kino tuh lepas nanti agak longgar. Pasar Sayung masih padat ya. Sampai Pok Pandeng itu baru lumayan sih. Itu ya situasinya. Pak CR, Pak Prayitno. Ini sampai mana, Pak?
8: Ini Kawan Asika, penampakan ini yang dari Demak mau ke kota. Banyak sekali truk-truk, Mas, yang mau mungkin ke pelabuhan, ke Jakarta atau mungkin ke kota barat Semarang nih, Mas. Rapat.
0: Rapat.
8: Terima kasih.
0: Demak ke arah kota di seputaran persimpangan flyover ya, Pak ya. Pak Sudarmanto, monggo Pak.
9: Sore Rasika, maaf Mas Doni, minta informasi. Saya bawa tronton dari Semarang mau ke Kudus, mau ke Rembang, tepatnya mau ke Rembang. Mau informasi jalur Pantura bagaimana? Bagaimana informasi jalur-jalur yang macet? Mau informasi Rasika, terima kasih.
0: Ya Pak, jalur Pantura Timur, perkembangan terkini nih ya, yang mulai padat. Ini perkembangan baru di Sultan Agung, Terboyo, itu padat, melambat. Lepas itu agak mendingan, nanti kena lagi di Genuk. Tapi ini volume aja sama aktivitas putar balikan gitu ya, karena memang volume. Terus, wah ini nambah padat, ada kepadatan di batas kota juga, aktivitas putar balik. Lepas itu los sampai ke sana. Jadi sepertinya ada gangguan tapi nggak besar ya Pak ya, kalau lihat sporadis begini nggak ada insiden kan. Tadi Pak Ferdian lewat di depan Anda itu bisa dihandle lah gitu ya, nggak parah-parah banget. Yang dari arah Demak ke Semarang yang agak lebih padat, agak melambat, antrean lebih panjang. Pak Agus Rianto, OTW dari Demak ke Surabaya via Pantura Jawa Tengah dan Jatim. Lalin Ramlan dominasi truk besar sumbu 3. Cuaca redup berawan. Siap. Pak Agus Rianto, terima kasih. Indikasi posisinya sekarang di sini. Oke. Pak Atung Marsidi, update-nya monggo.
10: Mas Doni, ini perempatan pertigaan Pasar Kambing ruwet banget.
0: Pertigaan Pasar Kambing ruwet
10: saling
0: banget.
10: Saling cerobot.
0: Aduh.
10: Gitu Mas Doni.
0: Ya, sabar yang melihat persimpangan Pasar Kambing. Iya, situ jam-jam segini ya. Karena kan ada yang naik, dia nanti ya gitulah, complicated itu. Sabar. Siap-siap Pak John, saya dari Semarang ke Jepara, enaknya lewat mana ya? Kalau Semarang ke timur secara umum masih aman sih, Pak ya. Pak Junaidi, monggo Pak Jun.
11: Selamat sore Bung Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Menginfokan SPBU di wilayah Blora Cepu sampai dengan Jubuk ini banyak antrian ya. Kalau enggak ada antrian biasanya tertulis biosolar habis.
0: Iya, iya.
11: Antriannya di biosolar ya.
0: Oh,
11: Doni.
0: Oke. Okay.
11: Dari Cepu tadi.
0: Cepu.
11: Tadi ya.
0: Oh, oke. Okay.
11: Banyak yang ngantri di pom bensin. demikian info saya tentang dari Cepu mau pulang ke Semarang, ini baru sampai di Lubuk.
0: Siap.
11: Demikian laporan saya, Bung Doni, terima kasih.
0: Pak Turnun, Pak Jun, Pak Rupiin, ini Jalan Raya Semarang Demak. Gimana Pak? Ini kabarnya. Oke, selesai 16.19. Oke, ini videonya, ini keterangannya. Monggo Pak Rupi.
12: Oh kan ya, Mas.
0: Ya.
12: Ini keluar tol Demak.
0: Keluar tol Demak. Langsung
12: ngantri.
0: Oh,
12: seperti itu.
0: Keluar tol ya. Udah di luar ya, belum enggak di dalam ya, Pak ya. Oke, Pak Fil Riandika update-nya, monggo Pak Fil.
13: Update informasi Mas Doni, ternyata hanya ada aktivitas putar balik di batas kota ya.
0: Siap.
13: Jadi rob tidak ada.
0: Iya. Yeah.
13: Dan mobil trouble atau truk trouble juga tidak ada. Amen. Untuk Pak Christian Harjo. Ini di Semarang juga mendung, Pak.
0: Mm-hmm.
13: Saya menghindari jam padat tadi, habis absen langsung lanjut ke Semarang.
0: Okay.
13: Hati-hati di jalan untuk kawan-kawan yang masih jauh perjalanannya.
0: Yeah.
13: Matur suwun.
0: Benar.
13: Kalau sore itu banyak kontainer yang konvoi, terutama di daerah Gotri sampai Trengguli itu susah banget untuk disalip. Apakah ada aturannya ya untuk pembatasan konvoi kontainer itu ya, truk kontainer?
0: Oh.
13: Jadi per 5 menit gitu, biar kami yang bawa mobil kecil itu bisa menyalip-nyalip gitu. Matur suwun.
0: Ya sih, pokoknya kalau ada aturan dan tertib enak. Kalau aturan soal itu kayaknya belum deh Pak ya. Tapi ya sih, ini harapannya. Pak Seto Anggoro Jati, mau ke Pak Seto.
14: Selamat sore.
0: Sore.
14: Informasi dari Kudus arah Semarang. Untuk lebih baiknya lewat alternatif Monggurawe atau tetap lewat Sayung ya, minta informasinya dong, terima kasih.
0: Ya, Sayung itu tadi nggak ada rob, udah mulai asat gitu ya, aktivitas puter aja. Jadi kalau Anda biasa lewat daerah ini mungkin bisa bablas, tapi emang siap-siap agak padat, terus agak sekarang udah mulai agak-agak mending nih arah ke Semarangnya tuh, agak-agak mending ya dibanding tadi. Sporadis-sporadis aja, aman lewat sini aja deh. Nah kalau yang ke arah Demak ini tambah padet malahan. Ya masih padet yang dari arah Demak ke Semarang ya, ada antrean. Tapi tadi yang apa namanya robnya udah nggak ada. Tapi karena udah numpuk ya. Kalau pertanyaannya apakah masih bisa lewat? Itu situasinya ada antrean buntutnya sampai di seputaran Sadiharto, tapi nggak ada insiden apapun yang mengganggu, tapi memang sudah numpuk sejak siang tadi, masih terjadi perlambatan. Itu yang saya lihat. Pak Ferdian, update-nya bagaimana? 16.17, alhamdulillah sudah sampai rumah di Demak. Terima kasih sudah menemani perjalanan pulang untuk kawan reseka yang masih di jalan, hati-hati dalam berkendara. Pak Ferdian, gimana nih? Udah sampai rumah aja. Kata yang lain, ya enak ya udah sampai rumah. Ya, siap. Home sweet home Pak Fer. Selamat berbahagia bersama orang-orang tercinta. Ibu Gemintang, ini saat ini sedang ada perbaikan jalan depan irigasi Mangkang. Lumayan tersendat arah barat mulai dari Alfamart Mangkang. Oh, ini ternyata ya. Ada perbaikan jalan depan irigasi Mangkang. Tersendat arah ke barat mulai dari Alfamart Mangkang. Ibu Gemintang, terima kasih. Pak Christian Raharjo, monggo Pak.
15: Siap, noted Bang Doni.
0: Matenun.
15: Baik, 16.23 melintas di kawasan Pecangan. Di terminal Pecangan tampak crowded, padat sekali. Ini ditambah orang-orang pada selesai bubar kerja. Ini kayak mau weekend aja.
0: Emang mau weekend. Ya. Oke. Okay. Makasih. Pak Prayitno, update-nya Pak?
16: Mas Doni Askar dan Clara Sika, ini yang menjadi kendala dari Sultan Agung mau ke Demak ini karena di pas lampu TL-nya Terboyo, terminal Terboyo ini
0: ada bus tuh
16: dari timur, truk yang mau masuk pelabuhan.
0: Oh.
16: Kemudian yang dari pelabuhan yang mau keluar serta yang dari kota mau ke Demak ini Mas.
0: Oke.
16: Okay. Ya, agak ya tersendatnya di Terboyo. Terima kasih.
0: Makasih Pak Prayitno. Lanjut sama Pak Doni Ananta. Pak Don, monggo.
17: Selamat sore Om Doni.
0: Hai,
17: mohon
0: hai
17: info.
0: Yeah.
17: Saya dari Gunung Pati mau ke Tanah Putih.
0: Yeah.
17: Lebih baiknya lewat jalan yang mana?
0: Doni Ananta Junior. Ya. Mana tadi Gunung Pati ke Tanah Putih? Iya kan? Udah,
17: bentar. Selamat sore Om Doni, mohon info. Saya dari Gunung
0: Pati. Oke. Gunung Pati Tanah Putih. Gunung Pati Tanah Putih lewatnya sebentar, kalau di kalau mau lewat kot masuk turun ya mau lewat Manyaran sebentar tapi secara umum jalur-jalur yang menuju ke Tanah Putih dari Gunung Pati ini nggak ada gangguan besar, tapi pasti jangan lewat kota ya kan, mungkin lewat sebentar, kalau di Kaligarang. Oh iya, yeah, jangan lewat pusat kota. Lewat yang Karyadi gitu kan. Tapi kena di Kaligarang biasa mah di situ, itu aman. Kalau yang lebih padat yang lewat kota. Itu Doni Ananta Junior. Pak Wavinus, update-nya monggo.
18: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan Rasika semua. Update sore Mas, perjalanan biasa dari Kota Salatiga ya menuju ke IC, Kota Semarang. Tadi via Tol Mbawen saja. Dan saat ini sudah sampai gerbang ke IC Mas. Terpantau lalu ini ramai lancar alias lancir ya Mas.
0: Siap.
18: Untuk cuaca sepanjang perjalanan mendung ya Mas Doni. Untuk kawan Rasika yang masih berada di jalan, harap hati-hati dan patuhi rambu lalu lintas.
0: Mantap.
18: Serta hormati sesama pengguna jalan ya.
0: Yes.
18: Begitu saja infonya Mas, terima kasih.
0: Tambah
18: Mas
0: lagi
18: Doni.
0: Tambah lagi lanjut update-nya.
18: Untuk exit tol Krapyaknya lancar Mas.
0: Alright.
18: Tidak ada ketersendatan ya untuk yang dari tol langsung masuk ke KIC-nya lancir.
0: Siap. Pak Sinyo lanjutnya.
19: Kalau mau lewat.
20: Selamat sore Mas Don.
0: Pak Sinyo monggo.
20: Dari Gubuk
0: ke Meranggen. Om Meranggen.
20: Dari Gubuk ke arah Karangawen lalu lintas ramai lancar ini sebelum perempatkan Karangawen. Di depan Alfamart ini antrian sampai sini.
0: Okay.
20: Ini volume kendaraan.
0: Volume kendaraan aja.
20: Apalagi ini jam pulang kerja.
0: Betul.
19: Mungkin
0: yep
19: lewat.
0: Thank you. Jadi jam-jam sore udah pada maklum lah ya. Bapak YP. Kemacetan mulai menumpuk di traffic light Terboyo karena mobil dan truk dari barat pada nerobos lampu merah. Aduh, mau nggak mau akhirnya saling maju dan macet. Barusan saya lewat. Oke, di sini nih kita merasa butuh banget sama Pak Polisi ya untuk memastikan semua pada jalurnya. Pak Parianto, mau nggak Pak update-nya?
21: Sore Mas Doni,
0: yeah.
21: Update lalin nih Pantura Barat ya, Brangsong, terpantau lancar ya, tidak terlalu panjang ketersendatannya.
0: Siap.
21: Aman.
0: Aman. Ada
21: itu
0: antren,
21: Mas Doni.
0: Ada antren tapi dikit.
21: Juga arah
0: Semarang. Siap. Matur nuwun Pak Parianto. Nanti kita teruskan berkelana kota.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.

0: Sebelum kita simak jaring radio, saya ke Anda dulu yang masih di jalan ya. Ini siapa nih? Pak Adil ya.
1: Menginfokan Mas Hari, tadi ada truk molen yang mau ke arah Gombel Baru.
0: Oh, sorry, salah saya. Sorry. Ini Pak Adil nih.
2: Mas, selamat sore. Ini dari Pasar Mijen mau ke Kalibanteng. Gimana? Lancar apa kondisinya? Selamat sore, kawan Sari Rasika.
0: Oke. Kalibanteng, Kerapiak Kalibanteng aman. Terus yang dari arah Ngalian nanti ada antre sedikit, tapi biasa karena volume ya. Di Drakah lainnya enggak ada apa-apa. Saya pantau sih enggak ada gangguan. Tetap hati-hati di jalan, Pak. Semoga aman terus, Pak Bowo Artanto. Monggo, Pak Bowo.
3: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mas Doni. Sore hari ini pukul 16:33 perjalanan saya dari Kudus daerah Terban ya. Menuju ke arah Semarang Sambiroto, Mas. Nyuwun info lalu lintas sampai ke Semarang Sambiroto ya. Terutama di Sayung update-nya, karena ini kalau saya lihat map disuruh lewat Onggorawe, Mas. Untuk kawan Christian Raharjo, kalau jenengan di depan, info matur nuwun.
0: Ya, perkembangan baru masih ada antrean ya. Padat memang, lambat, antrean lumayan panjang kalau dibilang ya, mulai dari Arkov. Ini sebetulnya agak berkurang dibanding tadi tuh, ya. Kemudian nanti lepas di Kino agak-agak mending, tapi padat lagi di pasar tuh, Sayong. Ya, memang kalau situasi seperti ini ada yang bilang, waduh, nggak deh gitu ya. Tapi itu situasinya. Tapi dibanding sebelumnya agak mending, indikatornya adalah yang keluar di, beneran nambah nih. Yang keluar di tol udah antre lagi di dalam, tadi udah nggak ada. Jadi situasinya sekarang nambah ya, yang mau keluar tol itu agak-agak antre dikit. Gitu Pak Bowo. Nanti kita lanjutkan. Oh, saya ke Pak ini dulu, Pak Praitno dulu. Ini
4: Mas Doni, okay. Kak Rasika, Ore. Mas, saya minta lagunya Jambrut ulang tahun, Mas. Karena hari ini saya ulang tahun yang ke-60 tahun, Mas. Wow. Semoga sehat.
0: Amin.
4: Rezeki melimpah, berkah dan bahagia bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Terima kasih.
0: Biasa, Pak Praitno. Ya, selamat ulang tahun yang ke-60. Lagunya sebentar lagi kita simak dulu jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauza. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengaku menjagokan timnas Belanda pada ajang Piala Dunia yang mulai bergulir Jumat mendatang. Pilihan tersebut didasari kedekatan emosional antara Indonesia dan Belanda dalam dunia sepak bola. Gus Fawaid mengatakan, banyak pemain timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Belanda. Sebaliknya, sejumlah pemain Belanda juga memiliki garis keturunan Indonesia. Menurutnya, hal itu membuat hubungan sepak bola kedua negara semakin dekat. Karena Indonesia belum tampil di Piala Dunia, Gus Fawaid berharap Belanda mampu melangkah jauh hingga meraih gelar juara. Untuk memeriahkan turnamen tersebut, Pemkab Jember juga menyiapkan nonton bareng gratis di alun-alun Jember agar masyarakat dapat menikmati euforia sepak bola dunia bersama-sama.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan pengisian jabatan kosong di lingkungan pemerintahan Kota Malang sedang terhambat. Hal itu terjadi karena minimnya ASN yang memperbarui data kompetensi dan juga membuat penerapan sistem manajemen talenta belum berjalan optimal. Padahal skema ini menjadi dasar utama dalam promosi jabatan struktural di lingkungan birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat lewat BKN. Wahyu menambahkan, kondisi ini membuat kesulitan dalam mengisi sejumlah kursi jabatan yang kosong.
3: Selamat sore, saya Diayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar, Kawan Perumbulok Kantor Cabang Madiun memperketat pengawasan distribusi minyak kita di wilayah kerjanya. Pimpinan Cabang Bulog Kancap Madiun Agung Saryanto bilang, pedagang yang menerima pasokan minyak kita harus memastikan pembeli merupakan konsumen akhir, bukan pihak yang akan menjual kembali produk tersebut. Menurutnya, praktik pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali berpotensi mengganggu distribusi dan memicu kenaikan harga di pasaran. Kondisi ini juga dapat menyebabkan stok minyak kita menjadi langka, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh minyak goreng sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menambahkan upaya pencegahan, Bulog meminta pedagang turut berperan aktif menjaga stabilitas harga dengan membatasi jumlah pembelian setiap konsumen. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah praktik penjualan ulang yang selama ini diduga menjadi salah satu penyebab harga minyak kita melampaui HET.
4: Selamat sore kawan, selanjutnya dari Suara Surabaya bersama saya Chelsea Intania. Sampai kemarin, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya memasuki hari ke-10. As'adul Anam, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan, sampai kemarin kedatangan sudah sampai kloter 39, sebanyak 14.000 jemaah. Sedangkan petugas yang sudah kembali ke tanah air sekitar 34% dari total kepulangan yang dijadwalkan. Kata Anam, dari 39 kloter yang sudah datang, 26 kloter mendarat tepat waktu, 7 kloter lebih cepat dari jadwal, dan 6 kloter mengalami keterlambatan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Bruno Mars Rest It All. Ini lagu menghantui saya di mana-mana. Terakhir kemarin saya denger ini pas saya lagi ngisi BBM di pom bensin di daerah Karangjati kayaknya. Tadi ada yang kasih kabar dari Cepu ya, Blora itu pom bensin antre yang biosolar. Soal migrasi Pertamax ke Pertalite gimana, ada cerita nggak? Jam 4.50. Terima kasih untuk Anda yang terus berbagi kabar. Saya lanjut ya bersama Anda berkelana kota di Jumat sore. Pak Hari Ratmoko dulu. Monggo Pak Hari.
1: Mas Dodi dan Rasika semua, semangat Pak. Semangat. Selamat sore dan salam kopi panas. Melaporkan saat ini jam 6.45, baru saja melintas di GT Krapia. OTW tadi start dari Porinjas Moro, Mas Doni dan Rasika menuju ke Tembalang. Pulang agak lebih cepat karena persiapan menghadiri undangan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah malam nanti. Sebada Isya Mas Doni, jadi ini pulang lebih awal di kantor guna persiapan. Lalu itu dari Porinjas Moro lancar Mas Doni, hanya cuaca dari Puri sampai di tol ini menuju ke Tembalang temaram, sudah mendung ya, mudah-mudahan ada hujan supaya adem lah, khususnya di kota Semarang dan di kota-kota di seputar kota Semarang. Dan juga selamat ulang tahun dari Pak siapa Mas Doni yang berulang tahun, yang request lagunya Jamrud, selamat ulang tahun, happy milad, kemudian happy milad yang ke-60, sehat selalu, senantiasa bahagia bersama istri dan keluarga tercinta, anak dan cucu serta orang-orang terdekatnya. Demikian Mas Doni, selamat bertugas sampai selesai ya.
0: Thank you,
1: tetap semangat dan yang masih di jalan senantiasa Didi DJ dan Jamrud. Thank you.
0: Jamrud apa? Pak Prayitno yang ulang tahun. Ini ada juga ucapan dari Pak Bowo Artanto
2: mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 ya untuk kawan Rasika Pak Prayitno ya. Semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga, sama anak cucu juga ya. Ini di daerah sebelum TL Jekulo cukup padat lalu lintasnya Mas, yang sekitar Polres Kudus ya. Padat karena kolom kendaraan saja, kelihatannya tidak ada apa-apa sih. Matur nuwun.
0: Makasih. Pak Rubiin, monggo.
3: Kan ya Mas, ini putaran balik di batas ditutup sama ini dari pihak kepolisian. Terima kasih.
0: Alhamdulillah polisi sudah turun tangan ya. Semoga makin terkendali, makin kondusif. Ya, benar. Ini sudah agak-agak mending nih kalau saya lihat yang dari arah Demak ya. Udah agak nggak merah kayak tadi, udah mulai agak trennya membaik. Yang dari arah Demak, arah Demak yang dari tadi ya, Karangawen, sudah mulai nggak merah-merah banget. Tapi yang di Raya Kaligawe sampai Simpang Genuk ya, ini dua arah sekarang memang makin crowded. Polisi sudah turun tangan, semoga nanti makin membaik ya. Tapi ini dua arah red flag nih, cukup padat ya Raya Kaligawe

0: Yang dari arah Semarang mulai dari Sultan Agung sampai di Pasar Genu, arah sebaliknya mulai Pasar Genu sampai panjang sampai di mau menjelang bawah tol. Yap. Terus Pak Awetri ini minta info dari Karangjati ke Jatingaleh via Konven. Karangjati ke Jatingaleh via Konven. Aman Pak, aman. Sekaligus ingetin kalau di Karangjati bergas yang ke arah sebaliknya ya, Ungaran ke arah Bawen di bergas itu antrean sekarang sampai di Lemah Abang, nambah lagi ya. Ini fluktuatif. Tadi sempat sampai di Ngobo, ini ke belakang lagi. Jadi mohon bersabar yang akan masuk jalur Ungaran ke Bawen, antrean ke belakang dari Polsek Bergas ya ke belakang sampai di Lemah Abang. Kemudian laporan lain Pak Dani, monggo. Ini di Pahlawan nih Pak ya.
1: Kondisi Jalan Pahlawan Semarang sore hari ini ada demo mahasiswa di depan kantor gubernur Jawa Tengah.
0: Siap.
1: Hari ini Jumat pukul 16:45.
0: Tapi masih kondusif Pak ya. Oke, lihat videonya masih kondusif. Ada demo mahasiswa di Pahlawan. Nah, di Ungaran ada laporan dari teman-teman di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang. Ada insiden trafo PLN di depan Pasar Bandarjo. Trafo PLN di depan Pasar Bandarjo, Ungaran meletus dan mengeluarkan oli. Lebih tepatnya depan pos polisi Pasar Bandarjo. Ini imbasnya tadi ada yang bilang di wilayah Leangan Ungaran Timur dan sekitarnya ini padam nih 16:05. Apa ini ada hubungan? Ini 16:16. Oke. Ya, di wilayah Leangan dan sekitarnya listrik padam, terus di depan Pasar Bandarjo, depan pos polisi Pasar Bandarjo ada trafo PLN yang meletus dan mengeluarkan oli. Terima kasih kawan, terus berbagi kabar perjalanan atau kabar peristiwa di sekitar Anda. Terus sampaikan kabar-kabar Anda lewat 081325858500. Yang kemarin barusan konser Raisa, konsernya Love and Let Go. Ini salah satu lagu favorit Anda kan?

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus pembayaran hasil penjualan minyak dari Pertamina kepada Koperasi Blora Migas Energi atau BME belum juga rampung meskipun sudah berjalan satu bulan. Ketua Koperasi BME Sutrisno mengungkapkan, imbas belum cairnya dana dari Pertamina sejak 11 Mei lalu, pihaknya terpaksa mengucurkan dana talangan hampir 1,5 miliar rupiah untuk membayar BUMDes pelantungan. Langkah dana talangan ini terpaksa diambil oleh pihak koperasi karena adanya desakan serta kebutuhan ekonomi sehari-hari para penambang minyak rakyat di wilayah tersebut. Sutrisno menjelaskan, selain menalangi hasil penjualan, pihak koperasi dan BUMDes juga harus menalangi biaya operasional angkat dan angkut minyak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama pelaksanaan SPMB 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena posko layanan tatap muka sudah tersedia, mulai dari kantor Disdik Jawa Tengah di Jalan Pemuda Semarang, cabang Dinas Wilayah 1 hingga 12, serta di seluruh SMA dan SMK negeri. Selain posko fisik, calon murid dan orang tua juga bisa menyampaikan aduan secara daring lewat laman resmi bantuan.spmb.jatengprov.go.id. Melalui kanal ini, Pemprov Jawa Tengah berkomitmen memberikan pendampingan penuh agar proses pendaftaran sekolah tahun ini dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan transparan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dalam sejarah bangsa kita, mahasiswa itu yang paling berdaya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sejak zamannya Budi Utomo, ya kan? Kemudian sampai zaman kemerdekaan, sampai zaman reformasi, sampai sekarang. Sekarang ini lagi menggelar aksi demo teman-teman mahasiswa BEM UI ya, di Jakarta. Ada juga dari BEM UNJ, ini kalau yang BEM UI aksi menuju Indonesia bangkrut gitu. UNJ juga Universitas Negeri Jakarta, kalau BEM UI itu di Bundaran HI ya, kalau teman-teman UNJ ke Jalan Rawamangun. Ini bentuk protes terhadap kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta arah pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aksi ini dilatar belakangi meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi yang dirasakan publik, serta berbagai kebijakan negara yang dianggap tidak efektif dan membebani keuangan negara. Masa aksi diperkirakan 3.000-an orang, yang terdiri mahasiswa UI serta berbagai elemen masyarakat yang memiliki kegelisahan serupa. Sementara aparat keamanan juga melakukan persiapan besar untuk mengawal jalannya demo. Polda Metro Jaya ini bersama TNI mengerahkan total 6.000 lebih personil gabungan untuk mengamankan berbagai titik aksi di Jakarta termasuk di Bundaran HI. Di Semarang tadi juga ada kabar, tadi ada Pak Dani ya, yang ketika lintas di Palawan, ini juga ada demo mahasiswa di Jalan Palawan, tadi video yang dikirim ya.
1: Ada demo mahasiswa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.
0: Oke, tadi jam 16.54. Sekarang kalau saya cek, kalau videonya Pak Dani, arus lalu lintasnya masih kondusif sih ya. Sekarang ini di Pahlawan kelihatan merah juga, padat pasti ya. Dan pengamanan kelihatan banget, tadi videonya Pak Dani, teman-teman polisi menjaga Jalan Pahlawan. Oke, sementara itu kita update terus situasi di Pantura Timur, Pantura Barat, Jalur Selatan. Pantura Timur paling krusial. Saya cek nanti, saya ke Pantura Barat dulu. Satu, kalau Anda lewat di Brangsong, ini masih ada di Brangsong ada antrean tapi dikit ya, yang ke arah Semarang dari Kendal. Ini ada antrean di situ. Terus di Kaliwungu, ini juga ada antrean yang ke arah Semarang, mau masuk ke arah terminal ya, di lingkar Kaliwungu yang masuk itu, kemudian ke arah kota, sampai di Semarang aman, padat aja di Kali Banteng dan sekitarnya. Exit tol, kerap ya sekarang ada penambahan panjang antrean yang mau keluar di exit tol Krapyak, siap-siap yang mau lewat sana. Sementara kalau ke atas masih ada kepadatan di tanjakan Gombel, tapi nggak sepanjang tadi ya. Ini cuma mau nanjaknya aja, mau naik ke Gombel aja antreannya. Tadi sempat sampai di BRI, tapi sekarang berkurang. Kebablas ke arah Bawen, catatannya di Bergas. Antrean ke belakang ini nambah panjang. Jadi udah mau nyampe Laksana. Waduh, tambah panjang. Jadi dari dulu nih kalau mau ke Bawen dari Ungaran antrean memanjang, Laksana sampai di Polsek Bergas ya. Karena ada pekerjaan gorong-gorong. Sementara di Bawen masih aman. Nah, Pantura Timur yang sekarang ini masih terjadi kepadatan perlambatan. Sorry, di Raya Kaligawe, Pantura Timurnya udah aman. Wah, udah clear nih. Jadi kalau di tadi kan dimulai di seputaran Onggorawe, Delta Onggorawe, Sayung, itu kan terutama dari Demak ya, padat, merambat, antrean panjang, ini udah clear, aman, dua arah ya. Nah, sekarang pindah yang padat, merambat, itu mulai di batas kota menuju ke arah Semarang sampai nanti di Padiraya sampai di Sultan Agung. Arah sebaliknya juga padat ya di beberapa spot di Terboyo, kemudian di seputaran Polsek Genuk gitu. Lepasnya nanti di Simpang Genuk Bangat Ayu, yang ke arah Demak tuh aman, los gitu. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Informasi jalan terus bisa Anda bagikan. 081325858500. Pak Iwan Kendal, safe drive balik ke arah Kendal ya. Nanti monggo diupdate. Uti nyore dului. OTW pulang Ungaran. Oke. Okay. Thank you Uti. Nanti update juga ya kalau ada sesuatu. Pak Dwi Wijatmoko, monggo.
2: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Sama Doni, Pak.
2: Melaporkan dari TL Patung Diponegoro ini, sepertinya padam ini. Memang padam, bukan sepertinya. Ini menimbulkan ketersendatan, Mbak, di sekitar simpang aja sih.
0: Alright.
2: Terutama yang dari arah Tembalang ya, yang mau ke arah
0: Masrep ya.
2: Apa namanya? Ke arah
0: Patung.
2: Ah, mana sih tuh yang itu? Gobel lah. Itu yeah. Jadi agak usak-usakan, tapi
0: ya sabar, siap-siap waspada yang lewat situ.
2: Dari arah Serondo mau ke Gombel masih bisa berjalan.
0: Siap.
2: Gitu, Mbak. Jalur ke depan seperti apa? Mohon info.
0: Direvisi.
2: Ke arah Hanoman. Pas Doni.
0: Iya.
2: Lewat jalur konven ya.
0: Ke arah Hanoman. Konven. Ke Semarang Barat ya. Semarang Barat itu aman ini. Aman dari atas ya, lewat Karyadi masuk Simpang Kaligarang padat biasa, habis Pamluarsi aman ya kan, gak ada masalah Pak secara umum di depan. Pak Dikron, monggo Pak Dikron.
3: Selamat sore Rasika.
0: Iya, sore Pak Dikron.
3: Melaporkan dari Prangin ya, di SPBU Bandung Rejo. Saat ini untuk antrian mengular panjang ya, terutama untuk pembeli Pertalite. Kemungkinan masyarakat juga panik karena dikhawatirkan setelah kenaikan Pertamax yang signifikan ini nanti akan disusul dengan kelangkaan Pertalite. Jadi masyarakat ini sudah mulai panik ini. Dan untuk aksi demo di Jakarta maupun di tempat lain, saya doakan tuntutan mahasiswa untuk memberikan warning kepada pemerintah ditanggapi dengan serius dengan kebijakan-kebijakan yang pro untuk masyarakat. Karena biar bagaimanapun demonstrasi itu perlu untuk mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang salah. Apalagi pakar-pakar itu sudah memberikan warning tapi tidak bergeming. Ya apa boleh buat, memang harus dilakukan melalui aksi jalanan. Lanjutkan, saya mendukung. Terima kasih, selamat sore.
0: Ya, menyampaikan aspirasi bentuknya demo itu sangat dilindungi ya, konstitusi kita melindungi, cuman catatannya biasanya yang tertib ya gitu ya. Itu makanya polisi, pihak keamanan ada itu untuk mengamankan, bukan untuk melarang ya. Mengamankan biar kondusif, melindungi mahasiswa yang melakukan demo itu kita sangat dukung. Tapi panik-panikan jangan ya. Kalau udah panik nanti bikin nggak asik. Pak Bowo Artanto, monggo update-nya.
4: Mas Doni, pukul 17 lebih 4 menit saya sudah sampai di TL Tanjung ya. Untuk di Lingkar Kudus yang arah dari Pati ke Demak Semarang lancar, Mas. Di pekerjaan jalan sekitar SPBU Ngembal maupun di sekitar TL Tanjung ini tidak ada antrian. Ini antri di TL Tanjung antri biasa saja karena lampu merah. Untuk arah sebaliknya di Lingkar Kudus yang di sekitar TL Jepang yang menuju ke arah Pati, antriannya cukup panjang. Ekornya setelah SPBU Payaman. Jadi kalau kawan Rasika yang pakai mobil kecil menuju ke arah Pati, saya sarankan masuk Kota Kudus saja. Matur nuwun.
0: Itu dia Pantura Timur, Kudus, Pati dan sekitarnya. Pak Andra Forklit, laporan situasi di Palawan sekarang ini aman, terkendali, lalu lancar dua arah. Nah ini, jadi nggak ada apa-apa, tetap damai, tapi pesannya, aspirasi tersampaikan. Yang penting lagi, pihak pemerintah mendengar aspirasi rakyat, ya kan, dan kemudian memberikan perhatian. Ini videonya. Oke, suasana di Jalan Palawan ya. Ya, kondusif. Teman-teman mahasiswa. Cuman emang nggak banyak ya. Oke, siap. Makasih, Pak Andra, Pak Christian Raharjo. Sorry Pak. 17.15 tadi, monggo.
5: Baik, 17.15 sudah lepas dari checkpoint Trengguli.
0: Okay.
5: Untuk TL Trengguli dari arah Jepara, tambah antrian masih normal. Banyak truk besar, tapi nggak lama. Aman. Okay.
0: Aman, siap.
5: Buat rekan-rekan jalur timur yang mengarah ke kota Semarang, absen-absen checkpoint Trengguli. Pak Bo Hartanto, posisi Pak Wendy.
0: Pak Bo di belakang Anda tuh. Pak Wendy sampai mana? Lanjutnya?
5: Pak Purwono, Pak Pepeng, mungkin Pak Rizky Sabta.
0: Udah tadi.
5: Matur nuwun, Bang Doni.
0: Oke, makasih sudah memanggil-manggil yang lain. Ngumpul-ngumpul, mari merapat berbagi kabar agar tetap akrab dan selamat ya. Karena saling berbagi informasi, ngerti mana yang harus diwaspadai, mana harus disabarin. Pak Witri, Mas Doni, saya laporan TL Patung Kuda padam, lalin padat ya. Tadi di depan Anda ada juga Pak Dikron tadi yang laporan ya. Ya mau lewat di simpang Ngesrep Tembalang, traffic light Patung Diponegoro Tembalang ya. Itu padam, jadi lalu lintasnya padat, itu memang agak harus waspada ya lewat di sana. Pak Wondo, laporannya monggo Pak Wondo.
6: Sore Mas Doni.
0: Nggih.
6: Saya hanya mau tanya, apa betul ya Mas untuk demo mahasiswa hari ini dan berikutnya itu tidak boleh diliput di TV, apa di TV-TV, di stasiun TV apa? Betul itu Mbak anu Mas Doni. Kok nek ndak boleh, kenapa ya Mas? Yang namanya demokrasi kan yo harusnya tidak seperti itu. Saya dengar aja ini, maaf Mas Doni. Begitu Mas.
0: Iya. Ya, demokrasi hak menyampaikan pendapat sangat dilindungi. Dan tadi sempat saya ngecek juga di media sosial, di thread misalnya, ada yang utas, ini gak ada yang memberitakan nih media mainstream, oke lah aku sampaikan, aku beritakan lewat utas. Tapi enggak, ternyata beberapa teman-teman di media mainstream, salah satunya tadi ada yang bales ya di ini, di utas Kompas TV laporan, beberapa media mainstream, TV-TV nasional melaporkan, bukan tidak melaporkan, melaporkan yang saya cek tadi di sosial media, melaporkan. Pak Ernawan Sindu Sutomo, monggo.
7: Selamat sore Om Doni. Update perjalanan ya dari sekitaran lampu merah terlama se-Asia Tenggara. Kalau kata Om Jamal Boy, di sekitaran simpang 4 Artos Magelang.
0: Okay. Mohon
7: update-nya ya di untuk perjalanan dari Magelang sampai Ungaran seperti apa? Semoga lancar-lancar saja. Terima kasih.
0: Makasih Pak Wondo. Traffic light terlama se-Asia Tenggara. Aku pernah antri di sana. Iya sih, bener sih, lama sih. Cuman untungnya agak adem loh, ya kan? Oke, Pak Won, perjalanan dari Magelang menuju ke arah Semarang. Ini saya cek itu nggak ada yang krusial, termasuk di Bawen nggak ada masalah. Ada antrean di Bergas tapi arah yang ke selatan, arah ke kota Semarang aman. So far so good, Pak Wondo ya. Makasih ya Pak Wondo menyimak Rasika dari kota Getok. Dulu zaman saya itu waktu kecil Getok Trio Magelang. Sekarang saya lewat sana beberapa waktu lalu di gerbang kota bunga katanya.
8: Menyusuri

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Anda mungkin sedang menanti handai tolan saudara, keluarga besar, tetangga, kolega yang tiba dari tanah suci. Keberkahannya kita nanti dan semoga doa-doa yang dipanjatkan ya saudara-saudara kita yang di tanah suci untuk kebaikan Indonesia itu betul-betul mewujud nyata. Kita inginkan Indonesia yang damai, yang sejahtera, yang maju, aman, tentrem. Apa itu istilahnya? Gemah ripah loh jinawi.

0: di Kedung Sepur.
1: Thank you yang sudah terus bergabung dari wilayah Kedung Sepur. Perjalanan Anda kasih kabar ke Rasika dan ini menjadi catatan bersama. Ke kawasan Timur Tengah dulu di Pasar Meranggen sekarang. Tadi saya dapat kabar padat juga nih di Meranggen ya, yang dari arah Semarang menuju ke arah Purwodadi ataupun arah sebaliknya, antrean cukup panjang. Yang dari arah Semarang tuh ya Allah, ini nyambung loh, simpang Fatmawati Pedurungan itu nyambung nanti di simpang Pucang Gading ya. Bukan nyambung, sorry. Jadi panjangnya mulai dari buntutnya itu di Pedurungan sampai di simpang Pucang Gading. Habis itu agak-agak mendingan. Terus kalau arah sebaliknya, ini di simpang Pucang Gading titiknya ya, itu dari arah Merangin juga ada antrean. Kemudian di Karangawen aman, Godong aman, alhamdulillah. Kemudian di Pantura Barat, Kendal, itu catatannya di Brangsong itu masih ada antrean walaupun nggak panjang. Tadi ada yang lewat sana, ya aman lah, ada antrean tapi dikit aja gitu. Terus kalau di, nah nih Demak nih, Demak ke Semarang, tadi sempat ada antrean panjang mulai dari Karang Tengah tuh. Tapi sekarang udah relatif aman, pindah sekarang di batas kota. Sekarang ini dari batas kota ya menuju ke arah Genuk itu padet banget, tersendat antre sampai di batas kota, sampai di simpang Gedung Banget Ayu, sampai di pasar Genuk, polsek Genuk. Nanti agak-agak longgar, itu nyambung sebetulnya, agak sporadis tapi basically sampai di bawah tol Kaligawe. Wow. Arah sebaliknya itu mulai dari Terboyo sampai di simpang Gedung Banget Ayu. Tadi ada cerita-cerita ya, yang mau ke pelabuhan pada nggak tertib gitu kan. Tapi tadi ada kabar polisi sudah turun tangan, alhamdulillah. Tapi kok situasinya masih begini ya. Tapi kalau nggak ada polisi makin parah kali ya. Perkembangan baru dari Raya Kaligawe, Genuk dan sekitarnya silakan terus Anda bagikan. Saya ke Pak Abdullah Ungar, Pak Abdul Ungaran, monggo.
2: Selamat sore Mas Doni. Semoga dengan adanya demo kali ini bisa memperbaiki keadaan
1: Amin.
2: Politik di negara kita. Semoga MBG di stop dan RUU perampasan aset segera disahkan untuk menekan banyaknya koruptor. Karena pejabat kita itu tidak takut Tuhan, tapi mereka itu takut miskin. Itulah kenapa RUU perampasan aset tidak pernah disahkan. Mereka takut miskin.
1: Oke, siap. Makasih Pak Abdul Ungaran. Lanjut sama Pak Purwanto. Saya belum pernah ikut demo. Kira-kira mereka yang demo itu hanya datang mengkritik apa bawa solusi ya? Yang punya solusi pemerintah dong. Masyarakat kan punya bayar kritikan, ya kan? Pemerintah kan dibayar untuk melakukan pembangunan. Mereka punya kebijakan, masyarakat mengawasi, bilang MBG ada masalah nih, gitu. Udah dikasih solusi kan, jangan ini, jangan itu, gitu. Gitu, Pak Purwanto. Pak Christian Raharjo, monggo, nyapa-nyapa lagi. Sorry. Pak ini dulu, Pak Bu Artato dulu. Pak Bau.
3: 17 lebih 25 menit, saya sampai di checkpoint Trengguli,
1: Mas
3: Doni ya.
1: Yeah.
3: Untuk kawan Christian Raharjo, berarti saya 15 menit di belakangnya. Info kedepannya ya. Kawan Rizky Septa cuma sampai Demak, kawan Purwono tidak pulang, kawan Wendy sedang bertapa di Semarang, kawan Christian Raharjo, jadi tinggal saya yang dari timur. Pak Pepeng nggak tahu ini OTW atau tidak ya. Dari Kudus sampai dengan Trengguli lancar Mas, tapi arah sebaliknya ini tadi sebelum jembatan Sri Mulyani arah ke Kudus, lajur kanan ada perbaikan jalan, pengaspalan kelihatannya. Ada antrian sedikit, tapi belum panjang. Turun.
1: Siap.
3: 17.32 hampir sampai di TL Bocorejo lingkar Demak, masih los. Tahun 98 bulan Mei saya ikut demo di Jogja Mas. Ya mahasiswa ya memang menyuarakan aspirasi saja. Ya mungkin sebagian dianggapnya cuma iseng atau apa, tapi ya begitulah mahasiswa.
1: Oke. Pak Bo, makasih. Tadi Pak Pepeng jalan kok jam 15.35 tadi sempat kasih kabar juga. Nah di depannya Pak Bo Artanto, Pak Christian Raharjo ya, Pak CR update-nya Pak. Monggo.
4: Siap Pak Bowartanto, saya masuk tol Semarang ya Pak. Kayaknya nanti keluar exit tol mau melipir pasar Sayung belok kiri.
1: Oke, sebelumnya laporan ini nih.
4: 1727 memutuskan masuk ke tol Semarang.
1: Okay.
4: Posisi ramai lancar.
1: Mm-mm.
4: Kayaknya ke arah jalur konven tampak muntel penuh truk-truk besar. Gajah-gajah semua, kata Pak Buartanto. Mau kirim salam udah lama nggak menyapa Pak Dewondo, apa kabar? Sehat sedoyo nggih. Semua semoga semua sehat dan selamat. Matur nuwun. Siap Pak Pepeng, matur nuwun infonya. Berkabar ya yang di Kali KW, tampaknya muntel. Mungkin saya harus melipir pasar Sayung belok kiri mungkin. Mohon infonya, matur nuwun. Matur nuwun Bang Doni. Siap Pak Buartanto, saya masuk tol Semarang ya Pak. Kayaknya nanti keluar exit tol mau melipir pasar Sayung belok kiri.
1: Oke, seru. Berbalas informasi, saling menyapa yang sedang di jalan raya, iring-iringan sambil bersuara karena kita satu suara, satu hati, satu jalan di Rasika, bener gak sih? Ini Pak Asep monggo.
5: Tolong info Om, jalur arah Bawen lewat konven bagaimana?
1: Oh iya, ke Bawen tuh catatannya di Karangjati tuh Pak. Jadi ada pekerjaan gorong-gorong depan Polsek Bergas kan, antrean ke belakang tadi sampai di ini loh. Sampai di Laksana, panjang loh itu ya. Oke, hindari dulu kali ya. Pak Dikron, update-nya monggo.
6: Selamat sore Mas Joli. Kalau pemerintah nggak mau dikritik, terus pengkritik nggak harus memberikan solusi. Sekarang gini aja, yang menjabat di pemerintahan turun, kita gantikan dan kita kasih solusi. Jadi kita yang kerjakan. Kalau minta dikasih solusi, turun dulu, baru kita ganti, kita kerjakan, kita kasih solusi, kita kerjakan. Itu solusinya.
1: Pak Dikron, terima kasih. Thank you kawan. Sambil mantau jalan, kita ngobrol tentang kita juga.

الله أكبر الله أكبر

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama dari Solo. Malam Satu Suro di Solo tahun ini berpotensi berlangsung tak biasa. Dua kubu di Keraton Solo sama-sama berencana menggelar kirab Malam Satu Suro pada 16 Juni. Kubu PB14 Purbaya dan kubu PB14 Mangkubumi dijadwalkan menggelar kirab mereka masing-masing. Situasi ini kemudian memunculkan harapan agar ada pihak yang bisa menjembatani kedua kubu. Wali Kota Solo Respati Ardi pun diminta menjadi penengah. Permintaan itu disampaikan oleh KPH Panembahan Agung Tejo Wulan yang berharap Pemkot Solo dapat memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait sebelum kirab digelar. Meski demikian, Respati menegaskan Pemkot Solo berada di posisi netral. Fokusnya adalah memastikan tradisi Satu Suro tetap berjalan aman, tertib, dan hikmat. Pemkot bersama TNI dan Polri juga sudah menyiapkan langkah pengamanan agar rangkaian acara berlangsung lancar tetap menjadi daya tarik budaya bagi masyarakat maupun para wisatawan. Kita ke Yogyakarta. Di tengah munculnya berbagai kritik terhadap pemerintah, tokoh reformasi Amin Rais justru menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto diberi kesempatan memimpin hingga masa jabatannya berakhir tahun 2029. Menurutnya, pergantian kekuasaan setiap 5 tahun adalah amanat konstitusi yang harus dijaga. Dia pun menilai pemerintahan tidak seharusnya dijatuhkan di tengah jalan, kecuali jika terjadi pelanggaran luar biasa yang sangat serius. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu juga mengingatkan pengalaman politik Indonesia yang pernah mengalami pergantian presiden berulang dalam waktu singkat dan dinilai itu menguras energi bangsa. Meski mendukung Prabowo menyelesaikan masa jabatannya, Amin mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini. Dia menyoroti maraknya PHK dan lesunya aktivitas ekonomi, serta meminta pemerintah lebih peka terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Kita ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi dimulai di Meksiko. Turnamen dibuka dengan seremoni meriah di Stadion Meksiko City yang dimeriahkan penampilan Shakira dan Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia. Usai pesta pembukaan, laga pertama langsung menghadirkan drama. Tuan rumah Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dalam pertandingan yang diwarnai 3 kartu merah langsung dan 3 kartu kuning. 2 pemain Afrika Selatan dan 1 pemain Meksiko harus diusir wasit dalam laga yang berlangsung panas sejak awal. Beberapa jam kemudian, pertandingan lain di grup A tak kalah seru. Korea Selatan sukses melakukan comeback dramatis untuk mengalahkan Ceko 2-1. Sempat tertinggal lewat gol Ladislav Krejci, Korea membalas melalui Hwang In-beom dan Oh Hyun-gyu. Dan hasil ini membuat Meksiko memimpin klasemen sementara grup A, disusul Korea Selatan yang sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum

0: 105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Lagu yang barusan kita nikmati adalah dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Iya sih kata orang Jawa, pokoknya kulino aja nanti jadi tresno. Sementara Olivia Dean ini kemarin di Grammy kayaknya dia menang Grammy untuk kategori pendatang baru deh. Emang ini musisi muda, sangat muda. Dan di mana-mana namanya anak muda itu selalu bikin bangga, ya enggak? Karena hal-hal baik dong yang dia lakukan. Termasuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin memberikan kontribusi ya bagi Pertiwi yang sekarang sedang bersusah hati karena keadaan ekonominya lagi enggak baik-baik aja. Semoga aman, semuanya berjalan. Yang paling penting pesan untuk perbaikan tersampaikan dan kemudian juga didengar untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Saya ke Pak Yogi dulu ya, update-nya. Pak Yogi, lagi jalan di mana Pak Yogi?
1: Selamat petang Mas Doni. Jih. Melaporkan perjalanan dari Ungaran menuju ke Salatiga ya, Mas Don. Tadi saya lewat tol dari Ungaran karena dapat info di Karangjati agak panjang, ketersendatan, jadi saya masuk tol keluar Bawen. Lalu lintasnya terpantau sangat ramai Jumat. Kali ini agak beda dengan biasanya Mas Don. Yang ke arah Solo juga tadi sangat ramai keluar Bawen, Bawen ke arah Salatiga juga terpantau sangat ramai di kedua arah Mas Don. Sampai dengan Salatiga hujan ini Mas
0: hujan
1: Don,
0: ois
1: cukup lebat,
0: yuk tambah dingin
1: mulai
0: disitu.
1: Di Blotongan tadi sudah gerimis sampai Salatiga hujan cukup lebat. Demikian Mas Don,
0: thank you
1: yang bisa disampaikan info lalin dari Ungaran menuju ke Salatiga
0: via tol.
1: Terima kasih, selamat bertugas Mas Doni.
0: Terima kasih Pak Yogi.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menolak serah terima aset beton pelandaian Jalan Kalipancur. Sikap tegas ini diambil karena kondisi beton infrastruktur yang sudah berusia setahun lebih tersebut kini mengalami keretakan cukup parah. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto menegaskan Pemkop tidak akan menerima aset CSR atau bangunan apapun jika kondisinya rusak dan tidak memenuhi standar kelayakan. Pihaknya meminta pihak pengembang proyek untuk segera melakukan perbaikan dan pengecekan ulang kekuatan struktur. Selain menyoroti retaknya beton pelandaian, DPU juga akan segera menindaklanjuti kerusakan di ruas Jalan Kalipancur yang kini berlubang akibat sering dilewati truk bertonase besar dari aktivitas penambangan. Proses kepulangan jemaah haji asal Jawa Tengah terus berlangsung. Untuk menjaga kondisi fisik jemaah yang kelelahan, pihak penyelenggara meniadakan seremonial panjang, sehingga jemaah bisa langsung diantar ke daerah asal dengan pengawalan ketat. Kepala Kementerian Haji Jawa Tengah, Fitrianto, menyebut secara umum jemaah tiba dalam kondisi sehat. Sementara itu tercatat sebanyak 39 jemaah haji asal Jawa Tengah wafat pada tahun ini. Meski demikian, angka tersebut menurun signifikan dibanding tahun lalu, imbas adanya pengetatan screening kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo kawan, klaksonnya itu soal klakson ya. Sebetulnya fungsi klakson tuh untuk apa sih? Untuk bilang kepada dunia, hey, here I am gitu, atau hey, watch out, minggir-minggir, aku mau lewat. Oke, jangan minggir, merapat, ayo. Saya Doni Asar masih nemenin Anda. Karena kota Jumat sore yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Saya langsung aja kebut dengan informasi Anda. Ngebut boleh nggak? Boleh ya. Tadi ada kabar kan jam-jam 5-an lebih tuh traffic light yang di simpang ngesrep tembalang di patung Diponegoro itu kan bermasalah. Nah, update-nya tadi jam 17.36 ya, habis maghrib lah Pak Nurholis lewat situ masih bermasalah juga nih. Pak Nurholis semoga Pak.
1: 17.35 di area Undi atas.
0: Iya.
1: Masih lancar lalinnya, cuma ini setelah apa tol ke arah luar, ke arah Patung Kuda, dari dalam ke arah luar, beberapa daerah terindikasi mati listrik.
0: Oh, listrik padam.
1: Tol lalin Patung Kuda masih lancar ya, Mas?
0: Oke.
1: Relatif lancar, belum ada kesulitan.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Nurholis. Tambahnya? Tol
1: Patung Pangeran Diponegoro mati juga ya, Mas?
0: Oke.
1: Okay. Sudah ada petugas. Terima kasih.
0: Ya, saya mau bilang tapi udah dikoreksi sendiri. Bukan patung kuda, patung Diponegoro naik kuda putih. Ya, traffic light-nya padam masih sekitar jam 6 kurang tadi ya. Ternyata kaitan sama listrik, pemadaman listrik gitu ya. Oke, Pak Dikron update-nya monggo.
2: Dari Supriyadi menuju ke Gayam Sari, ini untuk ketersendiratan sudah nyambung, Mas Doni.
0: Oh.
2: Untuk selanjutnya sampai ke Kalibanteng, bagaimana Mas Doni untuk lalu lintasnya? Ini saya mau ke Semarang Barat soalnya.
0: Iya.
2: Terima kasih, Mas Doni.
0: Yoi, Kalibanteng sekarang masih kondusif. Padat-padat biasa yang dari arah barat ya, itu ya padat biasa, yang dari flyover turun juga aman, masih kondusif lah di situ. Pak Kresna, info dong dari Demak menuju ke Semarang bagaimana? Oke, perkembangan terkini kita kita cek ya di Demak ke Semarang. Demak ke Semarang sekarang sudah aman. Tadi sempat ada antrean ya di Karangtengah sampai ke Sayung, ini sekarang aman, relatively nggak ada masalah ya Demak ke Semarang. Cuman ini perkembangan baru juga yang di Raya Kaligawe sampai Genuk, tadi kan sempat ada kepadatan ya, padat banget, rapet ya dua arah, sekarang udah relatif aman. Mungkin karena volume kendaraan udah berkurang dan tadi polisi turun tangan juga. Cuman yang masih antre adalah di seputaran Kubro, exit tol Mukti Harjo ke arah pelabuhan tuh antri panjang, tertahan sama yang putar balik di Kubro, termasuk yang dari Raya Kaligawe mau ke arah pelabuhan, terus nanti mau muter di Kubro juga agak terhambat. Sama ini ya, Kaligawe tapi yang arah ke kota masih cukup padat kawan, mulai dari bawah tol sampai ke lintasan kereta api itu masih cukup padat di situ. Pak Zuhri Al-Buhori, monggo Pak Zuhri.
3: Selamat petang Mbak Greta. Terpantau dari Pemuda.
0: Ya.
3: Tamrin lancar,
0: okay.
3: Padat nggih.
0: Oke. Okay.
3: Dan Padanaran naik ke Bergota lancar nggih.
0: Oke. Okay.
3: Di bundaran mana iku tadi? Mbak. Taman Diponegoro lah.
0: Taman Diponegoro, ya. Yeah.
3: Terus lancar semua, Mbak. Ini cuman tanjakan Gombel ya agak tersendat. Biasa begitu ono sing nyebrangke rada dawa ya wis.
0: Iya sih.
3: Ngantri.
0: Iya.
3: Kemudian terpantau di sekitar Gombel mati lampu. Setelah tadi siang sore ya tadi di sekitar Semarang Tengah Nasmuku Pemuda juga mati lampu.
0: Oke.
3: Ini banyak tempat-tempat makan yang enggak ada jansete, Mbak. Jadi peteng. Gak Burger King.
0: Oh iya.
3: Itu
0: empat. Oh. Maksud dia enggak punya jet.
3: Mau ambil ATM di pom bensin Gombel lo gak iso.
0: Oke.
3: Ya wis apa boleh baut apa boleh buat ya wis. Enggak jadi.
0: Yep.
3: Begitu okay. Mbak Greta. Terima kasih Mbak Greta. Salam sehat, salam nyes.
0: Oke, okay, Pak Zuhri sama Doni nih, Pak ya. Nanti dikoreksi. Ya, kita ke tol Semarak dulu gimana update-nya sekitar jam malam inilah sekitar 10 menit yang lalu.
4: Selamat malam, izin saya Syarauddin, petugas customer service supervisor di Gerbang Tol Sayur. Selamat malam, izin saya Syarauddin, petugas customer service supervisor di Gerbang Tol Sayur. Melaporkan untuk situasi pada malam hari ini, jalur entran maupun exit terpantau ramai lancar. Untuk cuaca sendiri terpantau cerah. Untuk lajur kita operasikan 6 lajur, 3 entran dan juga 3 exit. Dan untuk butuh pas sendiri kita redikan 1 di jalur entran. Dan apabila adanya lonjakan arus lalin, kita juga sediakan 4 mobil reader. Dan diimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, taati rambu lalu lintas yang ada dan pastikan saldo e-tol. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini Mas Syarifuddin namanya kan. Terima kasih. Ya ya. Terus ini dari Pak Zai. Ini lagi melintasi jalur Semarang Barat mau mangkang ke arah Semarang Kota. Gimana? Apakah aman? Mangkang ke arah Semarang Kota. Ya, tadi ada kabar di irigasi ya, ada perbaikan jalan, tapi sekarang coba saya cek. Okay, jadi sekalian deh, sebelum terminal Mangkang ya, yang di arah Kaliwungu, itu ada antrean lumayan panjang ternyata ya, di apa namanya ini, di di tadi sempat ada kepadatan mau masuk lingkar Kaliwungu, tapi sekarang sudah kondusif. Terminal Mangkang atau Semarang Zoo arah ke Semarang Kota ini secara umum nggak ada masalah, sudah mulai agak-agak inilah berkurang volume kendaraan, jadi kepadatan yang tadi terjadi ada beberapa titik tapi sekarang sudah aman. Jadi untuk Pak Zai, so far so good. You are good to go. Pantura Timur, kita bersama pasukan penglaju arah timur, Pak Bo Artanto dulu. Monggo, update-nya Pak Bowo.
5: 1758 melintas di sekitaran depan Kino atau Varia Usaha Beton ya. Sudah kering sih Mas ini.
0: Oh, okay.
5: Padat tapi sudah kering, sudah tidak ada genangan di jalur yang dari arah Demak menuju Semarang. Turun.
0: Makasih. Another pasukan penglaju arah timur, Pak Christian Raharjo. Monggo Pak CR.
6: Baik, 1743 sudah keluar dari exit tol Sayung.
0: Okay.
6: Saat ini mengarah ke Kota Semarang via jalur Konven. Untuk sementara masih ramai lancar.
0: Siap.
6: Baik, 1744 saya memutuskan belok kiri di Pasar Sayung. Ini Gapura Biru. Jadi nanti keluarnya Ratan Cilik. Nanti kita update lagi.
0: Yep. Matur. Ini perjalanan tadi ya kawan ya.
6: Baik, 1751. Saya sudah keluar dari alternatif. Ini keluar di jalan Ratan Cilik menuju Mangeng. Berarti alternatif ini saya tempuh 7 menit.
0: Alright.
6: 1758 sudah keluar dari Ratan Cilik, sudah masuk Walter Mongen City. Ramai lancar, loss.
0: Alright, siap. Thank you Pak Christian Raharjo untuk melaporkan perjalanan, laporan perjalanan dari jalur timur. Pak Dono Nugroho berikutnya, Pak Don, monggo.
7: Halo Mas Doni.
0: Hai.
7: Mohon infonya Mas Doni dari arah timur, dari Supriyati menuju GM Sari. Ini macet panjang ada apa ya? Matur suwun.
0: Pak Dono Nugroho, sorry Pak. Aku tadi lagi ini lihat.
7: Halo Mas Doni.
0: Iya ya.
7: Mohon infonya Mas Doni dari arah timur.
0: Timur.
7: Dari Supriyati menuju GM Sari. Ini macet panjang ada apa ya? Atur suwun.
0: Supriyadi GM Sari. Tadi ada juga yang laporan ya, tapi belum saya catat tuh apa penyebabnya. Supriyadi GM Sari. Oke, ini ya. Iya ya, nyambung. Oke. Ini oke, kalau ada yang mau jawab, ada jawaban bisa ditambahkan informasinya ya. Pak Lazarus dulu, mau ke Pak Lazarus.
8: Malam Mas Doni. Mas Doni yang menyebabkan ketersendatan di Kaligawe yang arah ke kota itu toh Mas. itu karena pemotor itu kan nyebrang dari kota yang mau nyebrang rel itu, Mas, nyebrang rel langsung belok kanan, Mas. Okay. Di situ tuh, Mas, ada ketersendatan karena itu. Otomatis kan yang dari timur itu truk-truk, mobil-mobil pada berhenti karena dia melawan arus mau belok ke sawah besar tuh, Mas. Yang arah Ekok sawah besar, yang pinggir rel itu, Mas. Arah ke situ, jadi yang menyebabkan antrian panjang di situ, dan depannya lagi ada putar balik itu, Mas. Harusnya kalau enggak putar balik di situ ya agak lumayan lancar, Mas Doni. Okay, itu siap. Mas Doni, oh iya Mas Doni, ini kan BBM semua naik ya, Mas.
0: Enggak semua.
8: Demo. Nah, saya itu tadi sama berpikir waktu Mas Doni bilang sama kawan Tasika ada demo itu. Kita tuh padahal sering terlena ya, Mas. Harga skincare itu kan mahal banget, Mas. Itu satu botol kecil itu ya, yang kecil itu ya, itu harganya ratusan ribu. Kenapa ya, Mas? Bapak-bapak kok enggak pernah demo turunkan harga skincare gitu ya, Mas? Karena itu kan juga membebani penghasilan bapak-bapak, Mas. Gitu, Mas Doni, mohon pencerahan. Terima kasih.
0: Ya. Mungkin karena skincare bukan termasuk barang primer ya, ya kan, kalau BBM kan primer. Walaupun nggak sepenuhnya benar, beberapa perempuan, ada juga laki-laki, skincare tuh barang primer loh. Ada yang mau rembuk nanggepin? Ya, Pak Digiar Manto, monggo Pak.
9: Halo, halo, selamat petang Mbak Gre.
0: Selamat Doni, Pak.
9: Bukan Mbak Gre ini.
0: Ya.
9: Bang Haris nih. Tak panggil Bang aja ya. Soalnya kalau Mas itu untuk Mas Yuda, Om untuk Om Jamal, Bung untuk Bung Haris. Mohon info dong, Bang. Untuk jalur saya dari Semarang, dari Gayam Sari menuju Kudus, apakah ada hambatan? Ini pukul 18 lebih 9 sudah sampai TL Genuk. Aman, kondisinya ramai lancar aja.
0: Siap.
9: Apakah ada hambatan untuk jalur saya ke depannya? Terima kasih.
0: Pak. Aman, Pak. Sekarang udah aman tadi.
9: Wah, saya sama Pak Bu Artanto simpangan lagi.
0: Oh iya. Iya, iya, iya. Ini Pak Bu Artanto nih, terkininya Pak Bu, monggo.
10: 18 lebih 10 sudah mau sampai di TL mana itu? TL Bangetayu itu ya, yang di Jalan Walter Mongijidi, masih lancar ya. Di Sayung sampai dengan Kali Gawe los, ramai lancar sih, aman.
0: Yoi.
10: Cuma antri di Yuten Polsek Sayung sama Yuten Batas saja. Matur nuwun.
0: Pak Diki, ada tanggapan informasi?
9: Masalah skincare sih kalau saya enggak ada masalah ya, kayak itu untuk kecantikan istri. Yang jadi masalah ketika istri itu minta tas.
0: Curhatan bapak-bapak. Aduh. Pak Kristianto Raharjo, monggo update-nya mana ini ya?
11: Baik, 18.02 berusaha memotong jalur merah lewat alternatif Dong Biru, nanti keluar Pandiraya.
0: Oh, situ.
11: Setelah itu mau masuk Muktiharjo, tol Muktiharjo.
0: Oke. Iya, iya.
11: Kalau saya klakson untuk menyapa kawan Rasiga, Bang.
0: Siap, Doni. Mantap. Nah, itu dia. Iya, iya.
11: Ya. Baik, 18.11 sudah keluar dari alternatif Dong Biru, langsung masuk Rataan Cilik. Ini masuk tol Muktiharjo.
0: Oke.
11: Okay. Antri sedikit tapi aman, ramai lancar.
0: Oke. Okay. Ini perjalanannya Pak Kristianto Raharjo.
11: Sementara mengarah ke Gajah Mungkur Selatan. Matur nuwun Bang Doni.
0: Makasih Pak Siar. Jadi kan Anda saling berbagi informasi. Nah, masing-masing kita kan bisa menginterpretasi ya, sehingga kemudian membuat keputusan yang bisa jadi solusi. Ya, makasih Pak Kristianto Raharjo untuk laporan perjalanannya. Pak Bu Artanto nggak mau kalah laporan terkini, monggo silakan.
10: Kalau skincare kan
0: skincare-nya
10: mungkin sebulan atau dua bulan ya,
0: itu
10: sekali
0: dia.
10: Mas.
0: Iya itu dia.
10: Kalau BBM seperti saya ngelaju ini tiap hari ngisi BBM,
0: primer
10: Mas.
0: Banget.
10: Tidak bisa disamakan kalau menurut saya. Asia Pak Diki Hermanto, kita simpangan lagi Pak Kristian Mas Doni, bukan Kristianto Raharjo.
0: Oh, Pak Kristian Raharjo. My fault. Aduh, lampu kuning nih aku nih. Hati-hati dengan nama orang, jangan sampai salah sebut. Alright, back to music dulu. Ini Juicy Lucy, Lampu Kuning. Yang masih di jalan raya tetap Titi DJ. Hati-hati di jalan.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Tapi by the way, dari banyak lagu, terus lagunya didengerin pas lagi di jalan, itu bisa memberikan satu insight ya. Misalnya dengerin lagu soal bagaimana kita lebih banyak melihat ke dalam diri sebelum kita melihat keluar gitu. Kan kadang kita apa ya, suka ngiri ya kan dengan situasi orang lain ya kan. Terus ada lagunya Ruang Sendirinya Tulus misalnya. Kayak gitu-gitu deh. Nah, maksud saya begini. Bahkan kita dengan hal-hal yang ada di kendaraan kita itu bisa menjadi lebih reflektif ya. Saya tuh kapan hari lihat tulisan di belakang truk ya. Spion dulu diri sendiri, baru klakson orang lain. Bagus kan? Jadi mengajak untuk sebelum kita ke orang lain, lihat ke diri dulu yuk gitu. Dan itu sih kita udah yes banget lah, itu hebat banget lah untuk orang-orang bisa sebelum ngomongin ke orang, sebelum memperbaiki orang, memperbaiki diri sendiri dulu gitu. Nah, tapi kalau urusannya sama pemerintah beda. Kita harus perbaiki mereka karena ini dalam konteks demokrasi, bukan memperbaiki ya, mengawasi, ya kan? Check and balances. Kekuatan penyeimbang, karena kan kekuatan kekuasaan itu tend to corrupt, ya kan? Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely gitu. Jadi yang namanya kekuasaan itu memang harus dipantau, harus diawasi. Bentuknya diantaranya mahasiswa yang demo menyampaikan aspirasi, menyampaikan pengingat, karena pemerintah itu punya kuasa dan tend to corrupt, ya kan? Karena dia punya semuanya. Orang kalau punya semuanya itu ya gitu deh, maunya melakukan apa-apa yang dia suka, apa-apa yang dia mau. Pak Edi Arjono dulu lagi di jalan. Sebelum nanti kita simak jaring radio, Pak Edi Arjono monggo.
1: Malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Izin melaporkan Jalan Sultan Agung atas kedua sisinya ramai lancar ya Mas Doni.
0: Uh-huh.
1: Tapi yang menuju ke arah Semarang agak sedikit tersendat ini.
0: Okay.
1: Mungkin karena long weekend mungkin. Uh-huh. Atau mungkin long weekend. Besok itu kan sudah belum ya. Minggu depan itu belum suro ya Mas.
0: Suro Selasa.
1: Matursun, Mas.
0: Iya minggu depan, tapi bukan Senin ya, Selasa ya. Mungkin sekaligus cuti Senin ya, biar panjang. Ya, Pak Arlas Michael, Mas Doni dengar ungkapan Anda, boleh juga request lagu dari Ebit GAD. Apa? Banyaklah bercermin. Oh gitu. Oke. Pak Arlas Michael, thank you. Pak Steve, sampai jam 10 Mas Don. Jam 9. Jam 9.10 kita pengajian. Ada kabar? Ini salah tiga di Gerujan. Terus tadi sekitar 10 menit yang lalu. Oke. Oke, yang mau lewat Salatiga, mohon bersiap-siap ya. Oke, kita back to music dulu. Kita nikmati Ariel Noah. Beneran, lagu ini membawa kita ke masa lalu. Waktu kita masih remaja.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pamekasan Economic Fest yang digelar melalui kolaborasi HIPMI Pamekasan dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencatat perputaran ekonomi yang cukup signifikan. Selama 9 hari pelaksanaan, terhitung sejak 1 hingga 9 Juni 2026, nilai transaksi yang terjadi diperkirakan mencapai 1,3 miliar hingga 1,5 miliar rupiah. Ketua Umum Badan Pengurus Cabang BPC HIPMI Pamekasan, Ahmad Kusai, sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir selama penyelenggaraan kegiatan tersebut. Tingginya minat pengunjung menjadi bukti bahwa kegiatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM mendapatkan respon positif dari masyarakat.
2: Kabar selanjutnya, saya Haris Widi. Demi menunaikan nazarnya, seorang jemaah haji kelompok terbang asal Kabupaten Semarang, Haji Mustafa Ismail, nekat berjalan kaki sejauh 34 km menuju rumahnya. Aksi jalan kaki ini dimulai dari asrama haji Donohudan Boyolali menuju kediamannya di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Kamis kemarin. Meski sudah lansia, Mustafa tetap semangat menyusuri aspal sambil dikawal oleh pihak keluarga menggunakan sepeda motor demi menjaga keselamatan di jalur lintas provinsi. Keluarganya mengaku terharu dan terus memantau guna memastikan perjalanan nazar tersebut berjalan aman dan lancar.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SMA-SMK telah dibuka kemarin dan berakhir hari ini. Jalur domisili menjadi jalur pertama yang dibuka dalam SPMB tahun ini. Kuota jalur berdasarkan jarak rumah ke sekolah sebesar 35% untuk SMA dan 10% bagi SMK dari total pagu di masing-masing sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Bojonegoro Wiwi Widowati bilang, dalam pendaftaran tahap pertama, pendaftar bisa memilih 3 sekolah yang dituju, tentu harus memperhatikan jarak rumah dan sekolah dalam menentukan sekolah yang dituju.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio. Kerja

bersama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full. Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
1: Iya, untuk menghalau debu kan?
0: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
1: Penyakit apa?
0: Hantavirus.
2: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
0: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Mesin waktu. Kalau bisa naik mesin waktu, kita mau kembali ke tahun 98 kurang lebih. Anda ikut demo mungkin waktu itu, ingin kembali mengenang bagaimana idealisme kita saat itu, yang sampai sekarang masih ada kan? Pak Arif, sebelum ke Pak Arif, saya itu mau gini nih kawan, di media sosial itu ada narasi gitu ya, bahwa keadaan sekarang itu gak seburuk tahun 98. Jadi take it easy gitu. Iya betul, tidak seburuk itu, tapi juga gak baik-baik aja gitu kan. Sehingga emang harus terus disuarakan apa yang gak baik itu. Pak Aril, FBIK Unisula, setuju untuk mengingatkan penguasa, karenanya oposisi itu penting, biar ada kendali dan pengawasan. Lah mosok koreksi kok hanya dari diri sendiri dan Tuhan saja. Ada tuh pimpinan kita yang kemarin bilang begitu. Apalagi ternyata ada hadis yang saya taunya dari Rasika, kalau salah satu jihad terbesar adalah mengingatkan atau mengkritik pemimpin yang zalim, CMIW. Ya, aku pernah dengar hal yang sama sih. Pak Aril, makasih ya. Nah, soal apakah pendemo ini ngasih solusi? Apakah aspirasi ini akan didengar? Apakah ini akan merubah situasi? Ada seorang dosen di UI, dia nulis di Meta, ngasih pesan kepada anak-anak mahasiswanya gitu. Kira-kira diingetin lah tujuan kamu tuh apa. Nanti kamu harus begini, begitu. Karena si dosen ini punya pengalaman tahun 98 kan. Pokoknya salah satu poin yang saya catat, ini penting juga, menarik. Pokoknya jam 4 sore udah tank, tutup, balik, pulang gitu. Karena malam hari itu saatnya beraksi penyusup-penyusup gitu. Makanya jam 4 sore udah balik. Nah, terus si dosen ini juga ngingetin, selain ada gerakan kaki di jalan, ada pula gerakan jempol di lini masa. Ini penting juga. Nah, pertanyaan, apakah aspirasi ini akan didengar? Apakah ini akan merubah situasi? Kata dia, sebagai dosen, saya harus jujur secara ilmiah. Tuntutan kalian, anak-anakku mahasiswa, mustahil akan didengarkan oleh rezim. Kenapa? Karena tuntutan kalian berbenturan keras dengan kebijakan inti penguasa. Dalam studi gerakan sosial, jalan yang sedang kalian tempuh ini dikenal sebagai strategi menguji batas toleransi dan komitmen sistem. Dan ini seringkali menjadi katalisator bagi pendewasaan gerakan publik yang jauh lebih besar di hari-hari esok. Ini memang soal maraton, ya. Mungkin nggak akan didengar, bahkan kata dosen ini mustahil akan didengar, tapi ini adalah tentang civil society,

0: gerakan publik, bukan tentang penguasa. Aduh, ngomongin negara, ya, ini negara kita loh. Oke, yang sudah sampai rumah, semoga udah bisa rebahan, nyaman bersama orang-orang tersayang. Yang masih di jalan raya, tetap berhati-hati di jalan. Siapa aja masih di jalan ya? Pak Christian Raharjo masih di jalan. Moga Pak Christian.
1: Baik, 18.40 sudah mendarat di Gajah Mungkur Selatan.
0: Oke.
1: Metro Barang, ini sekarang pulang mengarah ke Semarang Indah.
0: Siap.
1: Dan ini sudah mengarah ke Tugu Muda, sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun sangat buat Bang Doni yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam. Happy weekend.
0: Thank you, sir. Pak Bo Artanto, di belakangnya Pak Christian Raharjo, gimana sampai mana perkembangannya?
2: Pukul 18.35 menit sambil diiringi lagu du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun Mas Doni yang sudah menemani perjalanan dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 21 ya. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Pak Bo, makasih ya. Pak Ganjar Wasana, Bang Doni melaporkan dari dari Solo GTO Bawen arah Semarang nih.
3: Jalur konvensional dari Solo sampai Bawen mau masuk gerbang tol Bawen arah Semarang.
0: Aman ya.
3: Dari Solo mulai akan masuk Sarapika, ada truk mogok di tengah jalan, truk besar mogok di tengah jalan. Sebelum masuk Alteri Salatiga ada pom bensin itu mogok hingga ada kemacetan. Kemudian ada truk lagi mogok di sebelum di Kopi Banaran. Ada dam truk mogok di pinggir jalan juga membuat kemacetan. Nah, ini sudah masuk gerbang tol Bawen arah Semarang, sudah terang benderang, tidak hujan seperti di Salatiga. Matur suwun.
0: Matur suwun. Aku suka konsep laporannya ya. Iya. Siap. Matur nuwun Pak Ganjar Wasono. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Kita akan terus bersama saya Doni Asar bareng Anda sampai jam 9 malam nanti di Rasika USA.

0: Ya, teman-teman mahasiswa, supaya tetap hati-hati dalam setiap gerak-geriknya untuk menyuarakan aspirasi negeri. Saya ke Anda dulu yang masih bergabung sebelum nanti kita ikuti suara Jawa Tengah. Pak Steve dulu, Sriwijaya ke Jatibarang adakah ketersendatan? Sriwijaya ke Jatibarang, tapi ini jam 18.47, sorry Pak. Iya. Pak Purwanto, melaporkan Mas Doni bergas parang bergas Pasar Karangjati lancar. Oke, sekarang udah lancar ya. Tadi ada antrean karena pekerjaan gorong-gorong di depan Pasar Karangjati, sekarang udah aman. Siap. Pak Steve, mohon maaf ya, udah telat kan? 18.47. Kemudian saya menyapa Pak Doni, info Lalin mau ke Sampangan. Oh.
1: Halo, malam Rasika. Salam sehat selalu. Mbak, Mas minta info Lalin saya dari Kudus, saya itu mau ke arah Sampangan. Enaknya lewat mana ya? Lurus apa Banget Ayu? Thank you.
0: Oh, titiknya di situ lurus apa Banget Ayu? Lurus sekarang udah aman. Banget Ayu juga aman. Kaligawe sekarang aman kok. Ya, aman. Cuma nanti ke arah pelabuhan kalau jangan lewat situ, itu masih agak-agak antre. Itu Pak Doni, Pak Isnan, monggo.
2: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Doni, Mbak Krita, Mas Yuli. Perjalanan malam hari ini dari Mijen BSB menuju Solo, melewati Gunung Pati. Mohon info jalurnya. Sejauh ini lancar dan ini mau masuk Gunung Pati Grimis ya.
0: Grimis ya.
2: Demikian, terima kasih. Mohon infonya Mas. Terima kasih.
0: Oke, jalur ke arah Gunung Pati. Oke, ini masih aman Pak, aman. Enggak ada gangguan. Pak Dono Nugroho.
3: Selamat malam Mas Doni. Saya sudah memasuki kawasan BSB. Tinggal secengkal lagi saya sudah sampai rumah.
0: Aman ya?
3: Matur suwun banget.
0: Siap.
3: Ditemani selama perjalanan.
0: Ya.
3: Apalagi mengulas masalah demo-demo. Pokoknya aku setuju banget sama Mas Doni. Matur suwun.
0: Thank you. Pak Dono Nugroho, ini di depan Anda tuh Pak Pak Isnan. Pak Edi Arjono, monggo.
4: Malam Mas Doni. Gih. Jalan Bendungan yang menuju ke arah Simongan ataupun Kelut Raya ini boleh dikatakan padat merayap lah. Mungkin karena volume kendaraan saja. Begitu saja. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Edi Arjono. Lanjut Pak Ardi Ungaran.
5: Malam Mas, ini mau tanya, ini perjalanan dari Semarang ke Ungaran, pulang kerja. Mau tanya ini Mas, area Gombel, apakah macet tuh Mas? Apa enaknya lewat jalan tol atau gimana Mas? Sama Gombel. Minta lagu Mas, punya David Naif Mas, yang baru itu Mas, apa lupa aku nabung. Atur suun.
0: Gombel baru ini ada antre tapi cuman pas naiknya aja. Maksudnya enggak yang panjang-panjang banget gitu, Pak. Ya, itu situasinya sekarang. Pak Ernawa Sindu Sutomo.
6: Halo Om Doni, update perjalanan.
0: Yuk.
6: Ini barusan lewat dari depannya pabrik teh botol. Perjalanannya tadi dari Magelang lancar, sekitaran Kopi Eva sampai Ngampin sebelum masuk kota Ambarawa itu hujan. Kemudian untuk lalu lintasnya padat tipis-tipis aja karena sudah banyak truk pasir, dam truk dan kawan-kawannya yang melintas. Begitu, terima kasih.
0: Matur nuwun, Pak Ernawa. Susah Pak, nggak belum terbiasa. Ernawa Sindu Sutomo. Pak Arlas Michael, Mas Doni, Indonesia 98 dan sekarang adalah sama saja Indonesia darurat korupsi. Oke. Pak Aril Unisula, mohon name tag saya diedit ya. Jadinya Aril FBSB Unisula karena nama fakultasnya berubah. Oh, siap. Nomenklatur baru ya. Pak Iwan kita. Info Semarang Curug Sewu Temanggung, cuaca Bojat Curug Sewu gimana? Hujan kah? Nah, ini Semarang Curug Sewu Temanggung, cuaca bagaimana? Kalau saya belum dapat info, mungkin ada yang bisa kasih informasi. Mungkin ada yang lewat sana. Pak Isnan, saya udah sampai Gunung Pati, Mas. Mau menuju Solo. Oke, siap. Makasih ya. Yang terus bersama Rasika. Sekarang kita akan bagi waktu untuk mengikuti suara Jawa Tengah.

0: BR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Pematangan lahan Pakuwon Mall Semarang difokuskan untuk mengantisipasi risiko tanah bergerak di Gombel. Jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Bulu diperbaiki. Pemkot juga diminta segera membenahi JPO Karangayu yang memprihatinkan.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita, Jumat 12 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, rencana pembangunan Pakuan Mall Semarang di kawasan Gombel Lama terus menjadi perhatian publik, terutama karena lokasi proyek berada di area yang memiliki potensi pergerakan tanah. Untuk mengurangi risiko tersebut, saat ini fokus pekerjaan yang dilakukan bukan pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan proses pematangan lahan dan penguatan stabilitas tanah. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang Ferry Kunto Aji menjelaskan, di koridor Jalan Gombel Lama, saat ini terdapat dua kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, perbaikan Jalan Gombel Lama merupakan jalan nasional, dikerjakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah JIE. Kedua, pekerjaan pematangan lahan pada area yang direncanakan menjadi lokasi kawasan komersial Pakuan Mall Semarang. Menurut Ferry, pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut dilakukan secara terintegrasi agar sistem drainase jalan, penguatan badan jalan nasional, dan proteksi lereng dapat saling mendukung sehingga keamanan kawasan lebih terjamin. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyoroti kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Kabupaten Demak yang menjadi atensi publik. Ia menegaskan upaya pencegahan perlu terus dilakukan oleh berbagai elemen agar kasus serupa tidak terulang kembali. Itu disampaikan Gubernur di sela acara rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung Berlian Semarang Senin kemarin. Pencegahan itu perlu dilakukan oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh agama, maupun masyarakat. Mereka perlu mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Walaupun demikian, upaya penegakan hukum untuk pelaku juga harus jalan agar menimbulkan efek jera. Dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh padepokan di Demak menjadi perhatian setelah korban melaporkan kasus tersebut. Proses penyelidikan saat ini masih terus dilakukan aparat kepolisian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di kota Semarang menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di beberapa titik, terutama JPO Pasar Bulu dan JPO Karangayu di Jalan Jenderal Sudirman, dinilai dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Menanggapi kondisi itu, Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan perbaikan pada JPO Pasar Bulu. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan fasilitas penyeberangan tetap layak digunakan di tengah tingginya aktivitas warga dan pengunjung pasar. Dalam proses perbaikan, tim teknis Dishub melakukan pembenahan pada bagian anak tangga yang mengalami kerusakan. Pekerjaan meliputi penguatan struktur serta penggantian sejumlah pijakan tangga menggunakan material baru agar jembatan kembali kokoh dan aman dilintasi. Staf Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang Angga Sumanjaya mengatakan, pemeliharaan JPO merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki. Disub berharap proses perbaikan dapat selesai sesuai jadwal, sehingga JPO Pasar Bulu kembali berfungsi optimal sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Meski demikian, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada kondisi JPO Karangayu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Jembatan yang menjadi akses penting menuju pasar Karangayu itu diketahui mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan UMKM di wilayahnya di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, pemerintah terus memperkuat pendampingan terhadap pelaku UMKM, sebab UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah, sehingga perlu terus dibina agar lebih tahan menghadapi dinamika ekonomi. Apalagi jumlah UMKM di provinsi ini mencapai 4,2 juta. Besarnya jumlah itu menjadi kekuatan penting dalam menjaga ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah tidak hanya mendorong pelaku usaha bertahan, tetapi juga naik kelas melalui akses permodalan, pendampingan, pengawasan produk, hingga pemasaran. Selain modal, Pemprov Jateng juga mendorong penguatan kualitas produk agar UMKM lebih kompetitif. Pendampingan itu mencakup pembenahan packaging, pemasaran, hingga peluang masuk ke rantai ekspor. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng target retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pati diusulkan naik di tahun ini menjadi 700 juta rupiah. Kabid Pengendalian Operasional di Supati Nita Agustining Tias menyebut akan mengusulkan kenaikan target parkir saat APBD perubahan 2026. Alasan usulan kenaikan ini karena hasil parkir selalu melebihi target. Usulan kenaikan sebesar 75 juta atau naik dari 625 juta per tahun menjadi 700 juta rupiah per tahun. Di Kabupaten Pati memiliki sejumlah titik potensial dalam menyumbang retribusi parkir, seperti di kawasan Alun-Alun, sekitar Jalan Sudirman, Jalan Susanto, Jalan Pemuda, dan Jalan Utomo. Di beberapa kawasan itu hasil parkir selalu melebihi target. Dia menyebutkan masih kesulitan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain karena kendala masih kekurangan SDM. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, perbaikan jalan rusak di Jawa Tengah harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sharif Abdillah tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Keberadaan infrastruktur ini secara signifikan memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, dan meratakan pembangunan antar wilayah. Sharif menambahkan, saat ini sudah masuk kemarau, karena itu dia berharap perbaikan segera dijalankan. Ia pun menyambut baik langkah Gubernur Jateng Ahmad Lutfi yang menginstruksikan koreksi anggaran perubahan untuk prioritas pembangunan jalan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1.000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan yang dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. Pelaksana tugas Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove akan terus diperluas ke sejumlah titik lain yang dinilai rawan. Beberapa lokasi yang telah dipetakan antara lain, sepanjang garis pantai Wonokerto hingga kawasan perbatasan dengan kota Pekalongan, termasuk wilayah Jeruk Sari, Kecamatan Tirto. Selain memperluas area penghijauan, PMK Pekalongan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat mangrove yang telah ditanam, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Semen Padang FC setelah menunjuk pelatih baru Neil Maizar, kini melanjutkan dengan perburuan pemain baru. Semua pemain asing musim lalu dicoret akan digantikan wajah baru pada kompetisi Liga 2. Tor kompetisi, klub juga akan mendatangkan beberapa pemain lokal. Pemain lokal terbaru yang dikabarkan sedang masuk radar Kabau Sira adalah jebolan dari Timnas. Namun belum menyebutkan nama siapa pemain incaran Semen Padang FC yang dimaksud. Hanya memberikan sedikit clue mengenai identitas sang pemain yang dimaksud. Pemain itu berposisi sebagai defender. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
3: Lah iya.

0: lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Halo, selamat malam kawan. Masih bersama Rasika USA, saya Doni Asyar yang bersama Anda. Kita coba lihat-lihat berita demo mahasiswa yang di Jakarta. Itu gimana perkembangannya ya? Tadi sempat saya lihat di YouTube tuh ada berita tidak mau bubar, mahasiswa kuasai jalanan Sudirman hingga malam. Massa dari BEM UI akhirnya long march karena diblokade kepolisian. Oh ya, ada yang mau ke Bundaran HI diblokade, jadi nggak bisa. Busnya diblokade, jadi terus jalan kaki long march. Nah, ada juga di thread itu yang bikin utas laporan di Kompas TV. Ada dua poin yang dicatat. Satu, kata polisi nih, BEM UI belum kirim surat pemberitahuan demo. Yang kedua, CCTV mati karena sinyal. Kepadatan orang di sana jadi pemicunya. Begitu kata Pak Polisi. Dan warga thread pada bilang nggak percaya karena ya kalau nggak ada pemberitahuan bagaimana polisi bisa mempersiapkan untuk mengamankan demo ini gitu. CCTV mati karena kepadatan orang. CCTV mati karena kepadatan orang, bisa ya, saya nggak ngerti. Oke. Semarang bagaimana demo yang di Jalan Pahlawan? Kalau ada perkembangan berita, silakan nanti bisa berbagi kabar juga. Oke, yang pingin bergabung, saluran komunikasi kita 081-3258-58-500. Sambil nemenin yang masih di jalan, mantau jalan bareng-bareng. Yang masih perlu mendapatkan kesabaran kalau melintas itu barangkali di ini Kubro ya, exit tol Mutiharjo ke arah pelabuhan itu masih antre, titiknya itu di putaran Kubro, termasuk yang dari arah Kaligawe atau dari arah Kaligawe mau ke arah pelabuhan atau yang kemudian putar di Kubro, ini juga situ yang masih harus sabar. Tapi selain di situ aman, Kaligawe ke arah kota, Kaligawe ke arah Demak, Genuk maksud saya, Genuk Sayung, Demak, Kudus aman semuanya. Termasuk di Semarang bagian barat. Ya, di Kendal itu masih ada antrean emang. Oh, berangsong masih lumayan ya. Iya, berangsong masih lumayan ada antrean. Itu aja yang di Pantura Barat arah ke Semarang ya yang di berangsong. Terus Timur Tengah ini masih aman juga ya. Kecuali di Pasar Meranggen masih cukup agak padat dua arah. Selain itu aman semuanya, termasuk di jalur selatan Gombel udah aman. Kemudian ke arah Ungaran enggak ada masalah. Bergas juga sudah aman. Bawen enggak ada masalah. Kayaknya asik yang di jalan sekarang ini. Asik juga kalau saya temani dengan komposisi-komposisi yang semoga makin bikin nyaman di hati. Ini adalah Barry White, Just the Way You Are.

Saya masih coba cari-cari kabar gitu ya tentang demo mahasiswa. Kalau di Jakarta itu ada kabar ini mahasiswa masih bertahan di kawasan MH Tamrin Jakarta sampai malam. Ini tapi ini habis maghrib masih ya. Oke, kalau yang di Semarang itu mulai jam 16.30 ya. Mulai jam 4:30 sore. Tapi terus malam ini udah selesai juga menjelang jam 18.30 masa aksi bergerak mendekati gerbang kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka secara serempak meneriakkan kata revolusi serta menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dengan kebijakan pemerintah dan institusi kepolisian. Aksi berlangsung di bawah pengawasan aparat keamanan dan berjalan kondusif hingga jelang malam. Oke. Nah, yang satu lagi di Solo itu ada kabar sempat memanas, tapi akhirnya alhamdulillah kondusif. Kenapa sempat memanas?

0: Karena ada dua mahasiswa yang diamankan gitu, kemudian diminta oleh mahasiswa untuk dikembalikan, dan akhirnya dua orang mahasiswa yang diamankan petugas dikembalikan. Dan ini sekarang sudah udah selesai gitu ya. Oke, baik. Mahasiswa ini menyoal tentang MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian pelemahan rupiah, dan beberapa kebijakan pemerintah. Di beberapa kota ada beberapa poin yang sama yang disuarakan, terutama soal kenaikan BBM, pelemahan rupiah, kemudian MBG, sama Kopdes Merah Putih. Ya, oke. Saya ke Anda dulu, kawan. Pak Diki Hermanto. Malam, Pak.
1: Update Bang Doni, okay. Pukul 19 lebih 12 menit sudah melintasi Tanggulangin. Berarti sebentar lagi akan nyampe rumah. Terima kasih telah menemani perjalanan saya dari Gayamsari menuju Kudus. Happy weekend bagi di rekan-rekan atau kawan Rasika yang masih di jalan. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan hormati pengguna jalan. Untuk Bang Doni, selamat menjalankan tugas.
0: Thank you.
1: Nanti pulangnya juga hati-hati.
0: Siap.
1: Happy weekend untuk semuanya.
0: Thank you.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Ya, Ibu Lia, PLT. Minta info Lalin Salatiga ke Semarang gimana? Salam buat Pak Diri. Aman, Bu. Jalur Anda masih aman. Ya, tidak ada gangguan. Tetap hati-hati di jalan, Bu.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama, kabar rupiah yang akhirnya berhasil bangkit dan meninggalkan level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika setelah sempat tertekan di awal pekan. Sebelumnya, rupiah nyaris menyentuh Rp18.200 per dolar. Namun kondisi berbalik setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5%. Kebijakan ini langsung memperkuat sentimen pasar dan membuat rupiah menguat ke kisaran 17.900-an. Selain faktor suku bunga, kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax juga dinilai membantu meredakan tekanan terhadap anggaran negara, sehingga turut memberi sentimen positif ke pasar keuangan. Sejumlah analis juga menyebut adanya intervensi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah ikut memperkuat penguatan rupiah. Selanjutnya, kabar Pertamax yang harganya sudah naik menjadi Rp16.250 per liter. Namun menurut anggota Komisi 6 DPR, Herman Hoiron, angkanya seharusnya bisa jauh lebih mahal. Dia bilang jika benar-benar mengikuti lonjakan harga minyak dunia, harga Pertamax saat ini bisa menembus Rp20.000 per liter. Namun pemerintah masih menahan kenaikan itu melalui skema kompensasi agar daya beli masyarakat tidak terpukul. Menurutnya selama beberapa bulan terakhir, pemerintah sengaja tidak menaikkan harga Pertamax, meski harga minyak internasional terus merangkak naik. Langkah itu dilakukan untuk mencegah kenaikan harga barang dan jasa yang lebih luas. Meski begitu, kebijakan menahan harga tidak bisa dilakukan selamanya, karena beban yang harus ditanggung pemerintah dan Pertamina akan semakin besar. Sementara itu, hari ini harga minyak dunia mendadak turun setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran. Keputusan itu langsung meredakan kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan konflik yang lebih besar di Timur Tengah. Akibatnya, harga minyak mentah Brent turun menjadi sekitar $89 per barel. Sementara minyak acuan Amerika Serikat WTI melemah ke kisaran $86 per barel. Sebelumnya, pasar sempat khawatir setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Ketegangan itu sempat mendorong harga minyak naik dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun saat ini harga minyak terkoreksi, para analis menilai resiko kenaikan masih terbuka, sebab situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah masih penuh ketidakpastian dan dapat kembali mempengaruhi pasokan energi global sewaktu-waktu.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Teruntuk para bapak-bapak sudah ngasih apresiasi apa ke emaknya di rumah, ibunya anak-anak? Ada orang cerita di thread lewat utasnya. Jadi anaknya di wisuda, orang pada bertepuk tangan karena kebetulan nilai terbaik. Semua tepuk tangan. Si bapak bilang, saya bertepuk tangan sambil melirik yang di sebelahku, ibunya anakku. Makasih ya udah memberikan yang terbaik buat anak kita. Karena dia bilang, ini nih ibunya nih yang ngerti banget jadwalnya anak-anak, jadwalnya ulangan, ngasih pelatihan. Sementara saya, kata bapak, cuma dapat tugas yang ringan, yaitu antar jemput sekolah dan jajan. Aduh, ya. Jadi sudah memberi apresiasi apa buat ibunya anak-anak, wahai bapak-bapak? Bapak Tri Mujianto.
1: Seluruh rakyat.
0: Laporan, ntar. Apa nih? Videonya banyak.
1: Janjane keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ora berlaku babar blas neng desoku kok. Neng kecamatanku ini ora berlaku babar blas. Jenenge dalan desa, dalan kecamatan kok iso ora tau kambon bangunan iki janjanane piye lagi?
0: Oke, ini soal jalan rusak, videonya banyak. Protes warga gitu ya, di tempatnya kok enggak diperhatikan. Oke, Bapak Tri Mujianto, matur nuwun. Pak Iwan kita, ini saya perjalanan sudah sampai Singorojo, ngalian mijen boja lancar. Ingin mendengarkan Shape of My Heart Backstreet Boys. Lanjut Curug Sewu, Wonosobo. Oke, hati-hati di jalan Pak Iwan, moga lancar ya. Pak Edi Harjono, moga Pak.
2: Malam Mas Doni. Ji. Mau melaporkan apa di Jalan Papandayan Raya itu, yang menuju ke arah bawah atau menuju ke arah Sampangan itu ada accident ya Mas.
0: Oh, kenapa?
2: Satu mobil listrik, satu mobil konvensional. Jadi ini mereka masih bantah-bantahan ini.
0: Oh, gitu.
2: Ya, mohon kawan Rasika yang melewati Jalan Papandayan hati-hati sebelum kau ramil ya Mas kalau dari atas. Matur suwun.
0: Oke. Matur nuwun. Pak Edi Arjono untuk laporannya, pengingat yang mau lewat Papandayan dan secara umum yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan. Pak Yoyok Kendal, sungguh aku menyesal kemarin milih ini. Aku kira segarang saat kampanye ternyata melempem kayak kerupuk disiram air. Apa meneh pendampingnya? Oh iya, yep. Oke. Ini menjadi pembelajaran ya. Kan banyak juga yang bilang yang milih itu dulu gimana gitu. Tapi kata Pak Gita Wirjawan itu bisa dimengerti karena angkanya itu hampir 80% gitu. Pemilih itu tingkat pendidikannya ini masih belum cukup untuk disebut sebagai pemilih yang rasional, yang kritis begitu. Jadi ya mungkin terbuailah dengan berbagai hal yang dimaksudkan untuk menarik perhatian tanpa berpikir rasional. Oke, thank you Pak Yoyo untuk curhat. Pak Aji, monggo.
3: Ini menjadi pembelajaran. Mas Doni, selamat malam Mas Doni.
0: Malam Pak Aji.
3: Minta infonya Mas Doni, saya mau dari Kerapiak mau menuju ke daerah Plelen, kawasan industri terpadu Batang. Minta info titik ketersendatan Mas, Brangsong atau Lingkaroleri mungkin Mas. Terima kasih Mas Doni, selamat malam, sehat selalu.
0: Thank you, sehat selalu juga, hati-hati di jalan. Malam-malam masih perjalanan jauh ke arah barat dari Semarang. Brangsong itu ada ketersendatan tapi arah yang ke Semarang, Pak, arah ke sana aman, Cepiring aman. Woleri aman, arah ke barat aman Pak sejauh ini. Jadi jalur Anda insya Allah tidak ada hambatan berarti, dan artinya perjalanan yang menyenangkan lah, semoga amin. Yang penting tetap berhati-hati di jalan.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga Ambarawa dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ini cerita-cerita dari demo mahasiswa di Jakarta terutama ya, tadi sore hingga malam. Jadi ibu-ibu itu terlibat, mereka bikin posko logistik. Ibu-ibu ini pada masak, bungkus makanan, memastikan anak-anak mahasiswa yang turun ke jalan ini gak kelaparan gitu. Terus ada juga cerita soal bapak-bapak yang dengan sukarela menjadi runner, nganterin air minum, obat-obatan, dan kebutuhan lain agar anak-anak mahasiswa ini tetap kuat bertahan. Nah, ada lagi cerita selain apa warga, ini prinsipnya adalah tentang warga yang saling merangkul gitu. Ada yang nyumbang rupiah, ada yang nyumbang tenaga, ada yang buka rumahnya untuk istirahat, ada yang mengawal informasi sepanjang malam agar suara mereka tidak hilang begitu saja. Dan kemudian ada yang bilang mungkin hari ini belum ada keputusan yang berubah, mungkin belum ada kemenangan yang bisa dirayakan, tapi hari ini kita melihat sesuatu yang lebih penting, yaitu rakyat Indonesia masih saling menjaga. Di saat sebagian orang berusaha untuk memecah belah, rakyat justru saling merangkul. Sementara dari rombongan mahasiswa juga sempat bikin utas gitu ya, mengatakan mohon maaf kita belum berhasil untuk memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Tapi kita semua tahu bahwa perjuangan sekelas ini untuk merubah kebijakan itu bukan sprinter, kan? Itu maraton gitu. Oke. Nah, dari soal demo, ngobrol soal kemarin kan sempat ada pemadaman listrik ya, sampai hari ini beberapa wilayah, tapi kemarin tanggal 9 dan 10 itu agak-agak masif tuh pemadaman listrik. Kemudian ini ada kawan di Mitra Kamtip Mas Kabupaten Semarang yang ngasih infografis ya soal apa yang disebut blackout. Blackout ini adalah kondisi ketika sistem kelistrikan mengalami gangguan besar sehingga listrik padam secara luas atau bahkan total di satu wilayah. Nah, dalam kasus Sumatera Utara baru-baru ini, itu blackout sistem Sumbagut, artinya terjadi gangguan pada sistem pembangkit atau jaringan utama listrik Sumatera bagian utara, sehingga banyak daerah mengalami pemadaman serentak. Nah, tapi udah apa namanya? Wow. Saat ini wilayah PLN Sumatera Utara dalam kondisi padam. Pukul 18.45 terjadi blackout Sumbagut. Ini sedang menunggu informasi dari pusat, itu yang disampaikan PLN. Wow. Sementara ada lagi infografis Jawa OTW blackout. Padam listrik terjadi di kota-kota di Pulau Jawa. Nah, warning, stok batu bara untuk PLTU nyaris habis. Jawa, Madura, Bali terancam gelap gulita. Ini banyak warga yang menghubungkan fenomena pemadaman listrik dengan persediaan batu bara, krisis energi lah. Tapi kemarin udah dibantah ya oleh Kementerian ESDM, ini masalah teknis biasa, nggak ada hubungan dengan krisis energi begitu. Tapi come on gitu kan, dari pakar-pakar, para ahli itu memberikan pandangan gitu. Kalau cuman gangguan teknis biasa itu nggak akan seperti ini gitu. Dan yang bikin saya makdek itu barusan tadi saya baca tulisannya Pak Dahlan Iskan soal ini, bukan soal ini persis ya, bahwa pemadaman listrik karena krisis batu bara gitu, tapi tentang betapa bobroknya mentalitas para pengusaha di bidang batu bara ini. Pak Dahlan bilang ini sudah beredar meme-nya sejak dulu kala, bahwa 10 dari 15 pengusaha batubara tuh nakal gitu. Bahkan Pak Dahlan Iskandar tuh bilang kalau ada kolega dari China gitu ya mau bisnis batubara, dia selalu bilang gitu, hati-hati gitu. Dan emang gila, ini yang cerita Pak Dahlan Iskandar ya. Dan ini thanks to technology, sekarang kita bisa ngerti. Kalau nggak ada teknologi, kita nggak akan ngerti informasi-informasi, insight-insight yang ada di benaknya Pak Dahlan Iskandar, yang dia tentu juga punya channel lah ya dengan informasi terkait hal ini. Dia bilang bahwa jadi pengusaha batubara ini kan mendapatkan hak untuk mengelola batubara dari negara. Tapi somehow ini pemilik hak untuk mengelola itu lebih berkuasa dibanding yang punya kuasa. Kan ini punya negara gitu. Tapi yang diberi hak itu malah ngelunjak istilahnya. Dan itu sampai sekarang. Nah, baru-baru ini ada aturan sih memang. Pemerintah itu mulai agak keras gitu ya. Dengan pengusaha batubara ini. Nah, kemudian ada skenario yang bilang, nah ini nih dia karena nggak terima maka dia melakukan apapun lah gonjang ganjing untuk merongrong pemerintahan. Itu yang beredar ya, paling nggak Pak Dahlan Iskandar saya baca bicara soal pengusaha-pengusaha nakal yang bergerak di bidang batubara. Kalau itu benar terjadi, dan kalau yang ngomong Pak Dahlan Iskandar nggak mungkin dia ngarang ya kan. Kita bukan berita baru bahwa ada pengusaha nakal, tapi mekanismenya begitu sadis. Bahkan itu ya, pengusaha batubara itu punya kewajiban untuk mengutamakan kebutuhan batubara dalam negeri. Tapi mereka kagak mau dong, mereka pilih cuan yang lebih gede. Kadang-kadang lebih milih pasar luar negeri karena cuannya lebih gede, walaupun itu merugikan pasokan listrik dalam negeri loh. Karena ini PLN. Ini kan batu bara dari mereka gitu. Jadi apa yang dibilang oleh konstitusi ya, bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya ya kan, milik negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ini enggak bunyi di lapangan gitu. Enggak bunyi di lapangan. Oke. Saya ke Anda dulu yang masih di jalan ya. Ini Pak Soleh ya, Pak Soleh masih di jalan, monggo Pak Soleh.
1: Selamat malam Mas Doni, Mas Doni saya tanya jalur. Saya tadi dari Pekalongan Mas, lewat konven ya Mas. Ini sudah lolos tulis. Subah. Tadi ditulis hujan deras Mas. Ini sudah okay. Di Subah nggak hujan Mas, jalur saya konven ya Mas, yang di Kendal berlangsung bagaimana sun?
0: Ya. Ya, PR Anda itu masih ada satu, yaitu di Brangsong itu, ya. Ntar tadi mana? Di Brangsong. Ya, ini dia. Di Brangsong. Oh, tapi sekarang udah agak mending, Pak. Masih ada Brangsong, Pak. Dari arah Kendal ya, menuju ke arah Semarang. Itu antrean masih lumayan sih. Tapi ada yang bilang kalau jam-jam segini, tapi lumayan loh. Ini sampai di Jalan Tentara Pelajar tuh Pak, Simpang Tentara Pelajar. Nanti lepasnya itu di kawasan Pasar Cangkring tuh. Anda punya gambaran ya Pak ya, bisa diantisipasi. Titiknya itu aja, berlangsung aja Pak. Lepas itu los sampai Semarang ya. Ibu Miarti, Assalamualaikum, malam Mas Doni. Salatiga masih hujan deras. Oh ya, wah. Yang mau lewat Salatiga siap-siap ya. Ingin dengerin Someone You Love. Someone You Love-nya. Someone You Love-nya siapa Bu? Coba saya cek. Ditambahkan Bu vokalisnya. Biar gampang nyarinya ya. Pak Haji, truk mogok di traffic light Jeraka arah Mangkang, ada di lajur kanan. Okay.
2: Mas Doni, selamat malam. Ini ada ketersendatan di lampu merah Jeraka. Dua truk mogok, trouble persis di lampu merah, ada di lajur kanan.
0: Okay.
2: Untuk kawan-kawan yang melintas kerapi arah Mangkang, untuk ambil lajur tengah atau lajur kiri.
0: Okay.
2: Terima kasih Mas Doni, selamat malam.
0: Thank you Pak Haji untuk mengingatkan kawan-kawan yang mungkin masih di jalan akan lewat daerah situ ya. Kemudian Pak Yoyo, pemilu besok-besok lagi akan aku memilih itu bukan kewajiban ya, hak ya, tapi kalau hak kita tidak gunakan dengan baik kan ya sayang ya. Nah, PR-nya mungkin lebih kritis, lebih rasional. Tapi mungkin bilang, nah kalau nggak ada yang dipilih gimana? Ya nggak apa-apa, kan bukan kewajiban. Yang penting sekarang itu usaha sendiri, kata Pak Yoyo. Makan diri, nggak usah berharap pada pemerintah. Isinya pemerintah cuma pinter ngapusi. Ya, kita doakan bersama ya, Indonesia jaya lah, maju, sejahtera ya kan. Matur nuwun, Pak Yoyo. Ini adalah Ibu Elin ya. Saya Elin dari klinik. Oh, oke. Okay. Yap, nanti saya hubungkan sama AE ya, account eksekutif kami ini mau promo di Rasika, klinik mitra setia. Terima kasih Ibu Elin. Nanti kontak sama teman-teman di AE ya. Pak Agus Michael. Penyebab pemerintah, presiden dan wakil presiden menang kemarin karena mereka menjanjikan MBG untuk anak-anak sekolah, makanya bisa menang. Kalau mau mengomentari batubara, persoalannya sangat panjang, dari dilindungi aparat dan pejabat dan tidak ada aturan minerba yang menguntungkan kepentingan dalam negeri. Oke, ya. Ya. Apalagi terus di lapangan keadaan itu udah dari dulu kayak pengusaha nakal ini udah pegang banyak pos ya kan, pegang dua tanda kutip, jadi udah menanamkan cakarnya gitu. Pak Agus Michael, thank you. Pak Adi Akatsuki, malam Mas Don, ingin dengerin apa tuh, Emin featuring Johnny yang judulnya Kevin. Oke, okay, ya. Yeah. Ibu Miarti. Luis Capaldi. Oh, someone you love, Luis Capaldi. Alright, siap. Someone you love. Oh, ya yeah, benar. Suaranya agak-agak serak-serak tuh. Luis Capaldi. Ibu Miarti, matur nuwun, ditunggu lagunya. Kita ketemu Ibu Anggun dulu.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama terkait respon Pindad pasca keluhan Presiden Prabowo atas Maung. Produsen kendaraan PT Pindad akhirnya buka suara setelah mobil dinas kepresidenan MV3 Garuda Limousine mendapat keluhan langsung dari Presiden Prabowo. Keluhan itu terkait atap yang sempat bocor hingga muncul suara gredek saat kendaraan digunakan di medan tertentu. Pindad menyebut hal itu terjadi pada masa awal penggunaan dan langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menyeluruh oleh tim medis. Perusahaan juga menegaskan kendaraan itu awalnya dirancang sebagai mobil berlapis baja tanpa sunroof. Namun kemudian dilakukan penyesuaian fitur jelang pelantikan presiden untuk mendukung aktivitas kenegaraan. Pindad mengapresiasi masukan dari presiden dan menyebutnya sebagai bagian penting untuk pengembangan produk di masa depan. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kendaraan nasional itu. Kita ke IKN. Pembangunan gedung DPR RI di Ibu Kota Nusantara IKN kini sudah mencapai sekitar 10% dan mulai masuk tahap pekerjaan pondasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan saat ini proses pembangunan sudah dimulai dengan pemasangan tiang pancang dan berjalan sesuai tahap awal konstruksi. Proyek ini merupakan bagian dari kawasan perkantoran legislatif dalam paket pembangunan IKN tahap kedua. Basuki menargetkan seluruh kawasan legislatif termasuk gedung DPR bisa selesai akhir tahun 2027. Dia menambahkan pembangunan dilakukan bertahap dengan pendanaan yang sudah diatur Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan kawasan hunian aparatur negara yang masuk tahap berikutnya pada tahun 2026 hingga 2028. Otorita IKN juga menegaskan sejumlah proyek masih berjalan dengan skema tahun jamak dan butuh dukungan anggaran tambahan untuk memastikan target pembangunan IKN tetap sesuai jadwal. Selanjutnya kita ke lantai bursa Nasdaq. IPO terbesar sepanjang sejarah kini resmi tercatat atas nama perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX. Perusahaan yang dikenal lewat roket Falcon, Starship, dan layanan internet satelit Starlink ini melepas lebih dari 555 juta saham dengan harga $135 AS per lembarnya. Dari aksi penawaran saham perdana, SpaceX berhasil menghimpun dana $75 miliar AS atau lebih dari 1.300 triliun rupiah. Angka itu langsung memecahkan rekor global, jauh melampaui IPO Saudi Aramco yang sebelumnya menjadi yang terbesar pada tahun 2019. Bahkan dana yang dihimpun SpaceX hampir 3 kali lipat lebih besar. Dengan pencapaian ini, valuasi SpaceX kini melonjak hingga sekitar $1.7 triliun AS, menempatkannya sejajar dengan raksasa teknologi dunia seperti Apple, Microsoft, hingga Amazon. Meski sudah melantai di bursa, Elon Musk tetap memegang kendali utama perusahaan dengan porsi hak suara mayoritas.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Dari Marcel Pricintaku. Soal demo mahasiswa malam ini, kalau saya tadi sempat ngecek ya di Kompas TV, itu sudah mulai sepi gitu di Bundaran HI. Oke. Ya. Oh, masih ada beberapa. Nah, sementara di sosial media banyak warga net yang meminta mahasiswa untuk pulang aja dulu, besok lanjut lagi karena malam-malam itu riskan ya untuk keamanan. Oke, yang masih di jalan juga malam hari itu riskan karena satu, mungkin lewat jalur-jalur yang satu enggak begitu terang, terus kita belum begitu paham kalau perjalanan jarak jauh yang mungkin belum kenal daerah itu, ini bahaya. Plus kondisi badan kita yang udah capek. Ibu Dina, malam. Ini Ibu Dina SMK. Oh, Mbak Dina, siswa SMK Muhammadiyah 3 Weleri, ingin mendengarkan lagu Syalamajid Harum. Oh, anak SMK kenal Sheila Majid juga. Ya, ya, oke. Pak Safrudin, makasih kirim WA. Kemudian ini ada kabar tumpahan solar ya di Jalan Raya Moh Isan Beringin, Kecamatan Ngalian. Ini sekitar 8:30 tadi ya. Ini sudah disemprot oleh teman-teman di Damkar Kota Semarang. Oke, alhamdulillah. Tapi ada sisa-sisa sedikit mungkin yang mau lewat di Jalan Raya Moh Isan Beringin Ngalian. Ini mohon lebih hati-hati. Tadi ada yang pingin dengar lagu, saya agak kurang familiar. Ternyata lagu itu viral banget di TikTok. Ya, Come In. Ya. Dari Amin featuring Johnny.

0: Mitra, kawan ini kita itu ngeri-ngeri sedap ya kalau ngomongin energi. Gimana coba? Energinya kita punya energi terbatas banget, sementara kebutuhannya makin meningkat gitu. Ini aja beberapa kemarin ya di Sumatera sempat blackout ya. Hari-hari ini di Jawa itu ada beberapa kota yang pemadaman, walaupun belum blackout gitu, tapi narasinya bahwa ini ada masalah nih dengan batu bara sebagai sumber utama PLTU gitu. Dan itu terkait sama yang saya kutip dari Pak Dahlan Iskan, pengusaha-pengusaha nakal yang bergerak di bidang batu bara ini. Tapi sebetulnya banyak pilihan gitu. Cuman mau apa ora. Serius apa kagak gitu. Teknologinya banyak gitu kan. Tapi ini kalau ngomongin bisnis ada cuan emang banyak kepentingan ya. Pak De Santos misalnya itu cerita apa teknologi alternatif ya untuk listrik gitu biar gak terjadi blackout serempak di banyak daerah gitu. Monggo Pak De Santos.
1: Selamat malam Mas Doni, yeah. Selamat malam teman-teman Rasika. Sebenarnya kalau masalah listrik ya, sekarang itu kan ada yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir portable. Jadi bentuknya itu kecil reaktornya, bisa dipindah, cukup dipindah pakai apa mobil truk trailer gitu. Jadi bisa bikin misalkan satu kota dikasih satu. Jadi kemandiriannya itu ya bisa apa per kota, tidak harus mati satu mati semua, tapi tetap bisa diinterkoneksi antar kota juga. Cuman kayaknya di Indonesia ini masih kajian, belum sempat untuk digunakan. Tapi produksinya di luar negeri ini udah banyak yang mencoba memakai alat ini.
0: Oke, Pak De Santos terima kasih. Saya baru aja juga dapat kabar tentang ada satu temuan inovasi dari anak bangsa gitu. Tapi kemudian sayang-sayang ya, gak termanfaatkan, bahkan kemudian akhirnya dimanfaatkan di Afrika gitu katanya. Udah pernah dengar belum kawan istilah ini, DC House, proyek untuk menerangi masyarakat pedesaan. Ini karya Profesor Dr. Taufik. Jadi Prof. Taufik ini concern gitu ya dengan banyaknya warga pedesaan di Indonesia yang enggak menikmati listrik. Karena itulah Prof. Taufik yang adalah guru besar California Polytechnic State University itu mewujudkan satu proyek penerangan yang bisa digunakan di desa, namanya DC House. Dengan program ini lampu desa tidak harus menggunakan aliran AC dari PLN.

Sekali lagi memang yang namanya kemauan, mau kagak dan siap gak kerja keras. Kerja keras dalam hal apa? Terutama melawan zona nyaman. Karena kalau udah enak dengan yang dulu, ngapain juga repot-repot. Ya gak? Aduh, PR emang.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Harum, Shalom Majid. Lagu ini kalau saya tanya ChatGPT, dia bilang bahwa lagu ini berkisah tentang perjuangan, ketabahan, dan siklus kehidupan. Hanum bersama diva legendaris Malaysia Sheila Majid. Nah, soal tentang perjuangan, kemudian ketabahan, memang ini masuk ke parenting ya. Penting banget kita beri pengarahan pada buah

0: hati kita, karena dia nanti akan menghadapi zaman yang lebih susah dibanding kita, kompetitifnya sangat-sangat parah gitu. Karena itu mental nggak mudah menyerah itu sangat penting banget. Dan ini dirangkum oleh seorang tokoh namanya Carol Dweck. Eh kok Carol Dweck ya? Bukan. Angela Duckworth. Ya, grit istilahnya. Ini adalah kombinasi antara passion, gairah, atau minat yang mendalam dan ketekunan untuk mencapai tujuan jangka panjang meskipun harus menghadapi rintangan atau kegagalan. Grit istilahnya, grit. Ini menurut Angela Duckworth yang menentukan kesuksesan seseorang. Dia udah melakukan penelitian dari banyak orang dan setelah diteliti itu membuktikan bahwa ketekunan, keyakinan akan tujuan jangka panjang, gak mudah menyerah, itu lebih ngaruh dibanding privilege yang lain, bakatkah atau privilege berupa fasilitas, baik infrastruktur atau suprastruktur, itu gak ada apa-apa ya dibanding grade. Karena itu, bagus nih kalau orang tua ini tidak selalu memberikan kenyamanan pada anak-anaknya, bahkan bagus setiap hari itu ditanya, kamu udah gagal apa hari ini? Jadi mereka terbiasa dengan yang namanya kegagalan. Karena hidup tidak selalu tentang kebahagiaan, kesuksesan. Hidup kadang gak adil, kegagalan sering terjadi. Kalau kita gak siap, apa yang terjadi? Selamat malam kawan, udah mau jam 9 nih. Saya menyapa dulu deh, Ibu Miarti. Ini soal demo, jangan sampai ngulang tahun 98. Saya dulu masih tinggal di ibu kota, tragedi Semanggi. Lengsernya penguasa yang mengerikan, penjara di mana-mana, sampai mall dan mogot tuh dibakar. Iya sih Bu, itu ngeri banget sih. Pak Dedi, monggo Pak Dedi.
1: Malam Mas Doni.
0: Yeah.
1: Mas, ini saya perjalanan dari exit tol ada Serondol mau ke Tuntang.
0: Mm-mm.
1: Jalur saya gimana ya Mas? Terima kasih.
0: Aman Pak, jalur selatan Semarang, Ungaran, Bergas, Bawen, Tuntang, aman Pak, nggak ada masalah, nggak hujan juga. Tadi Salatiga sempat hujan, tapi aman jalur Anda sekarang. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Pak Didit, pembangkit listrik tenaga surya adalah solusi, tapi kita nggak mau memanfaatkan potensi. Kita penghasil batu bara besar malah terancam kekurangan stok negeri. Ini terancam kekurangan stok negeri kita ini salah kelola. Yap. Pak Purwanto, di Indonesia orang pinter kalah dengan orang kurang pinter tapi berkuasa. Oke, thank you. Matur nuwun. Gracias. Yang terus bersama Rasika USA, Pak Yoyok Kendal, terima kasih. Terus bersama Rasika. Besok ketemu lagi. Besok hari apa? Sabtu, akhir pekan. Ketemu lagi bersama Rasika USA. Untuk satu, bersama-sama menyusuri jalan, menghidupkan suasana yang penuh kehangatan. Dan tentu yang paling penting, kita selalu berupaya untuk bisa menjadi pemakai jalan yang terbaik dan menjadi role model bagi pemakai jalan yang lain. Asik. Saya Doni Azhar. Selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan was salatu was salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin nuril anwari wal akwan wa ala alihi wa sahbihi al jami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan salatan wa salaman mutalazimaini ma damatil malawan amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah sak temene aku iki pangeranmu gak ono pangeran sing patut kon sembah gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah fa'budni kon kabeh iku umumipun ayo padha ngibadah mangawula menyang ngersaku. Mek wis ibadah mangawula menyang kersaku ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri oleh awakmu ngedekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh ayo supaya zikir supaya eling menyang ngersaku nggih uang-uang pelajar ilmu kita kadang-kadang niku kita seorang guru pendidik napa mboten wani mrekno anak didike niku napa dikongkon melok zikir teng Gusti Allah. Niki kathah napa mboten? Teng lembaga napa mawon kathah niku. Barang pun dijak praktek iku lho acara maulid ana desamu kampungmu iki lho acara khole buyutmu mbah-mbahmu sing dadi pini sepuhe ana daerah iku kathah madrasah-madrasah diniyah niku napa mboten wani mrayekno niku napa omongane para bapak pendidik wis jarno iku sing dikir ku sing tuwa-tuwa. Gita, sing dikir ku wong-wong sing kono, sing wayahe sekolah-sekolah ngaji-ngaji, ojo melok-melok merono. Subhanallah. Barang dituntun kenyataan ilmu ini kudu dinyatakno dibuktekno ana lapangan. Gita, mboten purun. Napa niku sing mboten sing wong niku ngaku ahlus sunnah wal jamaah, napa sing mboten ngaku? Enten sing ketipu kaya ngeten niku. Katah napa mboten? Nen, wong dikongkon prei sepisan nae mboten purun. Nggih ta? Wong sing kaya ngeten niku napa? Dalil al-ishtighal bil ilmi afdal. Ngaji ku luwe penting. Ojo mikir liyane. Niki katah napa mboten? Nen? Kita coba tapi mboten mikiri wala ya ta'ammaluna mboten gada pikiran apa maksudi ilmu api digawon di ilmu terus apa manfaati ilmu apa buai ilmu terus apa rahasia ilmu terus apa ilmu dadek no nur menyangersani pun Gusti Allah mboten kepikir. Pokoke dalil kadang-kadang enten sebagian pondok niku enten barang pun ngekholi kiai-kiai sepune nggih ta mboten dilibatno kanca-kanca pondok niku kula niku sampun ping pinten-pinten matur dateng kanca-kanca para kiai libatno. Ya anak murid pondok iku aja wong kampung tok. Kita niki kathah napa mboten? Arek pondok ini ku dijarno ngaji terus, tapi mboten secara pribadi, secara khusus ditemokno silaturahiyah karo guru-guru ne atine mboten, cuma diuri cara ilmu. Ing mongko padange ilmu dadekno oleh nur rahasia sangka Gusti Allah mek ana hubungan rohani karo guru. Kula tak takon. Sampeyan iku lho mek mondokno anak sampean kali kula. Napa sampean niku mondokno anak kula teng sampean? Kira-kira sampean kali kula niku atine niku kepingin anake dadi wong pinter napa kepingin anake dadi wong sing iso niru gurune? Ayo ngomong. Nen? Napa sampean kepingin anak sampean niku cuma ngarang karepe dhewe gak gelem ngiringno gurune? Mustine niku kepingin nderekno guru, kepingin iso niru pinter niku nomor 2.

ben. Kau nak cerita nih guru gak moro ngaji niku. Nggih ta? Tapi mboten kurangan uang sing pinter tapi gak gelem niru. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Sahabat niku jenenge sahabat mergo nderek, mergo napa? Mergo piyambakipun kepanggih Kanjeng Nabi, meguru dateng Kanjeng Nabi. Tapi ini ku mboten pirsa Kanjeng Nabi, mboten semerap Kanjeng Nabi, tapi dijamin kali Kanjeng Nabi iku termasuk abad-abad korun-korun sing api. Mergo napa? Mergo gelem melok sahabatku. Makane dijenengi tabi. Ayo nderek. Ben kita mboten wani treya nak kita ayo melok zikir, ayo melok ngaji, ayo melok maca selawat, maca maulid, ayo melok ngene. Mboten wani sakniki niku nggih napa mboten pondok mawon enten sing mboten melibatkan napa mboten sae kula mboten omongan sae mboten sae cuma kira-kira sing dadekno luwih genahe. Gini apa mboten? Tapi enten niku yai, nggih sampun wonten kok acara-acara malam Jumat niku napa tahlil maulid teng jamiah-jamiah pondok niku. Saya bisa mentakokno. Nggih ta? Niku acara formal napa acara ritual? Sing kata niku formal merupakan pendidikan. Ngene apa mboten? Mboten ritual. Sampean niku maca maulid kapan wae. Mek sampean ngomong maca maulid niku cuma khusus ana ing wulan maulud niku berarti bid'ah. Berarti menetapkan hukum. Tapi mek sampean niku maulud ditepakno pancen ana ing wulan maulud napa malih wonten ing tanggal 12. Nggih wong jenenge menungso, tepak pendake rek, tepak tanggale rek, merayakan kemerdekaan untuk mengerek napa? Bendera kapan wae susure diunggakno didukno, tapi barang tepak 17 Agustus dhewe labeti kok mriki. Tepak wayahe khole dhewe rek. Nggih napa mboten? Niki kadang-kadang niku selalu napa kula takokno ayo kanca-kanca niku napa para kiai para bini sepuh sing pancen duwe khol ngekholi napa wong sepuhe diniati loro sing siji minangka anake syukur nang wong tua loro sing nomor loro minangka dekne nerusno perjuangane wong tuane dadi kiai wong duwe pondok nemokno ruhaniae murite karo bapak guru-guru ngeten lah ben kira-kira kathah napa mboten sing kaya ngeten niku nen mugi-mugi mboten kathah kita napa malih wong thalabatul ilmi nggih al-imam asy-syafi'i radhiyallahu an niku nate dawuh al-istighal bil-ilmi afdalu minas solatin nafilah min solatin nafilah. Uang sibuk belajar iku luwih utama tinimbang uang ngelakoni sembahyang sunat. Gita. Tapi ngeten dijawab kali Imam Syafi'i. Napa jawabane? Tapi ojo ngono rek. Gak berarti terus ngono kon iku gak eling pangeran, gak ngistimewakno, gak menghususkan dirimu karo Gusti Allah. Gak ngono rek. Dos pundi Imam Syafi'i ngene lho. Yambari lil alim ayyakuna lahu khabi'ah bainin amalin bainahu wa bainallah. Kon kudu duwe kesempatan sing khusus antarane pribadimu karo Gusti Allah. Ghairil ilm sakliyane ilmumu. Lho napa kok ngene lho.
wis dadi apa-apane dai Imam Syafi'i. Fa innal ilm ghalibuhu zahirun linnas. Nggih ta? Ilmu niku dinapak-napakno niku napa? Hubungane karo karo uang senajan sampean muruk. Semajan sama niku niat supaya ilmu ku manfaat. Kira-kira mek kula takokno. Manfaate ilmu niku liwat napa? Liwat dilakoni. Nggih napa mboten? Tapi mek diitung kira-kira sama niku luweh temen pundi, luweh suwe pundi, luweh estu pundi, luweh semangat pundi, ilmu ne waktu digawa madep menyang Gusti Allah secara pribadi, karo ilmu ne waktu diorok no ketok uang, luweh semangat ndi? Nen? Luweh semangat pundi? Ya, Bung Has, luweh semangat pundi? Luwe semangat ketok uang bareng ngadep uang digayak-gayak no, di formal-formal no, di ganteng-ganteng no, di minyak-minyak wangi-wangi no, bareng sembahyang dewe kaos oblong gini apa mboten? Ayo lengo wangi nih gini tak? Apa mana disemprot no, didulit mau mboten? Coba barang lencer, nggih ta? Apa maneh raine? Apa maneh awake? Nggih ta? Sing ketok moto, slempit-slempitane ketayake disemprot. Ayo nggih napa mboten? Kadang-kadang niku, nggih ta? Nek cewek-cewek modern niku, nggih ta? Ngerti posisi-posisi mana yang sekiranya tersentuh dan terbau oleh orang lain, disemprot sekut. Gita, alang wong teman dadi artis kok kula niku. Gita, sikute dikei, gita niki. Gita mergo niki gelak-gelak kesenggol luang. Gita driji. Gita ponta, tapi barang sembayang napa sing dadi al apek kual apek. Wa ma adraka mal apek. Gita mboten mikir mriku saenake dhewe. Kadang-kadang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sing lanang mawon, durung sing wedok, sing lanang mawon pun mboten siap secara zahir. Napa mboten siap? Mboten saged mbedakno. Apa maneh nganyari kanggo sembayang? Wong nyiapno khusus sembayang nawon niku mboten. Sarung lencer ya iki, sarung anu ya iki. Nggih ta, sarung nang pasar ya iki, sembayang iki, mulutan iki, khol iki, clonoe biskop iki, pacaran ya iki. Nggih napa mboten? Tapi mek wedok mboten. Dewe-dewe nggih ta, klambine tetep nglencer-nglencer sembayang-sembayang, mergo duwe klambi khusus sembayang rukuk. Tapi nggih subhanallah, kadang-kadang sakulan mboten diumbah. Nen? Nggih napa mboten? Kadang-kadang setahun niku mboten ganti. Nggih ta, disiapno kula ganti yai sak tas-tase, tapi waktu formal. Waktu kumpul wong akeh. Waktu ana acara tur digawa sing apik. Barang no omah balik maneh al mbekethek wal mbekethek. Ayo nggih napa mboten? Kanca wedok. Aduh katik dadah-dadah. Nggih ta, mpun ta lah wong padha duwe bojone kok. Alah-alah, niki hati-hati nge. Ayo kapan wayahe ganti. Nge napa mboten? Penganggone wae sik durung i apa maneh nata ati atine. Aja kesenengan didelok uang kaya ngeten niku. Nggih ta, napa dhaipun Imam Syafi'i, wa kullu ma dhahara lin nas min ilmin aw amalin
kana qalila jadwan fil akhirah. Ilmumu, lelakon ibadahmu, perjuanganmu, apa maneh ana ing organisasi-organisasi sing formal, berarti kon ketok karo wong. Berarti kon dirasakno karo wong. Tapi mau pancen kon iku bener gak salah, tentu kon bakal dielem karo wong. Yen apa mboten? Kadang-kadang gak terima dilem karo wong, ada satu perjuangan kamu ingin diakui oleh orang. Apa mana partai gombal lah, mek uang ngomong partai gak kepingin didukung karo umat. Gimana apa betul? Uang banjir kekuasaan itu mengikuti kemenangan dari umat kok. Pun jelas kepingin payu karo u. Salah tayai gak ngomong salah uang toriko. Bener. Kita cuma sing dadi pitakonan. Ilmumu, ibadah, zikirmu, perjuanganmu sing koyok ngono, ketok uang koyok ngeneku siap takoniku. Gak kesenengan, gak keenak entah. Waktu kon dilem karo wong, mek kon keenakan, mek kon kesenengan, mek kon dadekno lali, gak kon balekno menyang Gusti Allah, hati-hati. Iku minangka jannatun muajjalah, minangka surga sing didhisikno karo Gusti Allah. Besok no akhirat gak ono manfaate. Pundi ya Allah ilmu kula? Pundi ya Allah ibadah kula? Pundi ya Allah perjuangan kula? Kon duwe ilmu, kon duwe ibadah, kon duwe perjuangan. Hebat perjuanganmu. Tapi biyen kono dunya saking hebate didilok, dihormat, dimulyakno, diegungno karo wong. Gak salah. Wong pancen sing kon lakoni ku bener, tapi waktu iku kon gak eling nek iku sangka rahmatku. Kon meget-megedut sing kon ilingi aku kiaimu, aku ustadmu, aku gurumu. Salah gak salah, cuma wis entek nok swarga, wis kon undo biyen nok dunya. Berat. Mangkane syarate wong ikhlas, syarate wong estu napa? Kudu padha ketok wong gak ketok karo uwong. Banyak napa mek pun ngeten. Kan? Sani pengin dadi kiai napa mboten? Nen? Kepengin dadi pemimpin napa mboten? Lho. Nen? Niki lho. Kita enten wong iki kepengin yai jadi kiai, kepingin yai jadi wali, kepingin yai jadi pemimpin. Ditakokno, sing dikepingin ini kunapane? Ayo. Kadang-kadang mboten sakit jawab, padha sing gelek kula takokno. Nggih yai, kula kepingin jadi wali. Mek kon kepingin jadi wali, pilihin saiki. Wali soge apa jadi wali melarat? Lho lak gak gelem. Ngeta, mesti omongane kepengin dadi wali so. Kek lho niku berarti sampean gak beres. Wong wali kok pele-pele. Ngeta, mek pele-pele sing empuk. Ngeta, masih kebong seneng sing empuk. Ngeta, mboten teng mriku omongane niku. Ayo didilok. Ngeta, mangkane sampean dilok. Ngeta, ayat-ayat teng Quran. Gita, sampean cilok kabeh niku wau napa urusan mino oleh pahala, oleh ganjaran sangka Gusti Allah niku napa? Mboten cuma cukup liwat ilmu, tapi liwat amal. Tapi mek wis duwe amal gak cukup, ya kudu liwat ikhlas. Mek wis ikhlas ya gak cukup, kudu liwat estu. Niki lho masalah iniku. Hal tudzauna illa ma kuntum ta'malun jazaa'an bima kanu ya'malun jazaa'an bima kanu yaksibun. Napa
kabeh-kabeh niku napa ndawono bima kuntum tak malun mboten kok bima kuntum ta'lamun koni oleh pahala sangka Gusti Allah mergo ilmumu mboten enten mek uang niku sik durung manggon teng estu nggih ta niku berarti kabeh niku sik ana penyakit uang ikhlas mawon sik sumbar kok aku ngene iki nah nggih ta uang ikhlas krana Allah coba kita aku ngene iki semata-mata demi Allah, semata-mata demi bangsa dan negara. Kita, kita niku ikhlas mawon sik sum salah kula mboten ngomong salah. Barang pun sumbar tinggi, masya Allah.

bangsa dan umat. Ya Allah, aku doakan itu bagaimana Pak Hasanuddin. Meneng Hasanuddin, mboten kira. Durung apa-apa irunge pun begar. Ayo nggih napa mboten? Begar, kupinge abang. Wih, saya ini mulai iblis mlebu. Saya ini. Wah, nggih napa mboten? Mek sik durung es. Estu, kita. Napa sih uang sing koyok ngeten niku napa? Uang gak weruh napa asal usule. Kau tak takon. Saman kali kula niku kenal napa mboten kali iblis. Nanti kenalan. Nanti semerap. Mboten kenal, mboten sumerap. Gita. Tapi kula kare sampean niku napa? Napa? Kekancan. Selalu bersama. Lho to kondi bersamae, ya mergo ana atine ana telek iblis. Gita. Sampean kepingin kenal mboten kali iblis? Kula kenal lho nggih. Sing jenenge Mbah Iblis. Ngeten. Al Imam Jamal radhiyallahu an mundut saking kitab Kasyful Bayan lil Imam As-Samarqandi radhiyallahu an Sayyiduna Ka'bul Ahbar radhiyallahu an paring dawuh tentang iblis. Dawuhipun inna iblisa kana khazinal jannah 40 alafi sanatin. Iblis niku biyen tumanjaga swarga selama 40 ribu tahun. Coba kita kula nerang no ngeten niku napa? Mungkin napa kilas balik nyanyi niku napa? Lah kok iso ngono? Mungkin dhisik. Nggih. Wa ma'al malaikati samanina alfisanatin. Iblis niku nggih kumpul-kumpul setarap dengan sesama malaikat, jadi rakyat podo rakyate sing jeneng podo malaikate kumpule niku selama 80 ribu tahun. Jagoan apa mboten? Nen? Wa wa'adhal malaikata 20 alfisanatin. Iblis niku tuman dadi penasehat agung malaikat selama 20 ribu tahun. Ayo ngomong. Ben. Wa sayyidal karubin 30 alfisanatin. Enten salah satu malaikatipun Gusti Allah ingkang asma karubiyin niku nopo napa ingkang nyokoni ingkang mendegani arasipun Gusti Allah niku namung napa wonten sekawan bafi riwayatin. Nah, iblis teng mriku niku napa nate kumpul niki selama 1000 tahun. Ya. Yo, mungkin sampean bandingno kali kula kali sampean. Kira-kira sampean kali kula niku alim pundi kali iblis? Hah? Lajeng iblis kumpul malaikat ruhaniin. Malaikat ingkang memberi suatu ilham. Malaikat ingkang menuntun suatu sirik nur dari Allah.
ingkang tumiba dhateng kaulanipun Allah ingkang saleh, suatu posisi yang sangat strategis berhubungan kare napa para aulia Allah sampai teng kitab Iqlil niku sampai di Fatihai. Niku malaikat napa iblis niku kumpul kelayan ruhaniin selama 1000 tahun. Kan monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib Istiqomah Kabupaten Demak, hari Sabtu tanggal 13 Juni di Masjid Agung Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Bonang Demak di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, hari Ahad tanggal 14 Juni mulai pukul 7:30 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Karangawen Demak di Masjid Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen, hari Ahad tanggal 14 Juni waktu Ba'dal Isya. Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhoh di Pondok Pesantren Ariyadhoh Ngablak Sari, Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung, Tugu, Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Haq, Karanglo, Bogosari, Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

13 Juni tahun 2026. Pagi ini ke arah selatan agak ke timur, ke arah Sukoharjo, Wonogiri sampai mentok Purwantoro. Pukul 5 lebih 58 menit melintas di depan pasar.

0: Hill belum ada. Itu tadi masih kita dapatkan informasi di kawasan kota Semarang. Itu tadi ada insiden laka ya di tol Semarang ABC ruas arah menuju ke Bukti Harjo kayaknya. Sudah ada petugas di sana. Lalu lintasnya juga masih lancar dari video yang kita dapatkan dari Pak Rizky Sabta tadi. Dilanjutkan sampai dengan Bawen Ungaran juga lancar. Kemudian juga kita geser menuju ke jalur Semarang Demak Kudus kan yang ada tanyakan. Nah ini ada Pak Bowo Artanto nih.
1: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu, hari yang ke-13 di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit melintas di depan SPBU Larizo. Di tengah kota Demak ya, saya lewat kota Demak saja karena tadi pas mau masuk lingkar itu banyak dump truck. Gudi, gudi. Jadi supaya lebih lancar saya masuk lewat tengah kota Demak. Untuk cuaca masih temaram ya di kota Demak. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan kota Demak, los, genangan nihil. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju kota Semarang terpantau ramai lancar. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 28 menit sudah sampai jembatan Tanggulangin ya. Karena tidak boleh update lalu lintas, saya hanya satu kata, lancar. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Bowo Artanto. Tapi nanti kalau di depan ada apa-apa, tolong informasi lagi loh ya. Kalau Pak Bowo Artanto sampai dengan nanti jam 7 belum ada report, ya berarti aku sampaikan lancar sampai dengan terbian sana. Tuh ya Kang Warasika, Semarang menuju

0: Sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini Kawan Rasika, situasi arus lalu lintas masih cukup baik dan juga landai. Arus lalu lintas yang perlu jadi sorotan dan juga perhatian, tadi kita dapatkan informasi mengenai agenda ya Kawan Rasika. Wisuda di UNES, tapi kepadatannya ya hanya di area UNES City aja. enggak yang sampai mengular panjang hingga ke jalan-jalan protokol di wilayah Gunung Pati lah ya, di area kawasan UNES saja. Kemudian juga ternyata selain Universitas Negeri Semarang yang ada agenda wisuda atau Kawan Rasika, hari ini katanya Pak Hari Sadovi juga ada wisuda di Universitas Islam Sultan Agung Kawan Rasika. Oke, kalau di Universitas Negeri Semarang itu wisuda ke 139 ya Kawan Rasika untuk hari ini. Kemudian juga untuk Universitas Islam Sultan Agung itu ada wisuda ke 97 tahun 2026 yang dilaksanakan hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Gimana situasinya pagi ini Pak Hari Sadovi? Di kawasan X Gawe. Berarti di gunung ada wisuda, di laut juga ada wisuda. Ya bukan di laut ya, mohon maaf, di bawah. Di gunung, di laut ada agenda semuanya ya. Piye nek samane bapak ibu anak pertama di UNES, anak kedua di Unisula ya. Wisudane dinone podo. Coba nih kita buka laporannya Pak Hari Sadovi ini.
1: Saya videokan Mas, ini mengarah ke sana Mas.
0: Oke, baik matur suwun. Informasinya Pak Hari Sadovi. Nanti kita tunggu informasinya. Tapi kubro biasa ya Pak, tadi soalnya kita dapat informasi di jam 6 pagi itu kok sudah ada antrian di kubro sih. Tapi kubronya sudah mulai rame Pak Hari Sadovi. Apal ya Pak Hari Sadovi nek masalah kubro ya.
1: Kubro oke Mas.
0: Oh oke, ya wis.
1: Baik-baik saja.
0: Oh sip.
1: Lancar.
0: Serius, yos kalau gitu seneng aku kalau sudah sama kawan-kawan Rasika yang biasa dan juga paham jalan di lokasi, kondisinya masih oke lah ya, masih baik.

Anaknya kok, Wendy Yuwono Putra juga masuk ke program studi ini, Pak. Kemarin lolos di SNBT. Nek semomone ijek barengan kan iso dadi kakak adik tingkat ya. Wih, selamat-selamat ya Pak Kodri ya. Berarti besok tanggal 23 ya, 23-an kaya nih. Kalau yang aku hafal 23 sampai 26 ya kaya nih. Juli 2026 wisudanya. Ah, mantap. Selamat loh Pak Kodri loh, turut bangga aku, turut bangga dan turut bahagia ya atas segala pencapaian. Dan selamat ya, aku yakin pasti sekarang yang wisuda di Universitas Negeri Semarang atau di Universitas Islam Sultan Agung juga, aku yakin ada banyak putra-putri kawan-kawan Rasika semuanya ya. So, congratulations. Selamat menempuh hidup yang baru kan istilahnya, setelah lepas dari bangku pendidikan ya, menuju ke dunia kerja atau menuju ke kegiatan yang lainnya setelah pendidikannya selesai. Selamat ya Bapak Ibu semuanya yang putra-putrinya pada wisuda hari ini, yang wisuda kampus-kampus gede-gede kabeh iki pun ya. Jadi selamat, aku yakin pasti juga banyak putra-putri Anda semuanya yang hari ini sedang merayakan hari bahagianya. Yeay. Pak Wisnu Widinata, selamat pagi. Ini situasi jam 6.40 depan Formosa sudah mulai muntel ya, on the way Purwodadi. Oke, baik, matur suwun Pak Wisnu Widinata. Situasi di kawasan Formosa yang tidak pernah padam dan tidak pernah surut. Setiap pagi situasinya selalu ramai. Pak Rizky Sabta sudah sampai. Sudah sampai Solo 3 ya. Sip, kalau gitu matur suwun Pak. Lancar situasinya sampai dengan kawasan Solo 3. Nanti kita update lagi ya kawan Rasika. Wah, mohon maaf sekali untuk Anda semuanya, mungkin audionya masih ada yang kurang baik ya. Sekali lagi mohon maaf. Kesalahan tidak ada di Anda guys, tapi ada di kita kalau audio penerimaannya kurang baik ya, karena tadi masih ada pemeliharaan di jam 6 sampai dengan jam 4 sampai dengan jam 6 pagi tadi. Jadi mungkin sekarang masih ada lokasi-lokasi yang penerimaannya masih terpantau agak kurang jernih. Mohon maaf ya kawan Rasika. Nanti kita update lagi kawan Rasika setelah kabar Jawa Tengah jam 7 pagi sampai dengan jam 6 lebih 50 ini ya. Sekali lagi jalur-jalur utama masih baik dan ramai lancar kawan. Tidak ada lokasi yang perlu Anda khawatirkan pagi hari ini sampai dengan jam 6 lebih 50. Kemudian juga arus lalu lintas juga masih landa ya. Dua agenda di kampus hari ini, di Unisula wisuda ke-97 dan UNES wisuda ke-139. Juga sudah ramai, tapi masih ramai di area internal lokasi saja, tidak yang sampai mengular panjang hingga ke jalan protokol gitu. Jadi ya baik saja. Kubro juga ya ada antrian betul, cuma bagi beberapa kawan sih masih normal ya untuk situasi antrian lalu lintasnya di Kubro.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengatasi